0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: 375.000 Sing Dollar, Pak.
5: Sing Dollar. Itu ya. Saksi, Pak?
7: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
7: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
7: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
5: Saudara berikan?
7: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
7: Bukan,
5: USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
8: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
8: Wamendag Diyaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong

0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
2: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
3: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
1: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
2: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
6: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai

0: jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
1: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
0: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
2: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
0: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
3: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
6: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
7: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
9: Comprehensive strategic partnership that we have.
10: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Luong Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
11: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Luong Huy Tung, menyatakan Implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
12: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
10: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
13: Under the leadership of President Promoto,
10: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you very much for your kind attention.
4: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, dan kita lanjutkan kembali ya kebersamaan ini masih dalam rangkaian Riau Pagi. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, sebelum kita lanjutkan kembali untuk menikmati rangkaian lagu-lagu yang telah kami siapkan dan akan mewarnai ruang dengan Anda, kita beralih terlebih dahulu untuk menyimak informasi update terbaru terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini ya di Riau umumnya, Kota Pekanbaru juga khususnya. Kami akan hadirkan laporan ataupun juga informasi perakiran cuaca ini pendengar langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk informasi ataupun juga laporan perakiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, kita simak selengkapnya dalam laporan Sanya Gautami. Laporan Anda, Sanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau edisi Rabu 15 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dan potensi hujan terjadi pada siang atau sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan intensitas ringan. Kemudian suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99% dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 242 titik. Dan untuk di wilayah Riau, terdeteksi ada 8 titik, yaitu di wilayah Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Indragiri Hilir 1 titik, Bengkalis 1 titik, dan Kabupaten Siak 2 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website, Instagram, dan juga WhatsApp channel kami. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita dalam rangkaian Riau Pagi, dan saat ini telah menunjukkan pukul 7:47 waktu Indonesia Barat ya. Masih banyak tentu ragam program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Riau Pagi hari ini, tentunya pendengar, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar Pro 1, terkait dengan pendidikan, belajar ya, tentunya jika kita berbicara tentang belajar, itu sepertinya semua usia harus belajar ya, apalagi juga belajar di sekolah, itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak. Nah, dari informasi yang kami dapatkan ini sungguh sangat luar biasa pendengar, kita tahu bersama ada hal yang unik juga, belajar di sekolah itu tidak hanya dilakukan anak-anak, memasuki masa lanjut usia atau lansia itu tentu masih bisa belajar di sekolah juga pendengar ya. Karena di negara kita ini pada tahun 2002 lalu, sekolah lansia pertama itu diresmikan di Wonosobo, Jawa Tengah. Definisi lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas ya. Dan kini pendengar, sekolah lansia itu tersebar di berbagai provinsi dan daerah di Indonesia dalam berbagai nama yang dikelola oleh pemerintah daerah, BKKBN, Dinas PPAPP, komunitas lokal hingga swasta. Ya, kalau kita berbicara sekolah lansia, nah ini sangat menarik pendengar, karena memang memasuki usia lanjut ya, itu bukan berarti berhenti berkarya. Justru di usia senja, setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk terus belajar ya, menjaga kesehatan, memperluas pergaulan, hingga tetap berkontribusi bagi keluarga maupun masyarakat. Seperti tadi di awal disampaikan bahwa kini pemerintah bersama berbagai organisasi masyarakat ini menghadirkan program sekolah lansia, di mana ini adalah sebuah wadah pembelajaran bagi para lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, produktif, serta mampu menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang lebih baik. Lalu mungkin timbul pertanyaan di sekitar kita mengenai sekolah lansia ini, pendengar ya, apa itu sesungguhnya, seperti apa sekolah lansia, materinya, bagaimana manfaatnya, dan juga perkembangan program ini di Kota Pekanbaru ataupun juga Riau pada umumnya ya. Ini akan menjadi pembahasan kita pendengar, sekolah ya, lansia tetap produktif, mandiri, sehat, dan berkarya. Topik yang kami hadirkan untuk Anda dari sekarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti apa itu sebenarnya sekolah lansia, apa saja mungkin materi yang diberikan, bagaimana manfaatnya ya, apakah saat ini perkembangannya juga cukup signifikan khususnya di Kota Pekanbaru. Nah, temukan jawabannya pendengarnya nanti dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Berbincang-bincang kita nanti dengan beberapa orang narasumber pendengar yang menyapa Anda di dialog tersebut ya, dari pukul 8:05 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Narasumber yang akan kami hadirkan untuk membahas topik kita ini lebih dalam itu ada Ibu Mulyati MPD. Beliau ini merupakan Ketua Daycare Lansia Aisyah PDA Kota Pekanbaru, dan juga kita nanti akan berbincang-bincang ya bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Ibu Dr. Hairani SSTP MSI. Nah, Anda pendengar Pro 1 juga tentu nanti bisa dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog tersebut ya. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, ada opini, saran, masukan terbaik untuk Anda dalam pembahasan kita nanti di dialog interaktif Riau Menyapa, silakan bergabung bersama kami. Lantai telepon 0761251
0811 dan via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 767 9991. Itu bisa Anda gunakan untuk dapat berinteraksi langsung nanti dalam dialog yang kami hadirkan, ya. Dialog yang Anda dengarkan nanti itu juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Nanti pendengarnya jika dialog kita sudah mengudara, Anda tetaplah bersama kami pendengar menemani di pagi ini. Sebelumnya kita akan kembali menikmati hiburan lagu-lagu yang telah kami siapkan, hingga nanti kita akan melanjutkan kebersamaan dalam dialog traktif Riau Menyapa. Kami ingatkan kembali, ya, topik pembahasan khusus kita di dialog traktif Riau Menyapa hari ini, sekolah lansia tetap produktif, mandiri, sehat, dan berdaya.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini. Dan kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Seperti halnya tadi yang telah kami sampaikan, pendengar ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di dalam rangkaian Riau Pagi. Dari sekarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dalam dialog interaktif Riau Menyapa.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda. Namun kali ini pendengar, kita beralih dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Program yang kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan ini dengan pembahasan khusus sekolah lansia tetap produktif, mandiri, sehat dan berdaya. Ya, tentu ini sangat menarik perhatian kita pendengar ya, karena ternyata untuk bersekolah itu tidak hanya bagi anak-anak saja, tapi ini untuk usia lanjut ada. Nah, apakah Anda baru tahu ataupun ingin tahu lebih dalam tentang sekolah lansia ini, pendengar? Nah, kita akan berbincang-bincang bersama dengan dua orang narasumber yang saat ini telah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu ada Dr. Khairani SS TP MSI ya. Ini beliau merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, dan juga ada Ibu Mulyati MPD yang juga merupakan Ketua Daycare Lansia Aisyah PDA Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ini kabarnya Ibu Khairani?
3: Alhamdulillah
0: sehat.
3: Walaupun mata agak
0: enggak ngantuk ya.
3: Enggak ngantuk nih, tetap semangat
0: tetap semangat. Ya. Ini ya, karena agenda kegiatannya sampai dini hari, tengah malam ya, tadi.
3: Sampai subuh, Mbak.
0: Nobar ya, Bu ya.
3: Nobar di rumah wali kota.
0: Semangatnya luar biasa. Pagi-pagi sudah muncul di studio. Ibu Mulyati, bagaimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah tetap sehat untuk kita semua. Ya, semoga nanti perbincangan ini juga menambah edukasi, informasi juga untuk pendengar kita, khususnya ini juga yang lanjut usia ataupun juga hal-hal yang memang kita harus ketahui lebih dalam terkait dengan pendidikan. Anda pendengar Pro 1 nanti boleh berpartisipasi ya, karena kami akan buka juga line telepon untuk Anda, yaitu di 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767399. Jadi boleh, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya berkaitan dengan pembahasan ini, berpartisipasi bersama kami pendengar. Dan Anda juga bisa saksikan ya dialog yang Anda dengarkan ini melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di aplikasi TikTok RRI Pekanbaru. Boleh juga berpartisipasi di kolom komentarnya pendengar ya.

0: Ya, itu bekerjasama dengan dua KBN pusat. Jadi kita di daerah itu hanya sekedar melanjutkan apa program dari pusat. Mm-hmm. Nah, kebetulan untuk Kota Pekanbaru saya diamanai jadi ketua Daiker Lansia, mm-hmm. Aisyah. Nah, Aisyah ini kita tahu ada ormas Islam yang ada di Pekanbaru cukup terbesar lah ya, yeah. Kalau untuk di Pekanbaru. Nah, kita buat Daiker tahun kemarin peluncurannya. Nah, mm-hmm. tahun ini kita targetnya sekolahnya lagi. Jadi sekolah lansia itu di bawah Daikernya. Mm-hmm. Nah, sekolah lansia ini pesertanya itu dari usia 60 tahun
1: ke atas.
0: Ke atas.
1: Okay.
0: Nah, saat ini ada yang usianya 84 tahun.
1: Oh iya.
0: Nah, sehat luar biasa.
1: Okay.
0: Nah, sekolah lansia ini ada kurikulumnya, kita mm-hmm. ngambil dari BKKBN, nanti ditambah dari Aisyahnya. Mm-hmm. Kayak Aisyahnya seperti apa? Nah, mm-hmm. di situ untuk kalau kurikulumnya nanti untuk tim pengajar, karena kami kolaborasi BKKBN, yeah. UMRI dan Aisyah, jadi mm-hmm. narasumbernya itu dari tiga ini, mm-hmm. dari tiga instansi, dari BKKBN-nya, dari Bu Kareni anggotanya, mm-hmm. ada dari UMRI-nya sebagai psikolog, karena di UMRI itu kita kerjasamanya sama Fakultas Studi Islam, mm-hmm. di sana ada jurusan psikologi Islam, mm-hmm. nah kita ambil dari mereka. Nah, dari Aisyah-nya kita juga ada ustadz-ustazah, mm-hmm. ustazah-ustazah di Aisyah. Nah, kita jadi pengajarnya juga dari mereka.
1: Oke, okay, baik. Kalau khusus sekolah lansia di mm-hmm. Daiker Lansia Aisyah ini, mm-hmm. itu sudah berdiri sejak kapan ini, Bu Mulyati?
0: Kalau Daiker tahun kemarin, kalau sekolahnya ini baru perdana. Jadi ini ceritanya masih pilot project, kita belajar kayak prototipnya lah, mm-hmm. Di Aisyah. Nanti akan berjalan seperti apa, mungkin nanti di akhir kita akan melakukan refleksi, evaluasi, okay. terhadap apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum, kekurangannya mm-hmm. bagaimana, supaya nanti di angkatan kedua itu lebih bagus.
1: Oke, okay, ya. Baik, ini perdana berarti ya.
0: Iya, perdana.
1: Nah, baik, saya ke Ibu Khairani. Nah, ini sedikit tadi khusus kita tentang daycare lansia di Aisyah ya. Sebenarnya kalau untuk di Kota Pekanbaru sekolah lansia ini bagaimana ini, Bu Khairani?
2: Baik Mbak, kami mm-hmm. menambahkan bahwa kalau di Kota Pekanbaru ini selain dari Aisyah, kita mm-hmm. juga sudah melaksanakan beberapa sekolah lansia untuk di setiap kecamatan. Untuk tahun kemarin kita sudah ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tenayan Raya, Bukit Raya, dan Bina Widya. Nah, inilah baru satu-satunya nih dari komunitas ataupun mm-hmm. organisasi yang di luar dari kecamatan yang kita bina selama ini, PD Asia, untuk melaksanakan inisiasi kegiatan ini. Mm-hmm. Memang kita menyasar pada setiap kecamatan, karena memang kita merasa bahwa para orang tua kita atau lansia mm-hmm. ini berada di setiap kecamatan. Makanya kami memproyeksi bahwa di setiap kecamatan harus bisa kita melaksanakan kegiatan ini. Mm-hmm. Dan alhamdulillah dari sisi organisasi, dari PD Asia berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini bekerjasama dengan kita dan kita memberikan apresiasi yang tinggi.
1: Oke, okay, baik. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang ikut terlibat dalam sekolah ada. Ini begitu ada. Ya ada. Baik, kalau untuk di Pekanbaru antusias masyarakat kita bagaimana ini, sebelum saya ke Ibu Mulyati ya, secara keseluruhan ini Ibu Khairani.
2: Alhamdulillah kalau terkait dengan antusias sangat luar biasa. Kita berpikir bahwa kalau udah lansia ngapain lagi sih sekolah,
1: nah, kan itu. Itu.
2: Nah, ternyata betul kata petua orang tua kita dulu, mm-hmm. Mbak, bahwa pendidikan itu harus kita kejar sepanjang hayat. Mm-hmm. Nah, inilah dia, ketika kami turun hadir di dinas ini, kita melihat antusias sangat luar biasa itu pada nenek-nenek, kakek-kakek kita itu, orang tua-tua kita ini sangat luar biasa untuk mengikuti kegiatan ini. Mm-hmm. Di 3 kecamatan yang kami laksanakan saja itu memang harus terpaksa kita batasi.
1: Oh iya.
2: Karena kan
1: mengapa?
2: Memang kita baru mampu pada setakat 30-45 orang gitu.
1: Oh, itu secara keseluruhan?
2: Keseluruhan hmm. setiap kecamatan. Kenapa kita batasi? Karena memang kita ingin melihat dulu bagaimana kurikulum dari sekolah lansia ini mampu untuk diikuti oleh setiap lansia. Makanya memang kita mengutamakan dulu para orang tua kita, para lansia kita ini, mm-hmm. yang betul-betul mampu bisa mandiri mengikuti kegiatan ini. Mm-hmm. Nah, memang kita bukan memilih, tidak, mm-hmm. cuman memang kita juga keterlibat dari setiap anak keluarga yang untuk mengantar jemput segala macam kegiatan ini, memang harus kita pikirkan juga terkait juga dengan kesehatan seperti itu, Mbak. Nah, alhamdulillah antusias sangat luar biasa di 3 kecamatan ini, yang ketika pelaksanaan kegiatan para orang tua kita ini bersemangat. Bahkan tidak ada yang absen seperti itu. Lebih on time si siswa-siswinya, lansianya hadir daripada pengajarnya seperti
1: lebih
2: itu.
1: Dulu datang,
2: lebih dulu datang setengah jam sebelumnya. Itulah saking semangat seperti itu. Nah, Mbak belum lihat lagi ketika nanti wisuda. Wisudanya lebih heboh

0: daripada kita yang sarjana S1, S2 atau S3. Okay. Karena memang yang mengantar itu lebih banyak daripada yang di wisuda seperti itu. Sampai ke anak cucu, menantu itu dibawa semua seperti itu. Nah, inilah upaya-upaya dari pemerintah hadir bagaimana walaupun para lansia kita ini kategorikan umurnya sudah 60 tahun ke atas, tapi kita memberikan ruang, memberikan fasilitas bahwa orang tua kita bisa tetap berkumpul bersama, mendapatkan ilmu untuk meningkatkan ataupun keterampilan yang ada walaupun di usia senja mereka.
1: Baik, luar biasa ya, pendidikan tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk lansia juga, bahkan mereka jauh lebih semangat begitu ya. Dan ini kita peruntukkan memang khususnya di usia 60 tahun ke atas ya. Artinya untuk saat ini di 3 kecamatan tadi berapa orang keseluruhannya Bu Khairani?
0: Lebih dari 120
1: total dari 3 kecamatan ini.
0: 3 kecamatan itu.
1: Oke, baik.
0: Ada 35, ada 40, 35 satu lagi.
1: Oh iya, sudah dari kapan ini, bahkan sudah berapa banyak wisudawan yang sudah kita kita keluarkan begitu?
0: Kalau untuk pendidikannya sendiri kan di akhir tahun kemarin. Yeah. Nah, kita sudah wisuda di awal tahun kemarin.
1: Awal tahun ya.
0: Nah, saya cukup mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu sangat luar biasa antusiasnya. Kalau di Asia tadi 84 ya, Bu ya.
2: Aisyah saat ini usianya 48.
1: Yang paling tua.
2: Usianya 48, cuma pesertanya 48, yang animonya luar biasa saat ini.
0: Usia 84 tapi ngikutin 48 orang. Nah, sama di tempat kami kemarin juga yang paling tua itu 84. Walaupun sudah pakai tongkat tapi tetap
1: semangat ya, baik. Dan ini masih berlangsung hingga saat ini.
0: Kita akan nyusul lagi nih 3 kecamatan lagi.
1: Oh ya,
0: untuk kita ikut melaksanakan kurikulum ini. Tapi memang kita sedang menunggu kesiapan dari masyarakatnya sendiri, para pelajar kita itu. Kita menyebutnya tetap pelajar
1: ya,
0: siswa-siswi seperti itu.
1: Walaupun orang tua kita di situ, Bu Herania. Ya,
0: memang enak sih dipanggil seperti itu.
1: Iya. Gitu. Daripada menyebut lansia tapi pelajar aja jauh lebih indah lah bahasanya, lebih begitu ya. Ya. Lebih soft lagi. Oke, saya ke Bu Mulyati. Bu Mulyati, ini langsung mungkin dengan program-program yang ada dalam sekolah lansia ini begitu ya. Yeah. Kalau untuk di daycare lansia Aisyah sendiri, Bu Mulyati, ini bisa dijelaskan mungkin konsep pembelajarannya itu seperti apa? Kalau usia tadi sudah dijelaskan ya, khusus 60 tahun ke atas. Dan kalau di Aisyah itu khususnya mungkin bisa dikatakan wanita, begitu
2: wanita,
1: ya. Nah, untuk proses belajarnya, berlangsungnya, ini bagaimana? Nah, ini pendengar kita juga pasti penasaran nih. Silahkan.
2: Untuk proses belajar, kita ngambil tempat di Umri. Jadi lansia ini merasa dia memang ke kampus.
1: Oh, perginya ke kampus. Karena berlokasinya di dalam
2: lokasinya di kampus Umri. Kita ngambil kemarin kelas anak psikologi Islam. Nah, terus program unggulan sebetulnya dari lansia itu, nama slogannya itu Setaman, sehat, takwa, mandiri, dan manfaat. Jadi bagaimana lansia ini tetap dia sehat, bertakwa dengan ibadah, sering beribadah ya, mandiri dan bermanfaat masih untuk orang banyak. Jadi walaupun kadang-kadang orang, waduh sudah pensiun mau ngapain di rumah,
1: bingung
2: aja bingung gitu, nanti tinggal sendiri di rumah. Ternyata ketika kami buka daycare lansia tahun kemarin, animonya untuk ikut itu luar biasa. Nah, kalau sebelumnya kita kan ngadakan daycare lansia itu di klinik Aisyah Pratama di Jalan Ahmad Dahlan, itu sebulan itu 2 kali. Nah, kegiatannya memang pagi itu kita senam, lalu cek kesehatan, nanti adalah beberapa materi. Nah, materi itu kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada dari BKKBN. Memang kayak gitu. Terus untuk saat ini, untuk sekolah lansia itu ada 12 kali pertemuan. Mulai setiap minggu, setiap Sabtu. Jadi satu minggu sekali itu setiap Sabtu kita mulai berkumpul di Umri. Kemarin kesepakatan mulai datang itu 7.30 udah cek tensi. Nanti jam 8 masuk kelas sampai jam 10.
1: Dari awalnya cek kesehatan terlebih dahulu ya.
2: Jadi syaratnya kami itu memang cek kesehatan dulu dengan ukur tensi. Jadi tensinya diukur, karena kita takutnya ketika dia mau belajar tensinya naik atau gimana gitu kan, rentan
1: jadi harus
2: risiko.
1: Lihat dulu kondisinya yang memang staminanya harus prima begitu ya Ibu ya.
2: Benar.
1: Baik. Untuk selanjutnya Ibu, mungkin setelah kita cek tensi, apa aja kegiatan tadi, ke pertemuannya satu kali dalam satu minggu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Materinya banyak, ada tentang psikologi, tentang penyakit, terus bagaimana lansia itu tetap berdaya di masa senjanya gitu. Terus nanti ada juga materi keterampilan ya Bu ya, ada keterampilan lansia, terus senam lansianya bagaimana dia tetap kuat, sehat,
1: mandiri. Itu prosesnya satu hari atau berapa durasinya?
2: Oh enggak, satu hari itu cuma satu materi. Dan itu durasi 2 jam. Jadi kita penyampaian materi 45 menit lalu tanya jawab lah ya 30 menit nanti persiapan pulang.
1: Baik, ada gurunya berarti
2: ada
1: ya.
2: Ada gurunya.
1: Termasuk Ibu sendiri.
2: Bagian dari sana.
1: Bagian juga
2: nanti
1: ya.
2: Nanti insyaallah Bu Khairani Sabtu besok mau mengisi.
1: Mengisi materi ya dari BKKBR ya. Wah, ini menarik ini.
2: 7 dimensi lansia.
1: Oh iya. Ini agak berbeda ya berarti Bu Khairani ya. Artinya memang muridnya siswa-siswinya, tapi kalau di Aisyah kan siswi ini semua
2: siswi,
1: berarti ya.
2: Siswi semua.
1: Menarik atau ada hal yang membedakan tidak? Nanti juga Anda sebagai pemateri ini begitu. Selama ini pengalaman bagaimana Ibu Khairani?
0: Kalau sebagai pemateri memang di sekolah lansia ini agak unik nih, Mbak. Karena memang yang kita hadapi satu sisi orang tua. Kita merasa sedang berhadapan dengan orang tua kita sendiri. Nah, jadi kita enggak bisa terlalu kaku, terlalu berat materinya. Jadi dibawa sambil bercanda, dibawa sambil juga merangkul bahwa ini orang tua kita, seperti itu. Nah, tentu adab etika juga harus lebih diinikan dengan bahasa-bahasa yang cukup ringan. Karena orang tua kita ini kan yang penting dihormati, dihargai, dan materi kita ini nyampe ke para orang tua kita ini. Dari 7 dimensi ini kami berharap bahwa orang tua yang hadir di sekolah lansia ini mereka merasa tidak sendirian walaupun di usia senja. Nah, berkumpul dengan kawan-kawan satu letting kan gitu, seumuran gitu, itu bisa menambahkan semangat bahwa di usia senja tetap masih bisa berkumpul, bergembira, mungkin gosip bersama atau ya pokoknya menghilangkan stres-stres lah.
1: Walaupun tidak setiap hari jumpanya
0: setiap hari. Nah, kalau di rumah kan mungkin anak-anak, menantu, cucu sibuk, sudah punya aktivitas masing-masing. Nah, kadang ditinggal sendiri segala macam. Nah, ini ketika di sekolah lansia mereka berbaur bersama, menceritakan bagaimana sepak terjang selama masih muda. Nah, yang kedua juga para orang tua kita ini kadang ketika yang satunya ada yang ngantuk, ada yang satunya lagi nanti ini, itu saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Apalagi kalau nanti di sekolah lansia ini ada yang laki-lakinya, Pak, Mbak, itu lebih heboh, lebih seru lagi. Berasa seperti anak muda mereka. Ya, kelihatan, Mbak. Jadi saling menyemangati. Nah, yang ketiga tentunya ketika ada yang di sekolah ini ada yang mungkin tipikalnya seperti jiwa kepemimpinannya keluar atau yang lemah lembut atau keibuan, itu nampak kelihatan semua aslinya pada saat
1: bisa kita
0: itu.
1: Lihat di saat
0: bisa
1: itu
0: ya. Nah, begitulah cerminan kita ternyata besok kalau udah tua seperti itu.
1: Ada gambarannya.
0: Ada gambarannya. Nah,
1: baik. Nah, ini kan program artinya memang kita terus gencarkan dan luncurkan untuk beberapa sekolah lansia yang ada termasuk untuk Aisyah. Kalau untuk dari BKKBN sendiri mendukung lansia dalam sekolah lansia ini, apa saja yang kita lakukan itu?
0: Pertama, kami memang konsepnya ini pemberdayaan, Pak. Artinya ini berkolaborasi dan bersinergi dari semua pihak. Nah, dari kita pemerintah, di samping kita juga menyediakan regulasi dan kurikulumnya, kita juga menjadi pemateri. Kemudian kita juga yang dari sisi di kecamatan, kita tahun ini melaksanakan semua kegiatan itu dari kita. Nah, tinggal nanti dari pihak kecamatan khususnya ini mencari tempat, mencari siswa-siswinya seperti apa. Nah, nanti kita yang insya Allah memfasilitasi. Nanti pun kalau ada pihak-pihak yang ingin menyumbang ataupun ingin berpartisipasi, kita menerima itu. Karena memang banyak hal kadang ketika di sekolah lansia kita sudah ada materi utuhnya. Tapi ternyata orang tua kita ini ingin hobinya tuh yang berbeda-beda. Misalnya ada bercocok tanam, ada yang handmade segala macam. Nah, itu yang kita membuka ruang untuk pihak-pihak luar yang ingin berpartisipasi.
1: Tapi itu, kita tetap memfasilitasi begitu Bu.
0: Sampai dengan wisudanya.
1: Sampai wisuda. Baik. Ini kalau yang di Pekanbaru tadi baru ada 3 kecamatan. Lokasinya di mana saja itu, Ibu?
0: Kecamatan Bukit Raya, Bina Widya dan Tenayan Raya.
1: Tenayan Raya.
0: Dan alhamdulillahnya Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Pekanbaru sangat antusias.
1: Oh iya.
0: Di 3 kecamatan ini beliau hadir, Bu Walinya, sangat luar biasa. Nah, itu artinya membuktikan bahwa komitmen dari Pak Wali dan Bu Wali untuk membantu ataupun mensukseskan kegiatan sekolah lansia ini sangat luar biasa. Karena beliau selalu berpesan bahwa kita akan sampai pada titik itu. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita akan sampai pada titik itu. Muliakan orang tua agar nanti kita sukses sepanjang hidup kita.
1: Baik, baik. Ada tiga kecamatan. Ini tempat misalnya lansia di tiga kecamatan. Kalau di Asia jelas ya, berlokasinya di Umri. Yang tiga kecamatan ini, di kecamatan-kecamatan yang tersebar itu lokasinya pindah-pindah atau kita memang menyediakan fasilitas tempatnya begitu?
0: Kita bekerja sama dengan pihak kecamatan kelurahan mencari satu aula yang bisa kita pakai untuk nanti orang tua kita bisa belajar di satu tempat itu. Nah, umumnya mereka memakai aula-aula yang ada di dekat masjid ataupun ruang serbaguna yang ada di wilayah tersebut.
1: Baik, itu memang warga harus kecamatan tersebut yang gabung atau kita buka untuk umum dari kecamatan lain berpartisipasi? Enggak.
0: Kita berharap karena ini menyasar setiap kecamatan, jadi memang
1: warga setempat di kecamatan itu
0: biar aksesnya tidak terlalu jauh untuk ke sekolah seperti itu.
1: Baik, nah kalau di Aisyah sendiri nih Bu, kalau tadi Bu Herani mengatakan khusus kalau kita usahakan memang warga tempatan di kecamatan tersebut, karena kita mengusahakan di kecamatan lain juga ada ya Ibu ya. Ya, nah kalau di Daycare Lansia Aisyah sendiri ini bagaimana untuk siswinya yang gabung? Nah ini apakah umum atau bagaimana sebenarnya?
2: Kalau siswinya dari umum. Cuma kalau dari BKK apa Disdukdal itu dia khusus per kecamatan, kita menyeluruh sepekan baru. Jadi dari setiap kecamatan itu akan ada yang bergabung.
1: Ada yang bergabung. Jadi tidak kita peruntukkan khusus tapi bisa terbuka untuk umum.
2: Karena yang dari Rumbai ada, dari Tua Madani ada, kita dari Tenayan pun ada. Jadi kita rangkum semuanya hari ini di Umri.
1: Di Umri semuanya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ini, Ibu Mulyati dan Ibu Khairani, mungkin juga pendengar ingin tahu juga nanti bagaimana caranya untuk bisa berpartisipasi. Boleh nanti dijelaskan begitu ya. Kita rehat dulu sejenak Bu Khairani dan Bu Mulyati. Bagi Anda pendengar Pro 1, silakan nanti Anda berpartisipasi bersama kami di sesi yang kedua. Anda dapat bergabung langsung di Dialog Teraktif Ria Menyapa hari ini. Kami rehat sejenak dan kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Sekolah, lansia tetap produktif, mandiri, sehat, dan berdaya. Ini masih menjadi topik pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan kita masih berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Ibu Dr. Khairani, dan juga kita bersama dengan Ketua Deker Lansia Aisyah PDA Kota Pekanbaru, Ibu Mulyati MPD. Pendengar kita tampaknya Bu Mulyati dan Bu Khairani ingin berpartisipasi ini ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan menyapa terlebih dahulu atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Bun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Perkenalkan diri.
1: Deddy Labersa.
0: Pak Deddy di Labersa ini, Bu Khairani dan Bu Mulyati. Silakan Pak Deddy Labersa.
1: Assalamualaikum Bu Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Penasaran saya ini dengan apa ini, program ini. Pendidikan lansia ya?
0: Iya betul.
1: Tapi sayang ya, umurnya cuma 60 tahun ke atas.
0: 60 tahun ke atas ya.
1: Yang saya tanyakan masalah kurikulumnya ini.
0: Kurikulumnya
1: diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ataukah dari ICH sendiri? Nah, itu aja ya sih.
0: Oke, baik Pak Deddy. Terima kasih Pak Deddy.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik pertanyaannya, kurikulumnya bagaimana? Apakah dari kementerian ini menerbitkan atau dari yayasan dan organisasi lain sebagainya? Untuk Anda juga pendengar lain boleh berpartisipasi. Kami masih buka atensi untuk Anda 0761251111 atau bisa juga berpartisipasi di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767399. Baik, mungkin sebelum kita menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Deddy ya, saya ingin ke Ibu Mulyati. Tadi di sesi pertama kita sebelumnya saya sempat tergelitik ingin bertanya, jika ada ini para siswi lansia kita, calon mungkin lebih tepatnya ya, ingin juga terlibat, ingin ikut hadir, berpartisipasi dalam sekolah lanjut usia ini begitu, syarat ketentuannya bagaimana, caranya bagaimana bisa ikut bersekolah juga begitu ya Bu Mulyati.
2: Kalau syaratnya memang minimal usia 60. Itu udah ketuk palunya di
0: ketuk
2: situ. Udah enggak ada lagi dari
0: kanggung-kanggung. Harus di atas 60 tahun ya. Tadi Pak Deddy sepertinya ingin tapi beliau belum 60 tahun tampaknya.
2: Nah, kalau untuk pendaftaran kita terbuka kemarin dari beberapa grup WA yang kita kirim. Jadi memang dari kader-kader Aisyah di kecamatan kita kerjasama dari pimpinan cabang ranting itu udah sosialisasi ini
0: melalui media sosial.
2: Enggak media sosial, kita grup WA aja.
0: Grup WA saja.
2: Grup WA saja. Karena kalau udah di media sosial takutnya nanti tidak tercover karena target cuma 25 sampai 30. Hari ini sampai 48.
0: Sudah 48 gitu. ternyata ya di atas target ya.
2: Di atas target.
0: Oke, jadi by WA saja sudah sebanyak itu begitu ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau untuk di Aisyah tadi selain usia tentunya juga khusus untuk wanita, apalagi kita melihat awalnya banyakkah yang mendaftar hingga akhirnya kita seleksi ada 48 orang ini, Bu Mulyati.
2: Target dari 30-an sampai 48 kemarin itu mau kita tolak tapi kasihan pula gitu. Makanya dia udah duluan datang. Bu, saya ikut ya. Oh iyalah, nanti kan animo belajarnya itu kan tinggi. Kalau kita bilang, aduh jangan lagi Bu, pakai bulan depan aja lah angkatan berikutnya, kan tak enak juga. Jadi karena sayang sama Lesya ya udah disuruh
0: diterima saja. Masuk begitu masuk, ya. Yang menggelitik lagi pertanyaan saya ini. Kalau kita misalnya bersekolah di swasta ada pembayaran SD, ada kalau negeri ada program dari pemerintah terkait dengan biaya. Nah, sekolah lansia ini bagaimana khususnya kalau di Deker Lansia Asia?
2: Semua pembiayaannya gratis. Jadi dari awal itu memang kita tidak memungut apapun. Nah, untuk dananya ini makanya kita melibatkan beberapa komunitas atau relawan atau penanggudana lah. Kalau kayak kami dari Lazismu Kota Pekanbaru itu ada support siap itu dari apa PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ada beberapa kader dari Muhammadiyah yang support untuk biasanya misalkan konsumsi, karena kita kan ada konsumsi setiap pertemuan.
0: Ada juga ya.
2: Terus nanti yang jadi pemikiran kita nih, aduh untuk biaya wisuda bagaimana ya? Ini masih dalam pikiran ini, kepada siapa lah kita lagi minta bantuan?
0: Kita mungkin menggandeng pihak lain, kita coba. Ya, tapi sejauh ini lansia tidak mengeluarkan biaya, gratis begitu ya.
2: Kalau untuk narasumber kita memang karena udah kolaborasi dengan Bu Khairani juga, jadi memang narasumbernya kita tidak memberikan apapun gitu. Jadi agak aman.
0: Oke, baik, luar biasa. Kita menanggapi apa yang disampaikan Pak Dedi tadi ini. Saya ke Bu Khairani lah terlebih dahulu. Ini terkait dengan kurikulum, karena ini kan berkaitan juga dengan sekolah lansia lainnya yang ada di Kota Pekanbaru. Bu Khairani silakan. Mungkin boleh agak didekatkan mikrofonnya Ibu, silakan ya.
3: Oke, Mbak ya,
0: silakan.
3: Nah terkait dengan kurikulum, memang kita sudah ada aturannya dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana bahwa kurikulum untuk sekolah lansia ini memang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Jadi memang khusus sekolah lansia itu di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah artinya memang kurikulum ini disesuaikan dengan usia dari para lansia kita. Itu kan 12 kali pertemuan
0: dalam
3: satu kali sekolah itu.
0: Satu kali sekolah untuk kurun waktu?
3: Kurun waktunya nanti menyesuaikan, bisa nanti orang itu dua kali seminggu atau kali satu kali seminggu. Nah nanti dikalilah sampai 12 pertemuan kedepannya.
0: Itu tidak kita batasi mau berapa bulan atau dalam satu tahun, tidak. Pokoknya 12 kali pertemuan setiap lansia.
3: Harus selesai.
0: Setiap lansia ya.
3: Okay, nah, ya. Kurikulumnya ini tentunya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, itu seperti tentang pengenalan program, kemudian 7 dimensi keluarga seperti yang disebutkan Mul tadi, terus bagaimana tentang ketahanan fisik, emosional, gizi, kesehatan. Nah, hal-hal yang mungkin sifatnya lebih banyak yang dialami oleh para orang tua. Jadi memang materi ini harus dipenuhi selama 12 kali pertemuan, dengan harapan nanti dalam setiap pertemuan itu nanti pas di wisuda para orang tua kita sudah lebih bersemangat lagi untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.
0: Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan Bu Herani, ya Ibu Mulyati, kita coba menyapa pendengar di ujung telepon. Tampaknya ini sudah ada lagi yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Dengan siapa ini?
4: Sama Iza di Arengka.
0: Iza di Arengka. Silakan Iza.
4: Ya, selamat pagi Ibu narasumber. Saya mau nanya, apakah ada program untuk Bapak dan Ibu lansia kita ini supaya tetap produktif dan menghasilkan uang gitu, Bu? Nah, itu saja, Bu.
0: Makasih Iza di Arengka. Ya, jadi tidak hanya teorinya saja, mungkin langsung ke praktik, bahkan bisa menghasilkan cuan nih Bu Khairani. Mulyati, menarik dari pendengar kita Iza di Arengka. Sebelum ditanggapi kita sapa kembali ya untuk pendengar lainnya di belakang Iza di Arengka. Pro 1 selamat pagi.
5: Assalamualaikum, Bun. Ketinggalan satu, Bun.
0: Oh, Pak Dedi.
2: Iya.
0: Silakan Bapak.
5: Ini Bun. Nanti apakah siswa-siswa untuk pembelajaran apa ini? Sekolah apa ini? Lansia ini apakah dibekali STTB-nya? Sekolah tanda tamat belajar.
0: STTB, ijazah.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kayaknya itu aja sih, Bun.
0: Makasih Pak Dedi.
5: Kevin, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada wisudanya ya, Ibu ya. Ada ijazahnya tidak gitu. Boleh langsung ditanggapi. Siapa ini mungkin terlebih dahulu menanggapi? Saya beri kesempatan kepada. Oke, silakan Ibu Mulyati.
2: Pertanyaan Pak yang Pak Dedi yang terakhir ya, kalau ijazah ada, karena kita kan ada wisudanya, tentu ada ijazah nanti akan diberikan. Nah kemarin karena kami kerjasama dengan UMRI, nah kemarin Pak Rektor cerita biar yang nanda tangan ijazahnya dari kami juga, jadi ada dari kepala sekolah lansianya, nanti ada juga dari Rektor atau ketua dekan nanti yang akan menandatangani ijazah itu.
0: Baik, untuk ini di Aisyah ya khususnya. Kalau di sekolah lansia kita lainnya Bu Khairani, secara umum
3: sama. Kita sama. Tetap pakai ada ijazah seperti itu. Cuman memang ijazah kita enggak samalah dengan sekolah kita formal biasa yang ada nilai, ada IPK segala macam, enggak seperti itu.
0: Mungkin isinya lebih ke apa ini?
3: Lebih bentuk penghargaan saja, tapi tetap kita berikan dalam bentuk tertulis. Jadi ketika nanti para orang tua kita di wisuda yang pakai itu toga. Nah, itu nanti diserah terimakan dengan dengan yang pengalaman kemarin nanti diserah terimakan oleh Bu Wali dalam acara wisuda tersebut.
0: Bu Wali itu juga ikut berpartisipasi.
3: Berpartisipasi. Ya, beliau hadir terus dalam setiap acara wisuda.
0: Oke, baik. Nah, ini Iza di Arengka ini. Ya. Jadi seperti halnya sekolah begitu kan. Adakah kita pembekalan memang ini nanti agar lansia ini lebih produktif, nah, khususnya dalam segi ekonomi juga pendapatan bisa meningkat, menghasilkan cuan lah bahasa anak-anak sekarang ya. Bu siapa ini? Saya bingung ini ya. Bu Herani. Ibu Herani, silakan Ibu.
3: Baik. Terima kasih Mbak Iza. Pertanyaannya sangat luar biasa. Cuman satu sisi kita juga harus melihat bahwa para orang tua ini dibuat suatu program untuk sekolah. Pemerintah menyasar tidak pada untuk menghasilkan cuan. Karena kita sangat menyadari para orang tua kita ini di usia senjanya mungkin sudah cukup lah ya Bu Mulya
2: iya.
3: pada masa mudanya
0: mencari cuan
3: untuk
0: itu
3: mencari
0: ya.
3: Rezeki seperti itu. Di usia senja kita pun mungkin insya Allah akan sampai ke sana.
0: Mudah-mudahan.
3: Kita berharap bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan selama kita di usia muda, kita sudah mencari rezeki untuk keluarga kita gitu kan. Nah, di usia senja ini janganlah kita bebankan lagi seperti itu. Walaupun walaupun ada kita melihat para orang tua kita, para lansia ini bukan karena faktor keadaan ataupun ekonomi, tapi memang hobi juga.
0: Hobi ya. Masih ingin terus bekerja, ya, mendapatkan penghasilan sendiri tetap.
3: Itu. Begitu, artinya ya. Dari sisi kami, dari pemerintah, tidak pula mengharuskan seperti itu. Tapi kalaupun ada para orang tua kita yang mungkin kekuatan fisik dan kesehatannya masih
0: mumpuni,
3: masih mumpuni, dan memang jiwa entrepreneur yang masih ada, itu silakan masing-masing pilihan dari para orang tua kita. Nah, hanya saja dari sekolah lansia ini kita lebih kepada bagaimana para orang tua kita ini bisa mengisi hari-hari di usia senja tidak kesepian, tidak merasa depresi di usia senja. Nah, dia berkumpul dengan kawan-kawan satu letting ataupun seumuran itu untuk sama-sama menceritakan bagaimana masa muda, bergembira, happy, dan tidak harapannya tidaklah menjadi beban dari keluarga seperti itu
0: yang kita harapkan ya,
3: kita harapkan tetap sehat lanjut secara fisik, mental, psikis seperti itu, dan kemudian bisa berkarya, berguna di lingkungan masyarakat gitu. Seperti itu sih.
0: Mungkin Ibu Mulyati ingin menambahkan?
2: Ya, kami mau mengadakan apa ya, membuat sekolah lansia ini bagaimana memang lansia itu tidak kesepian di rumah.
0: Iya, itu tujuannya.
2: Jadi betul.
0: Ya.
2: Jadi bukan intinya dia harus mencari benefit apa, tapi kalau memang ada di antara peserta saat ini kan ada juga nih yang masih bisa menjahit gitu. Ya, saya salut juga.
0: Masih
2: ya Allah,
0: ada,
2: udah 65 tahun masih bisa produktif. Itu kan sesuatu yang berbeda ya. Tetapi memang arahan dari pemerintah ini bagaimana lansia itu bahagia di usia senja. Itu yang kita apakan. Tapi kalau misalkan dia bisa produktif apa tidak nantinya, saya yakin lansia tetap bisa produktif. Karena kemarin aja dari pesantren lansia yang ada diadakan di UMRI kerjasama dengan Asia dengan Fakultas Studi Islam itu, kita menghasilkan sebuah buku kisah inspiratif. Dan itu kisah-kisah di dalamnya itu memang menggugah jiwa kita. Bagaimana perjuangan dia dari kecil sampai saat ini dia tua, di masa tuanya ada yang dia tinggal sendiri, gitu, anak-anaknya yang ada yang sudah meninggal, dia tinggal sendiri, untuk membuat dia bahagia itu dia ikut datang ke panti. Jadi dia lebih suka datang ke panti, ngisi hari-harinya di panti asuhan. Kenapa? Ada anak-anak yang dia tengok, yang akan dia kasihi, gitu. Nah, itu memang kisah-kisah luar biasa. Dan itu bisa dia tuangkan. Nah, kisah-kisah seperti itu bisa menjadi motivasi bagi generasi muda bahwa usia saat ini kita masih sehat, masih begini, tapi kita tidak tahu dengan anak yang banyak ternyata akan meninggalkan kita duluan, gitu. Jadi kan tetap kok teguh dia tetap mandiri di usia senja, dan itu harapan kita.
0: Iya, baik. Inilah sekolah lansia ini kita dirikan begitu ya, dengan tujuan yang seperti tadi Bu Herani dan Ibu Mulyati sampaikan, produktif. Nah, kalaupun bisa ada rezeki tambah, nah itu memang
2: bonus. Iya,
0: bonus. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini kita berbicara tentang sekolah lansia. Memang seperti kita di awal tadi sampaikan, artinya beda siswa-siswinya dengan anak-anak yang kita tahu sekolah itu ya untuk anak-anak, remaja begitu. Nah, ini sejauh ini tantangan lah kalau kita berbicara ya, pengalaman tantangan untuk kita bisa memberikan ilmu dan lain sebagainya kepada siswi yang lansia atau siswa lansia ini, dan juga mengajak masyarakat melek akan ini, khususnya keluarga ini. Sejauh ini bagaimana ya Bu Hairani?
3: Pertama, tantangan yang pernah kita alami ketika tiga sekolah kemarin itu tentunya tentang ketika datang waktu kita cek kesehatan oke. Tapi agak-agak satu jam kemudian ada yang sakit,
0: ada yang apa.
3: Atau yang kedua, ya minta maaf, kadang ada buang air kecil apa segala macam, itu kan juga menjadi tantangan seperti itu. Makanya kita selalu menghimbau kepada keluarga, anak-anak, khususnya ketika menghadirkan orang tua di sekolah, pastikan dulu kesehatannya secara psikisnya kuat gitu. Nah, kemudian juga tetap bahagia, diantar dalam keadaan bahagia, jangan ada hiruk pikuk dulu di rumah sebelum sampai ke sekolah. Nah, kemudian sarapan dulu itu pasti, karena orang tua juga pasti biasanya sarapannya ada time-time waktunya yang pas gitu, jangan terlambat. Nah, keempat, ketika lagi mengasih materi, kadang ya mohon maaf, kadang Mbak ya, ada ego-ego orang tua gitu yang harus kita juga sikapi secara arif bijaksana seperti itu. Ada yang pengennya diperhatiin, ada yang ya biasalah kayak ini, kembali seperti anak-anak.
0: Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu harus dipahami.
3: Kita harus banyak bersabar seperti itu.
0: Artinya dalam satu kali pertemuan dan setiap mereka yang datang begitu. Ini selain mungkin Ibu Hairani menjadi pemateri nanti pada hari Sabtu yang akan datang di Aisyah ini, ada pendamping lain juga tidak dengan banyaknya murid kita di ruangan itu?
3: Ada. Jadi sekolah lansia ini Mbak tetap ada strukturnya.
0: Oh ya.
3: Ada ketua kelas, ada organisasi kecil dalam lingkup sekolah tersebut, dan juga ada pengurus.
0: Pengurusnya.
3: Karena memang di selain siswa, kita kan juga tetap harus ada perpanjangan tangan kita yang akan menghubungi masing-masing keluarga ataupun orang tua kita. Nah, yang kedua, kita juga melibatkan kader, kader-kader lansia kita yang memang mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membantu kita. Karena memang kader-kader inilah yang sebagai membantu kita untuk pelaksanaan kegiatan hari-hari. Ditambah dengan adanya PKB ataupun PLKB kita, penyuluh KB kita di setiap kecamatan. Nah, ini yang akan mendampingi setiap pelaksanaan kegiatan ini. Karena memang kegiatan ini dia akan terlapor, tercatat ke Kementerian Dukbangga agar memang jelas arah dari kegiatan tersebut dan hasil evaluasinya seperti apa ke depannya. Jadi tidak menutup kemungkinan di luar yang apa yang kami sebutkan tadi, masyarakat juga bisa berpartisipasi. Contoh seperti kata Bu Mul tadi, jika nanti ada CSR ataupun pihak-pihak yang ingin membantu dalam kegiatan ini, kami membuka tangan selebar lebarnya untuk membantu, bisa dalam bentuk makan minum, tambahan seperti itu ya. Kemudian nanti ada untuk membantu kerajinan, karena kan kita ada kurikulum kerajinan seperti itu. Dan bahkan di satu kecamatan kemarin membantu untuk jalan-jalan. Terakhir mereka jalan-jalan Mbak Kesia.
0: Pergi liburan ya, ada juga ya.
3: Ditutup setelah wisuda.
0: Agar tidak bosan. Nah, oh, ini setelah wisuda.
3: Setelah wisuda refreshing. Nah, seperti
0: luar biasa.
3: Nah, inilah cara-cara kami juga bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu sangat diperlukan,
0: sangat
3: dalam
0: diperlukan
3: program ini.
0: Oke. Satu penelpon terakhir ya, Ibu Hairani ya, dan ini Ibu Mulyati ya, ada pendengar kita juga yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat pagi.
6: Pagi Kak Ci.
0: Pagi, dengan siapa ini?
6: Dengan Acu Kak Ci.
0: Acu, Acu Amin Cu ya, silakan Cu.
6: Assalamualaikum Bu Narasumber.
2: Waalaikumsalam Bapak.
6: Ya, saya mau tanya gini, ini kan sekolah untuk lansia gitu ya.
0: Iya.
6: Nah, bagaimana kalau itu di provinsi saja atau di kabupaten kota juga ada sekolah lansia ini? Kedua yang saya tanyakan, bagaimana kalau orang tua itu nggak bisa naik kendaraan sendiri itu gimana ya? Jika mungkin sudah ditanyakan juga oleh penelpon pertamanya ke berikutnya tadi, saya baru dengar ini.
0: Iya baik.
6: Apakah bagaimana orang tua, kan dia balansia juga, ya kan, untuk pendidik sekolah itu ada gak cara yang baik dari pihak sekolah lansia ini untuk supaya tetap dia maksimal belajar gitu.
0: Iya. Oke, pertanyaan saya. Terima kasih Ocu.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hairani menanggapi.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Ocu Amin. Pertama, pertanyaannya sekolah lansia ini sudah sampai di tingkat mana? Sudah sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan Pak, izin. Dari pusat ada, provinsi ada, kota, kabupaten ada, dan ini kita sudah menyasar di tingkat kecamatan
0: ini
3: dan kelurahan.
0: Ini kalau kita di Pekanbaru ya?
3: Iya, sudah menyasar.
0: Ocu Amin ini dia di Kampar ini.
3: Oh,
0: Ibu.
3: Baik. Ada.
0: Apakah di Kampar juga ada?
3: Ada. Hmm. Asia aja ada ya, Bu.
0: Ada ya. Ada. Berarti kabupaten kota kita tersebar di Riau ini.
3: Iya,
0: bahkan ada. Di Pekanbaru ada 3, insya Allah menyusul 3 lagi nantinya.
3: Nah, ini memang program dari nasional yang harus kita sukseskan. Nah, itu tentu penerjemahannya nanti di daerah masing-masing seperti apa, dengan melibatkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kader, dan juga pihak-pihak swasta lainnya yang ingin membantu. Itu ya Pak Ucu, amin ya. Insya Allah ini di Kota Pekanbaru sudah menyasar sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana jika orang tua kita ini ingin gabung ke sekolah lansia namun nggak ada transportasi?
0: Iya.
3: Nah, kita juga sudah pernah punya pengalaman di Kecamatan Tenayan Raya. Makanya tadi dari awal kita sudah sampaikan bahwa kita berada di setiap kecamatan. Jadi aksesibilitinya nggak terlalu jauh.
0: Lebih dekat
3: setiap
0: ya
3: masyarakat yang hadir. Kita juga cek nanti alamat-alamatnya di mana, titik kumpul tengah yang bagus di mana ini ruangannya, seperti itu sekolahnya. Nah, ketika nanti ternyata tidak juga ada kendaraan, nah itulah kita membuka ruang kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi membantu suksesnya program ini. Jika ada yang berkenan nanti menjadi ataupun membantu untuk transportasi, kami membuka ruang itu. Dan itu kita sudah buktikan di Kecamatan Tenayan
0: Raya.
3: Ada,
0: ya?
3: Ada. Bahwa kader kita langsung ini yang mengantar jemput, Mbak. Walaupun cuma mohon maaf pakai motor. Tapi dedikasi ini sangat luar biasa bagi kami gitu loh. Nah, inilah upaya-upaya kita bagaimana dari masyarakat, tokoh masyarakat bisa berpartisipasi. Jangan tinggalkan orang tua kita ini jika ingin berpartisipasi dalam program ini.
0: Baik. Oke. Silakan Ibu Mulyanti menambahkan, Ibu.
2: Kalau untuk di peserta di Asia saat ini ya, rata-rata itu mereka diantar anak.
0: Keluarga yang mengantar
2: jemputnya. Ada yang tidak bisa naik kendaraan juga, ada yang sudah 10 kali datang pakai tongkat, itu anak yang mengantarkan. Sampai di pintu kelas itu diantar, nanti dijemput lagi, seperti itu. Siap itu juga kita punya mahasiswa-mahasiswa dari UMRI yang jadi volunteer. Jadi kalau misalkan ada lansia yang agak payah berjalan, mereka akan membantu membimbing sampai ke kelas.
0: Baik.
2: Jadi kita memang melibatkan mahasiswa bagaimana kepeduliannya terhadap lansia.
0: Nah, seperti tadi Ucu Amin katakan ini kan, apakah ini hanya di Kota Pekanbaru ataupun juga kabupaten lainnya? Kalau khususnya Asia ini ada juga.
2: Ada di Kampar sudah ada. Memang Kampar ini kan luas ya. Nah, Pak Ucu Amin ini kita nggak tahu ini lokasinya di mana, tapi kalau untuk Bangkinang itu sudah ada.
0: Sudah ada. Ini di Bangkinang kotanya.
2: Iya.
0: Baik. Mengingat waktu yang sangat terbatas ya, ternyata kita sudah hampir sampai di penghujung waktu, Bu Herani dan juga Ibu Mulyati. Nah, di akhir perbincangan kita ini mungkin bisa kita sampaikan apa ini pesan ataupun juga himbauan. Nah, kesimpulan juga dari topik pembahasan kita ini, agar kita memang bisa memberikanlah yang terbaik untuk lansia kita dan juga lansia kita lebih produktif lagi. Apa pesan yang disampaikan dan juga untuk keluarga dari para lanjut usia ini, Bu Hairani terlebih dahulu, silakan.
3: Baik, kami mengajak, menghimbau dan menjemput hati kita seluruh anak-anak, agar kita dapat membantu kegiatan pemerintah ini dalam program sekolah lansia, agar para orang tua kita ini dapat kita wujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, bermartabat dan bahagia. Karena di usia senja hanya itu harapan orang tua kita, nggak banyak yang lain. Demikian, Mbak.
0: Insya Allah panjang umur kita akan merasakan demikian juga nantinya. Bu Herani ya. Silakan Ibu, Bu Mulyati.
2: Untuk saya perwakilan dari Asia berharap bahwa sekolah lansia ini menjadi pilot projectnya untuk Asia se-Indonesia ya, bagaimana kita memberdayakan lansia dia tetap sehat, tetap mandiri, tetap aktif dan produktif serta juga bermartabat ke depannya. Terus juga kami juga meminta peran serta dari semua masyarakat dari di Kota Pekanbaru untuk membantu suksesnya pelaksanaan ini. Nah, berapapun bantuan dari Bapak Ibu pendengar semuanya, kita siap menerima. Silakan aja diantar ke PDA Pimpinan Daerah Asia Kota Pekanbaru yang sekretariatnya itu di Jalan Ahmad Dahlan. Karena memang untuk kegiatan sekolah ini memang kita butuh banyak biaya memang, karena nanti dengan targetnya itu ada jalan-jalan karya wisata. Nah, itu tentu ada butuh bus, butuh biaya, dan untuk mengcover 48 orang ditambah nanti pendamping itu paling kita butuh 2 bus.
0: Kita butuh dukungan dari pihak ketiga, mungkin lebih
2: dari pihak ketiga supaya terlaksana dengan baik. Nah, pesan mungkin karena udah di penghujung.
0: Silakan Ibu.
2: Sayangilah ayah ibumu selagi mereka ada. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan kehilangan. Nah, berikan apapun yang dia butuhkan. Jadilah kita sosok anak yang berbakti. Karena apa, ridhonya Allah itu tergantung dari ridho Allah orang tua, dan murkanya Allah juga dari murkanya orang tua. Jadi insya Allah, apapun yang kita berikan kepada orang tua, kita akan mendapatkan hal yang lebih dari itu.
0: Ya, insya Allah, kita yakinkan itu ya. Baik, terima kasih Bu Mulyati, Bu Khairani untuk waktunya atas perbincangan yang luar biasa ini. Memang semoga pembahasan ini mengenai sekolah lansia ya tetap produktif, mandiri, sehat dan berdaya ini dapat menambah pengetahuan kita semua pendengar, sekaligus juga menginspirasi kita untuk lebih peduli dan seperti disampaikan narasumber kita, mendukung para lansia agar tetap aktif, sehat dan bahagia menjalani masa tuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Mulyati dan Ibu Khairani atas waktunya sudah bersama pendengar kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan kita dapat bersua kembali, Ibu. Ya, selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog teraktif Riau Menyapa hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami saat ini ya. Dan kita lanjutkan kebersamaan masih dalam rangkaian Riau. Riau Pagi. Nah, setelah tadi kita bersama dalam dialog interaktif Riau menyapa dengan pembahasan yang semoga tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, menambah informasi juga ya, khususnya sekolah untuk lansia yang tadi sudah menjadi pembahasan kita, pendengar. Merangkai kebersamaan di Riau Pagi, saya Suci Raslia masih akan bersama Anda kali ini, pendengar, untuk 40 menit ke depan ya, kita akan bersama dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Program yang kami hadirkan 3 kali dalam sepekan untuk Anda pendengar Pro 1. Jadi setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat kita akan berjumpa di program ini, yang tentu kami akan undang Anda pendengar untuk berpartisipasi aktif menyampaikan ya, mungkin dalam berupa laporan, masukan, saran maupun keluhan terkait layanan publik yang ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Bergabung Anda langsung bersama kami pendengar di line telepon 0761251111 atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 ya di 08 1176739991. Jadi laporan, masukan, saran maupun keluhan ya, opini terbaik Anda ini akan kami rangkum, dan jika ada kaitannya dengan instansi terkait, nah nanti akan kami coba untuk menjembatani apa yang sudah Anda sampaikan. Kami akan coba meneruskan kepada pihak terkait agar diberikan solusi ya, ataupun juga tanggapan atas apa yang telah Anda sampaikan untuk layanan publik yang ada di sekitar kita. Memang seringkali pendengar mungkin kita menemukan berbagai persoalan ya, apakah seperti jalan rusak, lampu penerangan jalan yang mati, tumpukan sampah yang ya mungkin tidak terangkut saat ini, atau ada pelayanan administrasi yang bisa dikatakan Anda temui itu cukup lambat ya, atau adakah mungkin Anda melihat fasilitas umum yang kurang terawat.

0: disampaikan Pak.
1: Iya, kita udah beberapa bulan lalu ngasih saran dan kritik yang buat kita terkait masalah pertama yang di jalan Pengendatuk yang bermodern.
0: Iya.
1: Kita orang sudah
0: di Tanjung Datu.
1: Ya.
0: Masalah jalan yang di Tanjung Datu ya.
1: Tanjung Datu itu kan sebagian yang bermodern, Bu, yang arah Sudirman. Dilalui orang terus. Teman-teman juga ada hampir kemarin kejadian kecelakaan.
0: Iya, Tanjung Datuk Sudirman ujung ya.
1: Ya, betul. Kemudian yang di tempat saya, Bu, yang dipanam di Melati Simpang Stadion itu, Bu. Itu orang berjualan di pasti persimpangan betul tikungan, Bu. Kadang-kadang mereka parkir, yang membeli juga seenaknya. Dan juga yang berjualan juga seenaknya, Bu.
0: Berarti masih hingga saat ini masih ada pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar begitu ya, khususnya ya, di persimpangan jalan apa tadi ini Pak Ari?
1: Simpang Jalan Nagasakti dengan Melati, Bu.
0: Simpang
1: Nagasakti
0: dan Melati.
1: Melati di depan Talam Pera itu, Bu. Itu kan membahayakan, Bu. Dan juga hampir juga kejadian tabrakan. Nah, mereka memang berjualan itu pas di tikungan betul, Bu. Nah, kalau ibu sering mungkin ke Nagasakti, ke Melati, betul saya rumah di Melati, Bu. Jadi kalau saya nyampaikan beberapa pada pihak terkait juga nggak ada respon nampaknya, Bu.
0: Oke, baik.
1: Iya. Dan hal ini saya sampaikan lebih kurang 30 menit juga, Bu. Sama, Bu. Juga di dialog interaksi juga, kalau nggak salah.
0: Ya. Sayang sekali Pak Ari, terputus sambungan telepon kita Pak Ari. Gangguan sinyalkah atau ada kendala lain? Jika Pak Ari ingin berpartisipasi kembali, kami tunggu atensi Anda jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, kita coba merangkum apa yang Pak Ari sampaikan Pak Ari ya. Kita coba yang lalu itu sudah kita konfirmasi kepada pihak terkait, sudah kita teruskan Pak Ari. Mungkin memang belum ada tanggapan, jadi kita masih menunggu. Dan yang disampaikan sekarang nanti kita coba kembali menyampaikan. Semoga memang ada tanggapan ataupun juga solusi dari keresahan kita sebagai masyarakat, khususnya Pak Ari yang melewati jalan protokol yang ada di Panam ya. Oke, pendengar lain juga silahkan berpartisipasi 0761251111. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi Bapak, dengan siapa Pak?
2: Pak Ujang.
0: Pak Ujang, di mana Pak Ujang?
2: Di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Tepatnya Pekanbaru di mana alamatnya Pak Ujang?
2: Jalan Arengka.
0: Jalan Arengka. Silakan Pak Ujang. Apa yang ingin disampaikan Pak Ujang?
2: Komentar aja.
0: Komentar, silakan apa tuh?
2: Jadi RI bagus di Medan, orang bukan lover, dengar.
0: Iya.
2: Dengar bareng.
0: Dengar bareng, nonton bareng juga.
2: Dengar bareng bukan nonton.
0: Aduh, ya memang kalau untuk iya kalau untuk kita program kita dengar bareng Bapak, betul untuk Piala Dunia ya.
2: Dunia Netra di Medan.
0: Masya Allah luar biasa.
2: Dengar bareng.
0: Ya.
2: Gembira.
0: Iya, RRI Pekanbaru juga.
2: Iya
0: betul, RRI Pekanbaru juga mengadakan itu.
2: Itu aja.
0: Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk apresiasinya kepada RRI Pak Ujang di Arengka ya. Mengapresiasi program yang ditaja RRI pendengar ya, karena RRI merupakan radio satu-satunya yang menyiarkan secara langsung Pesta Bola Dunia 2026. Jadi teman-teman saudara kita disabilitas khususnya tunanetra ya. Nah, itu juga bisa ikut merasakan euforia dari perjalanan pertandingan Piala Dunia. Terima kasih Pak Ujang. Pendengar lain juga silakan manfaatkan waktu yang singkat ini untuk bisa berpartisipasi bersama kami pendengar. Halo, halo. Pro 1, selamat ya, pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini?
3: Iza di Arengka.
0: Iza, ya silakan apa yang disampaikan Iza.
3: Waktu itu saya pernah informasikan mengenai jalan di Rambutan Kak Susi yang berlubang depan Alfamart.
0: Ya.
3: Nah, sekarang itu sudah di aspal Kak Susi.
0: Alhamdulillah.
3: Kemarin saya lewat ada alat berat satu sisa, kayaknya udah mau selesai gitu. Dan mereka ada ternyata dia aspalnya dari simpang Arisin Ahmad masuk yang dua jalur itu sampai ke arah bundarannya di atas PTP itu kan. Kalau pernah Kak Susi lewat Rambutan.
0: Iya betul,
3: itu
0: betul.
3: Kiri kanannya udah di aspal Kak Susi, bukan hanya yang berlubang itu aja gitu.
0: Oke, ini apresiasi ya dari apa yang kita ya, sampaikan.
3: Udah selesai kayaknya. Kemarin ada alat beberapa di depan-depan.
0: Iya. Jadi apa ini yang disampaikan masyarakat khususnya di program ini, pemerintah kita mendengarkan Iza ya.
3: Iya, Kak Susi. Kayaknya kalau jalan saya lewat beberapa gitu Kak Susi. Kayaknya cepat gitu Kak. Jadi ada di samping pustaka daerah BI, Bank BI itu. Itu kan ada Gang Senggol samping SD itu Kak Suci. Kan biasanya situ cuma motor yang bisa lewat. Itu pun di aspal Kak Suci.
0: Masya Allah.
3: Kebiasanya kan berlubang.
0: Iya.

0: Iya, payah kan kita lewat situ berlubang. Itu mm-hmm. yang kecil segitu itu diaspal sama pemerintah.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu nah, saja Kak Sisi.
1: Oke, okay, baik Iza, terima kasih ya, Iza ya. Iza di Arengka. Nah, ini kita luar biasa ya. Jadi ini kami buka wadah untuk Anda agar memang suara kita bisa didengar oleh pemerintah. Ya, walaupun ini juga mungkin masuk dalam program kerja dari pemerintah kita pendengar ya. Tapi jika kita gaungkan, nah ini dari pemerintah tahu apa yang masyarakat inginkan secepatnya begitu. Jadi selain menyampaikan keluhan, kita juga perlu memberikan apresiasi jika ada instansi, petugas atau layanan yang menurut Anda itu sudah bekerja dengan baik. Jangan ragu ya untuk menyampaikan penghargaan. Apresiasi dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti pendengar kita tadi, Iza yang memberikan apresiasi kepada pemerintah kita. Halo Pro 1, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Bun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa Bapak?
2: Dedi lebih.
1: Oke, silakan Pak Dedi. Bagaimana apa yang disampaikan Pak Dedi?
2: Mungkin ya, aku mau ke RRI dulu lah.
1: Baik.
2: Makin kesini ya, aku lihat tuh komentar-komentar orang tuh banyak nggak benar.
1: Mengapa demikian?
2: Nggak tahu. Bahkan tidak segan-segan dia menghujat orang. Seharusnya penyiarnya itu tanggap. Nggak kasih tahu Pak dia, nggak boleh itu di sini menghujat-hujat orang itu.
1: Memang tidak dibenarkan. Kalau itu kebetulan ada di saya, mungkin langsung saya sangka.
2: Tapi ini dibiarkannya aja sih.
1: Baik.
2: Itu loh maksud aku.
1: Baik.
2: Sekarang aku mau tanya ini penyiar-penyiar RRI ini, apakah mereka tahu kode etik penyiaran ini? Kalau tahu, seandainya diberitahukan tuh pada mereka tuh, biar dia mengerti, oh ini nggak boleh kan itu.
1: Oke, okay, baik. Oke, Pak Dedi.
2: Terus telepon, masalah telepon. Aku berpikir ya, telepon RRI itu gunanya apa untuk request lagu sama untuk dialog interaktif ya.
1: Baik, kita nanti buka sesi ini ya Pak Dedi. Artinya kita akan menggunakan memang telepon selayaknya Pak Dedi. Jika memang di luar dari konten siaran itu memang mungkin kita alihkan ke penelpon ataupun juga telepon lainnya Pak Dedi. Izin menjawab ya Pak Dedi ya.
2: Oh itu.
1: Oke, okay, baik.
2: Masalahnya untuk dia juga.
1: Iya.
2: Untung aku buka radio kok gitu.
1: Baik.
2: Terus pas aku buka suara dia pula dia. Aku langsung aja ke RRI.
1: Baik, oke. Okay. Okay.
2: Tapi aku nggak menyampaikan itu pada beliau kan.
1: Iya, iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Dedi, itu saja Pak Dedi.
2: Terima kasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya di studio juga bersama dengan pengarah acara Tengku Lem Siregar. Nah ini menanggapi mungkin langsung bisa menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar kita ada Pak Dedi tadi terkait dengan kode etik siaran dan juga saluran telepon kita Bung Tengku. Anda bisa mungkin menanggapi langsung apa yang disampaikan oleh pendengar kita kan ini berkaitan dengan RRI Bung Tengku, silahkan.
3: Selamat pagi Pak Dedi.
1: Langsung ditanggapi Bung Tengku.
3: Ya Pak Dedi, kami sampaikan bahwa kami di Radio Republik Indonesia itu dalam bersiaran ada aturan atau ada kode etik. Bahkan dalam lembaga penyiaran itu diatur adalah P3 SPS. Itu kami selalu berpedoman kepada P3 SPS yang juga terus dipantau oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Bahwa P3 SPS itu adalah pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran. Maka kami baik penyiar terutama penyiar itu selalu berpedoman kepada P3 SPS yaitu pedoman perilaku siaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Mungkin itu jawaban kami Pak Dedi. Terima kasih.
1: Ya baik, Bu Tengku terima kasih atas tanggapan Anda telah menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita Pak Dedi di Labersa. Nanti kita lanjutkan kembali Bu Tengku ya, tapi di kesempatan ini kita akan coba menyapa pendengar kita yang lain yang juga ikut berpartisipasi di program Halo RRI. Pro 1, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi Bapak, dengan siapa Bapak?
4: Dengan Pak Sadam di Panam.
1: Pak Sadam di Panam Bapak ya, Pak Sadam. Ya. Silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan Pak Sadam?
4: Mungkin terkait dengan situasi di Pekanbaru, karena di Pekanbaru apresiasi sekali terkait dengan Pak Wali Kota, sudah banyak pembangunan, ya walaupun memang tidak bisa semuanya bisa dibangun, tapi apresiasi saya kepada beliau. Namun perlu diperhatikan untuk dari sisi keamanan kartiplas kita lampu jalan. jangan hanya di beberapa sektor saja untuk lampu jalan itu dihidupkan, karena di billing PLN kita itu kan kita juga ada membayar itu untuk lampu jalan. Tidak hanya di jalan protokol, tapi juga ada di jalan komplek juga tolong dibantu.
1: Jalan komplek ya Pak Sadam ya. Benar. Khususnya mungkin Pak Sadam melihat ini di mana bisa kita kerucutkan lagi.
4: Memang di daerah Panam ada, Panam, ya? Di daerah Gobah ada.
1: Lampu penerangan khususnya
4: lampu
1: di komplek.
4: Lampu penerangan betul. Ya tidak perlu yang ada di ini kan ada tiang listrik ya kan bisa kita hidupkan.
1: Okay.
4: Dan juga mungkin sedikit menanggapi penelpon yang sebelumnya. Mungkin beliau mungkin kurang mengerti karena RR ini lembaga negara.
1: Betul.
4: Pasti sudah ada SOP dan juga pasti sudah ada tata kelola GCG-nya yang pasti akan diatur yang sangat ketat, yang mungkin apresiasi karena memperhatikan, karena mungkin banyak yang sayang kepada RRI. Saya hanya memberi semangat kepada teman-teman penyiar, tetap semangat untuk memberikan informasi berita untuk interaktif kepada dialog masyarakat.
1: Baik,
4: karena dengan situasi ekonomi sekarang mungkin salah satu bagaimana masyarakat itu bisa terhibur, bisa teralihkan sedikit dengan beratnya dunia, mungkin salah satunya itu dari RRI karena bisa mencapai segmen yang paling bawah.
1: Terima kasih Pak Sadam. Terima kasih Pak Sadam. Terima kasih Pak Sadam untuk apresiasi kepada pemerintah, walaupun ini tadi ada catatan-catatan yang disampaikan ini Pak Sadam, kita juga coba akan tindak lanjuti ataupun juga lebih tepatnya kita jembatani kepada pihak terkait. Ya ini harapan untuk kita semua, mungkin masyarakat lain juga ya diwakili oleh Pak Sadam terkait dengan lampu penerangan jalan khususnya daerah komplek-komplek juga diperhatikan, karena banyak mungkin tindakan rawan kriminal ya yang kita khawatirkan ini akan terjadi jika ada lokasi-lokasi atau titik-titik yang bisa dikatakan cukup minim dengan penerangan ya dengan lampu. Terima kasih ya Pak Sadam. Terima kasih juga untuk supportnya kepada kami RRI Pak Sadam. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan, kami juga buka kembali line telepon. Mungkin ada pendengar lain ya yang ingin juga beratensi dalam program Halo RRI, kami silakan 0761251 dan Anda juga bisa bergabung di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Pro 1 selamat pagi.
0: Pagi Kak Suci.
1: Pagi Iza. Iza.
0: Mau tambahan dikit.
1: Silakan Iza, bagaimana?
0: Ada di jalan kalau masuk dari Teropong.
1: Jalan Teropong?
0: Ya, itu jalannya ada yang berlubang sampai ke arah belokan ke arah Teropong dalam
1: kan. Masih berlubang.
0: Udah, kayaknya udah pernah di apa nama istilah orang.
1: Tambal sulam mungkin
0: ya,
1: atau
0: ya. Tapi sudah berlubang lagi Kak Suci.
1: Di Jalan Teropong ini Ida ya.
0: Jalan Teropong
1: ada beberapa kilo mungkin ke dalamnya gitu ya.
0: Dari depan arah jalan masuk ada berlubang dikit. Terus ada pas jalan belokan belok kanan itu berlubang lagi.
1: Beberapa titik ya, tapi kondisi lubangnya itu cukup besar kalau tidak salah.
0: Dalam
1: Iza,
0: juga
1: ya. Dalam ya.
0: Karena mungkin jalan itu udah bagus, jadi orang banyak lewat sana melalui Teropong ini ke Cipta Karya gitu. Bukan jalan yang tanah lagi. Jadi mungkin lalu lintasnya rame mungkin Kak Suci. Jadi itu kadang kita kalau ada hujan juga sih, kalau nggak tahu tuh lubang atau jalan bagus gitu. Satu lagi Kak Suci.
1: Silakan Iza.
0: Ada saya dengar dialog kesehatan waktu itu Kak Suci. Tapi kok sekarang kok nggak ada ya?
1: Berharap ada kembali dialog kesehatan ya kerja.
0: Emang gak ada ya?
1: Kita melanjutkan kerjasama ini nanti dalam proses.
0: Oh gitu, hari apa biasanya?
1: Kita biasanya hari Senin pagi itu. Kerjasama memang dengan salah satu rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Nanti kita coba lagi ya Iza. Walaupun nanti tidak hanya di hari Senin, mungkin di waktu-waktu tertentu kita akan juga bahas seputar kesehatan Iza.
0: Satu lagi Kak Suci. Dari arah pasar pagi Arengka ke jalan Arengka atas. Itu lampu jalannya ukurannya terlalu kecil Kak Suci.
1: Kurang terang berarti ya?
0: Iya.
1: Pasar pagi Arengka ke Arengka atas.
0: Pulang malam tuh agak gimana ya? Cahaya itu rame karena ruko-ruko di pinggir jalan itu hidup gitu, bukan karena cahaya lampu tiang lampu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita itu agak atau mata kita tuh agak was-was gitu, ini lubang atau apa gitu.
1: Baik, Iza.
0: Mungkin ditambah kali gitu, ukurannya atau diperbesar.
1: Baik. Terima kasih Iza ya. Terima kasih sudah berpartisipasi kembali Iza di Arengka. Pendengar kita sudah bergabung, pendengar luar biasa. Kita berada di menit 27 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, hampir setengah jam ini. Kita beratensi di kesempatan ini ya. Jadi mungkin nanti untuk merehatkan ataupun juga membuat kita menjadi rileks lagi pendengar, kami juga masih akan nanti temani Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda, khususnya mungkin bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Kami hadirkan program Halo RRI untuk Anda 3 kali dalam sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat, karena suara Anda merupakan solusi bersama. Jadi Anda pendengar Pro 1 yang berpartisipasi dalam Halo RRI, ya tentunya kami tunggu atensi Anda. Silahkan gabung di 0761 25111, atau juga Anda bisa bergabung di via pesan singkat kami pendengar di WhatsApp Pro 1 0811767399. Tentu kami berharap pendengar ya, dalam menyampaikan laporan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin yang pertama, sampaikan tentunya berdasarkan fakta ya. Kedua, hindari informasi yang belum terverifikasi. Gunakan bahasa yang santun, fokus pada persoalan dan solusi, dan juga mari kita sama-sama hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu. Jadi tujuan utama dari laporan yang kita sampaikan tentu bukan untuk menyalahkan ya, melainkan untuk mendorong perbaikan. Jadi dengan cara seperti ini, komunikasi antar masyarakat ya, antara masyarakat dan juga penyelenggara layanan publik pendengar ini dapat berjalan lebih sehat dan lebih produktif. Baik, kita rehat sejenak. Halo RRI, kami akan lanjutkan kembali untuk Anda di sesi kita yang kedua setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo RRI. Halo.

0: bawa.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 kembali kita lanjutkan kebersamaan ini. Masih dalam program Halo RRI. Ya, selain juga kami akan temani dan hibur Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di sepanjang pagi menjelang siang ini, pendengar ya. Nah, kita akan buka juga sesi untuk Anda yang ingin berpartisipasi di program ini. Halo RRI 0761251111 dan juga bisa Anda bergabung melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811767673991. Bagi Anda yang saat ini mungkin tengah beraktivitas ya, mungkin juga sedang bekerja atau bahkan berada di rumah, di perjalanan atau di tempat Anda sedang berusaha ya, tempat usaha Anda, apapun itu, silakan berpartisipasi pendengar. Sampaikan mungkin laporan Anda, jangan lupa tentu menyebutkan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan itu seperti apa, dampak juga yang dirasakan oleh kita sebagai masyarakat, dan apa harapan Anda pendengar ya, atau solusi yang Anda inginkan. Gabung langsung bersama kami di program ini pendengar ya, jika mungkin ada pelayanan publik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ada yang kurang tepat dari pelayanan, bisa Anda sampaikan. Apakah Anda melihat juga ada kondisi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, layanan publik itu juga seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, drainase, sampah ya, air bersih. Nah, itu juga termasuk dalam layanan publik ya. Tentunya ini layanan publik sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada kejanggalan mungkin ya, apabila menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki pada layanan tersebut. Nah, ini Halo RRI siap menjadi jembatan aspirasi untuk Anda pendengar Pro 1. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Bapak, dengan siapa Pak?
1: Dari Pandu
0: ini. Pak Saiful Pandu. Di mana saat ini Pak Saiful Pandu?
1: Alhamdulillah saya posisi di Pekanbaru.
0: Pekanbaru, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Saiful Pandu? Apa yang disampaikan Bapak?
1: Mbak Suci siaran ya?
0: Iya, ini lagi on air Bapak.
1: Iya, mau nanya satu aja.
0: Silakan.
1: Kapan acara Pedang Prabu itu melibatkan seluruh Sumatera? Kan Mbak harus Mbak Uci jawab ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Saiful Pandu. Nah, ini beberapa waktu lalu memang ya Pak Saiful Pandu ya berharap memang untuk Pedang Prabu itu tidak hanya Korwil 15 tapi Korwil lainnya juga ikut beratensi. Bagaimana Bung Tongku? Anda bisa menanggapi Bung Tongku? Langsung silakan Bung Tongku.
2: Iya, terima kasih Pak Saiful Pandu atas penyampainya. Tapi dapat kami sampaikan bahwa Korwil itu terbagi, Radio Republik Indonesia itu terbagi dalam beberapa korwil. Khusus di kita di Korwil 15 Pedang Prabu itu adalah Pekanbaru, terdiri dari Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan di daerah lain itu adalah sudah masuk menjadi korwil lainnya Pak Pandu. Seperti di Medan itu adalah Korwil 16, sedangkan di Palembang itu adalah Korwil 14, sehingga memang untuk penyatuan Korwil ini belum bisa kami akomodir karena ini adalah kebijakan dari Radio Republik Indonesia secara terpusat di nasional yang membagi wilayah-wilayah Korwil di beberapa daerah di Indonesia ini, sehingga memang Korwil Sumatera ini ada beberapa Korwil dan khusus untuk Korwil 15 itu masih 3 provinsi. Mungkin bisa nanti kami akan sampaikan aspirasi ini ke pimpinan kami di Jakarta di pusat. Mungkin demikian dulu Pak Pandi.
0: Ya. Pak Pandu, saya Bung Pandu.
2: Maaf Pak Pandu.
0: Ya, terima kasih Bung Tongku atas tanggapan Anda. Demikian Pak Pandu ya. Tapi kami ini mencoba masih untuk terus menyampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah pusat, karena bukan pemerintah pusat tapi lembaga RRI kita ya, Bung Tongku ya, di pusat yang memang mengakomodir setiap aturan-aturan yang dalam segi penyiaran. Untuk Anda pendengar lain juga boleh berpartisipasi 0761251111. Saya saat ini bersama dengan pengarah acara kita, ada Bung Tongku Lem Siregar. Silakan. Pelayanan yang lain ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pemerintah kita ya, layanan-layanan publik seperti transportasi, pendidikan, drainase ataupun juga fasilitas olahraga, pasar dan lain sebagainya, kondisi jalan, boleh Anda juga bergabung bersama kami pendengar. Kritikan, masukan kami terima. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Assalamualaikum sih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa Bapak?
3: Dedi, ada tambahan nih, Bu.
0: Pak Dedi, silakan. Ya, bagaimana?
3: Ada gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate-gate- Aku mau langsung gigit gitar aja lah. Assalamualaikum.
0: Tentang terlebih dahulu kami ingin tanya terlebih dahulu ya, tanggapan menanggapi tentang bagaimana ini Pak Deddy, nanti coba kita sampaikan langsung ke gatekeeper kita. Oh, karena kita beda kita beda ruangan juga nih Pak Deddy, bagaimana silakan.
3: Gitu. Ini loh Bun, masalah terminal ini.
0: Terminal?
3: Ya terminal bayangan ini ataupun full bus ini.
0: Mm-hmm.
3: Itu kan banyak itu Bun sekarang Bun.
0: Mm-hmm.
3: Tempatnya pun berserak-serak, aku tengok di Pasir Putih ada, di SM Amin ada, tapi di jalan SM Amin itulah yang banyak.
0: Terminal bayangan ya, mengangkut penumpang di jalannya.
3: Iya, yang full bus itu apa? Full. Tahu kan, full kan?
0: Bus?
3: Iya,
0: full. Okay.
3: Aku maunya full bus itu disatukan aja ya, satu tempat di terminal.
0: Berarti masih ada oknum yang tidak menurunkan dan mengangkut penumpang di terminal begitu ya Pak Deddy. Ini khususnya di SM Amin ya.
3: Oke,
0: baik Pak Deddy. Terima kasih Pak Deddy.
3: Jadi kan itu kan ada pendapatan juga buat terminal.
0: Iya, baik.
3: Kayaknya gitu aja sih.
0: Terima kasih Pak Deddy ya.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah rangkum apa yang Anda sampaikan pendengar ya di program Halo RRI ini. Mungkin di luar program ini juga Anda ingin beratensi ya, misalkan di hari Selasa, hari Kamis, Sabtu, Minggu gitu ya. Boleh kirim apa yang Anda lihat tersebut melalui WhatsApp kami pendengar di 0811 7673 991. Dan alangkah jauh lebih baik jika itu disertai dengan foto ataupun juga video. Nah ini beberapa waktu lalu pendengar, ada pendengar kita yang juga sudah berpartisipasi di program ini ya, yang menyoroti tentang kondisi jalan di Pasar Kodim. Anda juga bisa mengaksesnya ini pendengar, kami sudah tuangkan dalam bentuk berita ya. Silahkan Anda cek di portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Dalam laman rri.co.id kami hadirkan, cantumkan informasi pendengar bahwa kondisi jalan di Pasar Kodim yang rusak, bisa dikatakan rusak parah, kembali menjadi sorotan masyarakat ya. Kerusakan jalan tersebut dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu aktivitas jual beli serta membahayakan pengguna jalan terutama saat hujan turun. Keluhan tersebut pendengar ini disampaikan beberapa waktu lalu oleh pendengar kita bernama Yani, warga Pekanbaru, tentunya melalui program Halo RRI. Menurutnya pendengar, kondisi jalan di kawasan Pasar Kodim saat ini sudah sangat memprihatinkan. Selain berlubang dan berlumpur, itu jalan juga menjadi licin ketika hujan sehingga menyulitkan masyarakat yang datang berbelanja ya. Nah, menanggapi keluhan tersebut pendengar, ini setelah kami memberikan catatan, atau mungkin lebih tepatnya bukan demikian, kami sudah menjembatani ya dengan pihak Pemko. Nah ini langsung ditanggapi oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho terkait dengan keluhan masyarakat tersebut pendengar. Jadi sudah kami jembatani, kami sampaikan ya aspirasi Anda tersebut, dan ini langsung mendapat tanggapan dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan langkah penanganan terhadap kondisi jalan di kawasan Pasar Kodim. Ya, salah satu upaya yang dilakukan dalam waktu dekat ini pendengar adalah pengaspalan jalan ya, guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dan juga pedagang. Namun pendengar, sebelum pengaspalan dilakukan, pemerintah ini nanti akan terlebih dahulu melakukan penataan kawasan pasar. Jadi itu yang akan dilakukan terlebih dahulu ya, terkait dengan penataan kawasan pasar sebelum dilakukan pengaspalan di kawasan pasar tersebut. Di sini Agung juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan petugas kebersihan pasar serta instansi terkait untuk menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan dan area yang menghambat aliran air. Jadi semuanya ini akan dibenahi terlebih dahulu pendengar ya, petugas kebersihan pasar lalu juga petugas terkait. Nah itu nanti akan dilibatkan untuk pengatur pedagang yang berjualan di jalan. Jadi memang ada tujuannya agar tidak ada lagi genangan air yang mempercepat kerusakan jalan dan membuat permukaan jalan menjadi licin serta membahayakan masyarakat. Jadi sebelum pengaspalan, itulah langkah awal dalam waktu dekat ini yang dilakukan oleh Pemkot terlebih dahulu, pendengar. Dalam keterangannya, Agung Nugroho juga menjelaskan dan mengatakan bahwa penataan kawasan pasar ini menjadi langkah penting sebelum dilakukan perbaikan fisik jalan, pendengar. Ya, kita harapkan ini segera dilakukan ya, agar harapan masyarakat dapat terakomodir tentunya. Nah, dengan kondisi pasar yang tertib nanti, tentu sistem drainase dapat berfungsi dengan lebih baik sehingga air tidak lagi menggenang di badan jalan saat musim hujan. Jadi memang dalam keterangan yang juga disampaikan bersama Wali Kota Pekanbaru, dalam keterangan yang juga kami himpun di laman rri.co.id, pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru berharap perbaikan dan penataan kawasan pasar Kodim ini juga nanti dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih, lebih aman, nyaman, dan juga nyaman tidak hanya bagi masyarakat yang datang, ini juga bagi pedagangnya ya. Sementara itu juga warga berharap rencana perbaikan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas ekonomi di kawasan pasar Kodim tidak lagi terganggu oleh kondisi jalan yang rusak dan licin. Itu harapan kita bersama, pendengar ya. Masih ada waktu, silakan penelpon terakhir 0761 25 111. Halo RRI, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak?
4: Ini dengan Pak Ci di Pasar Pangean Kuansing.
0: Pak Ci di Kuansing, Pangean ya, di Pasar Pangean. Bagaimana kondisi Pak Ci, Pak Ci siapa tadi nama?
4: Ada kendala air pam kami sudah 3 bulan enggak masuk hidup.
0: Tepatnya titiknya di mana ini, Pak Ci?
4: Pas di Pasar Pangean kami.
0: Pasar Pangean air pam tidak hidup sudah 3 bulan. Mendengarkan saya, Pak Ci, di melalui HP-nya saja, Pak Ci, mungkin boleh?
4: Aja, iya,
0: iya gitu. Dari HP saja, karena dari radio iya. Itu delay suaranya. Bisa diulang kembali, Pak Ci?
4: Kami, air pam kami sudah 3 bulan tidak hidup, mm-hmm. Jadi kami, ini salah satu tetangga kami yang menangis. Hei, Sudah payah,
0: air pam sudah 3 bulan tidak hidup. Sejauh ini air apa yang digunakan, Pak Ci? Ya, Ibu, silakan, ingin menambahkan, Ibu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Tolonglah, Pak, air kami naik hidup, mahal sakit-sakit. Susah kami, Pak, bayar alam 6 bulan. Belum pasur, Pak, mati sampai kini.
0: Di Pangean, Ibu, ya?
5: Iya, di Pangean, Ibu, masih susah lagi, Pak, susah. Ayah orang tak punya sumur, Pak. Sakit, Pak, demam-demam, Pak, kami, Pak.
0: Baik.
5: Pasar, ya, Pak, Pasar Baru Pangean.
0: Pasar Baru Pangean.
5: Ada orang yang mau bikin apa tuh ketaluk tuh, maksudnya dibawa ketaluk.
0: Baik, Ibu.
5: Tolong ya, Pak.
0: Baik, Ibu, ya.
5: Susah lagi, Pak. Air lagi susah, di panas sama hujan. Bagaimana nih kami, Pak, orang susah.
0: Baik, nanti kita coba sampaikan ini, Ibu, ya, sudah kita catat.
5: Salam, Pak, tolong ya, Pak.
0: Baik, ini dengan Ibu atau Bapak ini. Terima kasih ya, untuk Pak, informasinya.
5: Sudah,
0: ada pendengar kita, ya. Ini disapanya maunya Pak Ci, ya. Ini sudah kita catat juga datanya, Pak Ci. Nomor HP-nya juga sudah kami catat ya, Pak Ci. Nanti ada informasi lebih lanjut kita bisa berkoordinasi, Pak Ci. Ini harapan dari pendengar kita terkait dengan air ya di Pasar Baru Pangean. Nah, mudah-mudahan segera dapat solusi karena memang dikabarkan oleh langsung pendengar kita beratensi ya, air pam tidak hidup dari bulan puasa ya, sudah beberapa bulan artinya. Oke, kita sudah sampai di penghujung waktu, pendengar ya. Berada kita saat ini di menit 50 lepas dari pukul terputus sambungan telepon. Oke, baik, sayang sekali terputus sambungan telepon kita, pendengar. Kita berada di menit 51 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi telepon sempat berdering tapi terputus sampai sambungan telepon. Silakan mungkin di lain waktu atau tepatnya di hari Jumat yang akan datang, pendengar, kita bersua kembali dalam program Halo RRI. Silakan nanti Anda bergabung pada hari Jumat yang akan datang, karena program ini kami hadirkan 3 kali sepekan ya. Dalam sepekan itu 3 kali, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Silakan berpartisipasi di line telepon 0761 25 111, atau ingin gabung di WhatsApp Pro 1 boleh ya, apalagi jika memang ada foto ataupun juga video yang bisa Anda lampirkan. 0811 76 73 91. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih ya kepada Anda seluruh pendengar yang telah menyimak program ini, bahkan tadi juga yang ikut berpartisipasi. Luar biasa atensi dari pendengar kita. Wah, ini cukup banyak yang gabung ya. Semoga ruang publik yang kami hadirkan ini dapat terus menjadi sarana bagi Anda pendengar ya, kita semua, untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun juga keluhan ya terkait dengan pelayanan publik di Provinsi Riau. beliau. Mari terus menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan publik di sekitar kita. Ya artinya jangan hanya melihat persoalan tetapi juga ikut menjadi bagian dari solusi. Karena pelayanan publik yang baik itu membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Ya, terima kasih Anda yang sudah menyampaikan segala sesuatu halnya di program ini, yang tentunya kita punya tujuan baik, harapan bersama yang baik juga untuk kedepannya. Terutama tadi ada pendengar kita terakhir ya dari Pangean. Terima kasih Pak Ci atas atensi Anda. Pendengar hingga di sini kebersamaan kita di Halo RRI. Dan untuk itu di kesempatan ini program Halo RRI kami cukupkan hingga di sini. Saya Suci Raslia serta pengarah acara Tongku Lem Sregar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ya, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo RRI. Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kali ini kita beralih dalam rangkaian Riau Siang, masih untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Menemani Anda di dalam rangkaian Riau Siang ini, pendengar, kami akan awali dengan menghadirkan siaran podcast LKBN Antara. Topik pembahasan yang akan dihadirkan dapat Anda simak tentang Menkes mengupas ya tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Kami hadirkan siarannya langsung untuk Anda dari Pro 1 dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Anda dimanapun berada, pendengar, selamat mengikuti.

0: ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
1: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
0: Betul,
1: danger
0: betul,
1: gitu ya.
0: Danger.
2: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
0: Sehat, sehat, Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
1: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
0: Yeah.
1: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
0: Mm-hmm.
1: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
0: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil.

0: saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita, itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
1: Okay.
0: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
0: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menterinya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
1: Yeah.
0: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
1: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
0: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan, apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh, senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
1: Gitu.
0: Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, enggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
1: gitu. Kalau
0: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga enggak tertarik, malah enggak masuk gitu.
1: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
0: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
1: Paling aman.
0: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja, itu mungkin lebih.
1: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
0: Betul,
1: danger
0: betul,
1: gitu ya.
0: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
1: Oh
0: ya,
1: iya,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Juga ya. Danger berarti.
0: Saya putih, saya pakainya gitu, putih.
1: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
0: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi

0: regulasi peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
1: Betul.
0: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti. Oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
1: Orang gitu, ikut-ikutan kan? Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
0: Yang sehat.
1: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
0: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
1: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
0: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi nih. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
1: ada
0: atau juga
1: gitu
0: di satu.
1: Ya?
0: Nah, jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya, bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
1: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
0: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
1: versi
0: atau
1: yang lebih sehat,
0: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
1: Iya.
0: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
1: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya.
0: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: enggak
0: bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Maaf, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi.

0: lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
0: Keluarga. Ada SKB begitu.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama mereka. Karena kalau ini yang enggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di khusus mas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu. Oh, jadi kesehatan jiwa itu apa aja? Bagaimana kita bisa ngeceknya dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya? Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
0: Oke. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
0: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
0: Mudah penularannya.
1: Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
0: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Mm-hmm. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
0: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
1: Ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025... itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
0: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
0: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
0: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak, kan dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
0: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
0: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya ini

0: hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi yeah, di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
1: Yeah.
0: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian
1: pula.
0: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: banyak, Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
0: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
1: Oke.
0: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya enggak boleh loh.
1: Iya.
0: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi gitu. Saya dia udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu item-item apa ijo-ijo. Boleh enggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
1: gulanya
0: boleh.
1: Udah cukup ya.
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih
1: betul,
0: lebih sering
1: jadi
0: digunakan.
1: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara On The Record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1, kita berada di menit 59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk merangkai kebersamaan dalam Riau siang hari ini, kami hentikan dulu sejenak ya untuk ragam hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Karena kini sudah tiba waktunya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 20 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Seluruh Negara.

0: Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
1: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
0: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
3: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi,

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain mudah, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prisy Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya kedua, saya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan kalahnya. Ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 omanya. Minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto untuk kembali hadir di ruang dengar Anda. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan juga pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi dari Pekanbaru, di mana Kepala Kantor Regional Kanrek 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru, Purjiyanta, berharap kerjasama dengan Radio Republik Indonesia RRI Pekanbaru dapat membantu menyampaikan informasi kepegawaian kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Purjiyanta saat menerima kunjungan Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar di Kantor Regional 12 PKN Pekanbaru Rabu 15 Juli 2026. Menurut Purjiyanta, informasi terkait kepegawaian perlu disampaikan secara luas agar masyarakat dapat mengetahui berbagai program dan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penerimaan pegawai. Dan dikatakan salah satu informasi yang banyak dibutuhkan masyarakat adalah terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS serta berbagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dan selain itu program pemerintah seperti sekolah kooperasi Merah Putih dan sekolah rakyat juga dapat menjadi informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui media. Purjiyanta berharap penyampaian informasi melalui RRI dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, terutama bagi mereka yang sedang mencari peluang pekerjaan atau ingin mengetahui perkembangan terbaru terkait kepegawaian. Dan kerjasama antara Kanrek 12 BKN Pekanbaru dari RRI Pekanbaru diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas penyebaran informasi publik di bidang kepegawaian. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat, karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia, hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda, seruan azan wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih akan hadirkan informasi kali ini dari Siak, di mana hamparan lahan gambut yang selama ini identik dengan kawasan rawan kebakaran kini menunjukkan wajah baru. Kelompok tani cemerlang di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak berhasil membudidayakan melon berkualitas di lahan gambut berkedalaman lebih dari 5 meter. Tak hanya melon, para petani juga mengembangkan mentimun dan juga semangka melalui sistem tumpang sari. Dan keberhasilan ini membuktikan lahan gambut dapat menjadi sentra hortikultura jika dikelola dengan teknik budidaya yang tepat. Bupati Siak Afni yang menghadiri panen perdana mengapresiasi inovasi para petani, dan menurutnya karakter lahan bukan menjadi hambatan selama pengelolaannya dilakukan secara serius dan juga ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Siak juga menyatakan siap mendukung pengembangan pertanian gambut melalui bantuan alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan kelompok tani. Dan anggota kelompok tani cemerlang, Yusuf mengatakan kunci keberhasilan budidaya terletak pada pengelolaan tingkat keasaman tanah menggunakan dolomit, sehingga tanaman mampu menyerap nutrisi secara optimal dengan penggunaan pupuk kimia yang relatif minim. Dan selain menghasilkan komoditas pertanian, kelompok tani juga membangun embung sebagai cadangan air untuk irigasi, sekaligus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa lahan gambut tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pangan dan ekonomi baru melalui pertanian hortikultura yang produktif dan berkelanjutan. Selengkapnya pendengar, informasi yang baru saja Anda simak bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang.

0: itu?
1: Bukan asap kenal pot motor lagi. Ya ada mati ini tuh motor. Napas Mas sudah sesek ini kan asapnya. Matiin cepetan, matiin.
2: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur, seruan yang mengajak setiap muslim untuk menunaikan kewajiban sholat. Dan kita sambut panggilan azan nanti dengan hati yang ikhlas, meninggalkan sejenak aktivitas yang sedang kita kerjakan, kemudian berwudu dan mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin sedang dalam perjalanan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk menemukan tempat sholat. Dan bagi yang sedang bekerja, semoga diberikan kelapangan untuk menunaikan ibadah tepat pada waktunya. Dan sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Dan kami mengajak seluruh pendengar muslim untuk menghentikan sejenak aktivitas, menjawab seruan azan dan menyempurnakan ibadah sholat zuhur berjamaah maupun sendiri sesuai dengan keadaan masing-masing. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita dengarkan seruan azan wilayah zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tetap bersama kami jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Riau Siang dan di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
5: Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

Sesuai olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang, ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk headset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya, dari olah TKP, secara umum, kasat mata kita tidak menemukan

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bersama Disperindakop UKM Riau bersinergi pastikan kebutuhan pokok, siapkan sistem distribusi sembako bersama Bulog untuk tekan gejolak harga di pasar. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PLT Gubernur menuturkan untuk peningkatan tersebut telah dibentuk tim optimalisasi PAD yang telah terbukti dalam waktu 2 bulan memberikan nilai positif, di mana penerimaan dari sektor tersebut mengalami peningkatan lebih dari 300 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, PLT Gubernur menjelaskan proses pendataan masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau tengah menghimpun data dari berbagai instansi terkait termasuk kantor pajak dan badan pendapatan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Satgas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
2: Nah, inilah alhamdulillah dari PBBKB tadi yang selama ini waktunya 19, sekarang sudah 25. Ya, dengan adanya tim ini masuk, baru terbentuk, sudah ada kenaikan lebih kurang 300 miliar lebih dalam dibandingkan tahun yang kemarin. Nah, ini yang kita harapkan. Ini tim belum berjalan full. Kita lagi mencari data, mengkombin data nanti dari kantor pajak, mengkombin data dari PP Migas, dari Ispenda. Nah, ini yang kita kombin jadikan satu. Nah, ini nanti dari tim Satgas yang akan turun ke lapangan. Nanti didampingi oleh masing-masing audit BPKP juga. Audit BPKP juga nanti dibantu oleh Kabupaten Kota. Kalau ini terjadi, alhamdulillah ini cukup besar.
1: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebab dari pajak yang dipungut ada jatah bagi pemerintah Kota Dumai yang bermanfaat untuk menambah keuangan daerah.
3: Hari ini alhamdulillah kami dengan teman-teman terus memaksimalkan. Kami terima kasih dengan offset pajak hari ini. TPTK ini masih lancar, betul. TPTK masih lancar, honor-honor juga masih lancar. Ya, walaupun dengan sambil berlari bocor ya, ini dana sudah mulai terganggu, tapi insya Allah.
1: Wali Kota Dumai Faisal menambahkan pihaknya akan terus berusaha bersama pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bersama Disperindakop UKM Riau bersinergi pastikan kebutuhan pokok. Siapkan sistem distribusi sembako bersama Bulog untuk tekan gejolak harga di pasar. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok terus diperkuat oleh berbagai pihak termasuk Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Ketua Harian APPSI Don Muzakir menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil peran aktif dalam distribusi 9 bahan pokok guna memastikan pasokan tetap terjaga di pasar tradisional.
5: Nanti APSI akan berperan melakukan distribusi 9 bahan pokok. Dan kawan-kawan boleh lihat di grup DPP, ini lagi kita contohkan di DKI Jakarta. Kita melakukan kerjasama dengan Bulog, melakukan kerjasama dengan PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya menyediakan satu kios untuk dilakukan suplai barang oleh Bulog, disuplai barang oleh badan pangan untuk distribusi ke pasar tradisional.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Disperindakop UKM Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya stabilitas harga bahan pokok sebagai faktor utama dalam menjaga ketenangan masyarakat.
6: Pemenuhan bahan pokok yang mempengaruhi ketenangan juga oleh masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokoknya yang terpenuhi dengan harga yang sesuai. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Harian APSI Pusat bahwa diharapkan DPD ya.
4: Dengan kolaborasi yang semakin kuat diharapkan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara merata dengan harga yang stabil dan terjangkau di pasar tradisional. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara tahun 2026, digelar Bazar Pangan Murah, menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
7: Bazar pangan murah berlangsung di halaman Rumah Sakit Umum Angkatan Udara Dr. Sukirman Lanut Rosmin Nurjadin Rabu 15 Juli 2026 disambut antusias masyarakat. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan tepung dijual dengan harga lebih murah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Dina, mengatakan pihaknya membawa program mobil pangan keliling dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok harga terjangkau. Pada kegiatan ini disediakan stok sekitar 2 ton bahan pangan untuk masyarakat.
8: Jadi kegiatan kita pada hari ini itu namanya mobil pangan keliling aman, andalan murah dan amanah, mobil Pak Aman. Ini arahan dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Agung Nugroho, untuk berkeliling ke tiap titik di kantor kelurahan yang rentan rawan pangan, terutama untuk intervensi harga komoditi pangan pokok bagi masyarakat. Komoditi yang kita sediakan di mobil pangan keliling ini ada berbagai macam, terutama beras. Lebih kurang kita isinya mobil ya, ini mobil Pak Aman namanya, mobil pangan keliling itu sekitar 2 ton kita bawa.
7: Sementara itu, salah seorang warga, Marlina, mengaku sangat terbantu dengan diadakan bazar pangan murah karena harga lebih murah dibandingkan di warung. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan.
9: Ya, ini kalau kita beli di warung kan 68, kalau di sini 61. Mudah-mudahan ada bazar terus. Lumayan kan? Iya, sangat membantu.
7: Kegiatan bazar pangan murah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
0: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purn Asmar meminta RSUD Meranti memberikan pelayanan prima ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat sidak ke RSUD Kepulauan Meranti kemarin. Kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
10: Guna memastikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kepulauan Meranti berjalan dengan baik, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asmar kemarin meninjau langsung pelayanan di rumah sakit tersebut. Hal itu dilakukan guna memastikan pelayanan membaik pasca pergantian kepemimpinan di RSUD Meranti. Dari peninjauan itu, Asmar mengaku sudah banyak mengalami perbaikan seperti penataan parkir sudah membaik, penerangan hingga pelayanan pasien juga ikut mengalami perbaikan. Ia berharap hal tersebut terus ditingkatkan dan seluruh petugas mampu melayani pasien dengan sepenuh hati.
11: Alhamdulillah, parkirnya sudah teratur, dan juga masalah pelayanan juga sudah teratur, dan juga pada malam hari sudah hidup lampu terang benderang di rumah sakit ini. Jadi sudah menghimbau kepada seluruh ASN, baik direkturnya maupun pegawainya, bekerjalah untuk masyarakat sebaik-baik mungkin.
10: Sejumlah pembenahan kini terus dilakukan manajemen RSUD Kepulauan Meranti, mulai dari penataan parkir hingga perbaikan genset yang sempat menjadi kendala beberapa waktu yang lalu. PLT Direktur RSUD Kepulauan Meranti Romi Haris Nanda mengatakan proses perbaikan genset dalam waktu dekat akan segera rampung dikerjakan, sehingga jika terjadi pemadaman listrik sudah tidak lagi menjadi kendala.
12: Awal-awal aku itu tuh yang benahi kan kemarin listrik lah, pastikan genset. Nah, kemarin kan peminjaman genset PU untuk sementara ambil kita perbaiki mesin genset kita kan. Nah, itu mesin genset kita kan lagi dikerjakan, insya Allah dalam minggu ini selesai atau paling lama 2 minggu. Artinya dalam bulan ini insya Allah sudah bisa beroperasi genset kita.
10: Sementara menjelang perbaikan genset selesai, pihak RSUD Kepulauan Meranti masih meminjam mesin milik Dinas PUPR Kepulauan Meranti untuk berjaga-jaga suatu saat terjadi pemadaman listrik. Romi menambahkan selain perbaikan genset, satu lift yang sempat rusak kini sudah diperbaiki dan sudah siap digunakan, sehingga pasien dan pengunjung kini sudah bisa menggunakan lift secara terpisah. Kontributor Mama Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Kabar berikutnya pendengar, alih fungsi lahan dari tahun ke tahun mulai menunjukkan penurunan. Sampai saat ini tercatat 1.800 hektar luas lahan persawahan di Kabupaten Bengkalis dan peningkatan gabah juga semakin meningkat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
13: Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bengkalis menjadi perhatian pemerintah daerah. Meskipun demikian, kondisi tersebut dinilai belum berlangsung secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen terus mengedukasi masyarakat agar lahan persawahan tetap dipertahankan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis, Sufandi mengatakan, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menekan alih fungsi lahan pertanian sekaligus mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat. Saat ini luas lahan persawahan di Kabupaten Bengkalis mencapai sekitar 1.800 hektar. Sekitar 40% diantaranya berada di Desa Sepotong dan wilayah sekitarnya yang menjadi sentra produksi padi terbesar di Kabupaten Bengkalis. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian pada tahun 2026, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan kepada petani. Bantuan tersebut meliputi mesin perontok padi dari pemerintah pusat, serta bantuan pupuk dari pemerintah Kabupaten Bengkalis yang disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Alih fungsi lahan masih terjadi tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ini nanti dapat kita berikan sosialisasi atau masukan kepada masyarakat terkait dengan alih fungsi lahan ini, karena bagaimanapun kan ketahanan pangan ini merupakan amanah undang-undang dasar. Terus kita beri pemahaman secara baik dan tentunya jalan keluarnya win-win solution lah, artinya dari pihak pemerintah, dari pihak

0: Ini sekaligus mendukung terwujudnya program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pihak sekolah SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu Bengkalis antar siswa kelas 12 ke tempat magang, salah satunya di RRI Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Pihak Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 2 Penerbangan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis mengantar siswa-siswi kelas 12 untuk ikuti praktek lapangan atau magang di beberapa tempat yang telah ditetapkan, salah satunya di RRI Bengkalis. Sri Umi Hani, salah satu guru SMK 2 Penerbangan Bukit Batu, kepada RRI mengatakan lokasi magang yang telah diantarnya mulai Senin kemarin dan pada hari ini adalah di RRI Bengkalis dan juga percetakan di Pulau Bengkalis.
3: Kegiatan hari ini dari tadi saya nyebrang untuk ngantar siswa magang di Bengkalis. Sebenarnya dari semalam juga, cuma semalam saya ngantar di Pakning. Di Pakning itu ada beberapa tempat, ada di kantor camat, terus ada di Pemuda Grafika Pakning, ada di Bismillah Art, terus ada di Minikon juga. Terus hari kedua saya ngantar di Bengkalis ke RRI, terus lanjut ke Partner nanti habis ini, terus ke Goldprint, kemudian yang terakhir nanti ke Klatia.
2: Sementara itu, Welvi, salah satu siswi yang ditempatkan di RRI Bengkalis, mengungkapkan saat magang nanti ia bisa menerapkan ilmunya di tempat magang, bahkan juga berharap mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja baru di RRI Bengkalis.
4: Harapan saya yang saya kurang tahu bisa mengerti di sini. Saya bisa menguasai cara mengitukan berita.
2: Adapun SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu memiliki 6 jurusan, namun hingga saat ini baru 4 jurusan yang diterapkan di sekolah tersebut. Di antaranya adalah desain komputer visual atau DKV, kemudian airframe power plant, dan teknik sepeda motor yang saat ini terisi hingga kelas 12. Sementara untuk jurusan agrobisnis, perikanan air payau, dan laut baru terisi sampai kelas 11. Diharapkan dengan magang selama 6 bulan ini, siswa-siswi mendapatkan ilmu yang bisa menjadi bekal di dunia kerja satu saat nanti. Karena sekolah kejuruan merupakan persiapan untuk dunia kerja jika tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Bengkalis Mod Visa melaporkan.
1: Sementara SD Negeri 2 Bantan Kabupaten Bengkalis mendengar terus mematangkan persiapan mengikuti penilaian Adi Wiyata Mandiri tahun ini. Selain membangun budaya peduli lingkungan di sekolah, sekolah tersebut juga telah membina sekolah lain sebagai bagian dari persyaratan menuju predikat Adi Wiyata Mandiri. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Setelah berhasil meraih penghargaan Adi Wiyata Nasional pada tahun 2024, SD Negeri 2 Bantan kini menargetkan predikat Adi Wiyata Mandiri. Salah satu syarat utamanya adalah membina sekolah lain agar mampu menerapkan budaya peduli lingkungan. Kepala SD Negeri 2 Bantan, Iriana Ningsih, mengatakan sekolahnya telah melakukan pendampingan kepada beberapa sekolah di Kecamatan Bantan sebagai bentuk berbagi praktik baik program Adi Wiyata.
6: Untuk yang kedepannya, itu kan harus salah satu syarat utama di dalam program Adi Wiyata Mandiri itu harus bisa membina dua sekolah binaan. Dan alhamdulillah ini ada satu binaan yang di SMP 5 Bantan itu sudah kita bina dan tahun ini masuk ke tingkat kabupaten. Kemudian sebelum itu juga, sebelum kita masuk ke Adi Wiyata Nasional, sebenarnya sudah punya juga tuh sekolah yang berdampingi, masuk SD 16, SD 15, dan mereka sudah sampai ke tingkat provinsi.
5: Menurut Iriana, tantangan terbesar dalam mengembangkan program Adi Wiyata adalah membangun pemahaman bahwa program tersebut bukan sekedar untuk mengejar penghargaan, melainkan membentuk budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, penyuluh lingkungan hidup ahli muda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani, menilai sekolah yang telah meraih Adi Wiyata memiliki peran penting dalam menjadi contoh bagi sekolah lainnya.
6: Adi Wiyata tingkat kabupaten, provinsi dan cuma ada tidak ditingkatkan lagi, udah spayer tuh penghargaan. Cuma yang terbaru kalau Bengkalis, SD 20 Bengkalis, SD 4 Bengkalis, itu yang terbaru. Kemudian di Bantan itu ada SD 2 Bantan, itu udah tingkat nasional.
5: Dinas Lingkungan Hidup berharap semakin banyak sekolah yang mengembangkan program Adi Wiyata sehingga upaya membentuk generasi peduli lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Siak. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Suasana di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru pada Selasa malam terpantau kondusif saat proses otopsi terhadap jenazah seorang dokter residen yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan terbaru terkait hasil pemeriksaan karena proses otopsi masih berlangsung. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban diketahui bernama Alek Kristolotis berusia 31 tahun. Menurutnya, pria ini diketahui tinggal di mes RSUD Tengku Rafian Siak. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang sejak Senin 13 Juli 2026.
2: Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang, ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk handset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara. Demikian.
1: Sementara itu, salah seorang warga berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian kepada pihak keluarga terkait kematian korban.
3: Harapan kami dari warga sekitar ya, semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap penyebab kematian korban. Kami juga maunya proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga keluarga dapat kepastian atas apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jika sudah terungkap apabila ada unsur pidananya, mungkin bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang penting keluarga mendapat kejelasan dan keadilan yang jelas.
1: Sebelumnya, jenazah dokter residen anestesi RSUD Tengku Rafian Siak Alek Kristolotis dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi setelah ditemukan meninggal dunia di kawasan semak belukar samping pagar rumah sakit pada Selasa kemarin. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Reporter Santi Yunus, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027. Menyikapi kondisi tersebut, KONI se-Sumatera kini bergerak mencari daerah pengganti agar ajang kualifikasi menuju PON 2028 itu, 2028 maksud kami, tetap dapat diselenggarakan. Khairani Januarini melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan pengunduran diri sebagai tuan rumah Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027 secara resmi kepada KONI se-Sumatera dan KONI Pusat. Informasi tersebut juga telah diterima KONI Provinsi Riau melalui Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi. Khairul Fahmi mengatakan saat ini KONI se-Sumatera sedang melakukan pembahasan untuk menentukan daerah yang siap mengambil alih penyelenggaraan Porwil 2027. Menurutnya langkah cepat perlu dilakukan agar agenda olahraga terbesar di tingkat regional Sumatera tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana. Ia menjelaskan saat ini Provinsi Sumatera Barat dikabarkan siap menjadi alternatif tuan rumah. Bahkan KONI Riau telah berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah teknis yang pernah dilakukan saat mengambil alih penyelenggaraan Porwil sebelumnya. Menurutnya, keberlangsungan Porwil sangat penting karena menjadi satu-satunya ajang kualifikasi PON di Indonesia yang menggunakan sistem kompetisi tingkat wilayah.
5: Forum Kepri itu sudah pasti batal, jadi Provinsi Kepri itu sudah bersurat ke KONI Sumatera, sudah bersurat juga ke KONI Pusat. Sekarang kan lagi dicari alternatif penyelamat Porwil. Kami pakai istilah penyelamat Porwil. Dulu waktu 2023 kan Aceh, Riau yang menyelamatkan. Jadi kemarin di Kaukus Sumatera kita komunikasi. Saya coba bilang ke Kepri, kita tawarkan ada Lampung nih yang sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah PON 2032, kan? Coba tawar mereka, minimal mereka uji coba dulu gitu menjadi tuan rumah kan kalau Porwil kan tak besar, berkisar hanya 10 cabur gitu. Tapi informasi dari teman-teman Kepri, Lampung juga punya masalah yang sama dengan finansial itu kan. Terakhir kemarin saya komunikasi dengan teman-teman di Sumbar, kabarnya Sumbar mau jadi penyelaman. Jadi kemarin saya ngomong dengan salah satu pengurus KONI Sumbar, mereka ingin meyakinkan Pak Gubernur agar Sumbar bersedia menjadi tuan rumah. Kami sudah sampaikan juga trik-trik apa yang kita pakai di Riau kan, yang bisa menjadi
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, berharap Porwil Sumatera ke-12 tetap dapat terlaksana. Menurutnya, apabila ajang tersebut batal digelar, maka masing-masing cabang olahraga harus menggelar kejuaraan wilayah secara mandiri sebagai jalur perebutan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Hal itu dinilai akan membuat proses kualifikasi menjadi lebih rumit dan membutuhkan koordinasi yang lebih besar di setiap cabang olahraga.
6: Lah. Nah, jadi mungkin intinya nanti kalau tidak ada Porwil, otomatis setiap cabang olahraga mengadakan sendiri kejurwil namanya, kejuaraan wilayah ya, untuk mengambil tiket ke PON. Cabang olahraga ini kan dibagi nih wilayah nih, nggak mungkin semua provinsi mengikuti PON. Otomatis nanti di wilayah-wilayah itu dibagi-bagi siapa juara 1, juara 2, juara 3 itu yang mengikuti PON. Itu makanya ada Porwil, kejurwil itu.
4: KONI Sumatera menargetkan keputusan mengenai tuan rumah pengganti Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027 dapat segera ditetapkan. Kepastian tersebut diharapkan memastikan seluruh tahapan persiapan dan kualifikasi menuju PON 2028 tetap berjalan sesuai dengan jadwal, sehingga pembinaan prestasi atlet di wilayah Sumatera tidak terganggu. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
7: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Pendengar, semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga syarat gengsi antara dua kekuatan besar sepak bola dunia. Argentina dan Inggris, pertandingan yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat ini dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan. Selain memperebutkan satu tempat di partai final, duel ini juga menghadirkan atau menghidupkan kembali rivalitas panjang kedua negara yang telah mewarnai sejarah Piala Dunia selama beberapa dekade. Berikut preview selengkapnya disampaikan Hasna Latifa.
1: Semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga syarat gengsi antara dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Inggris. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan. Selain memperebutkan satu tempat di partai final, duel ini juga menghidupkan kembali rivalitas panjang kedua negara yang telah mewarnai sejarah Piala Dunia selama beberapa dekade. Argentina datang ke semifinal dengan kepercayaan diri tinggi setelah menampilkan performa impresif sejak babak penyisihan hingga fase gugur. Sebagai juara bertahan, La Albiceleste kembali menunjukkan kualitas permainan yang mengandalkan penguasaan bola, kerjasama antar lini, dan kreativitas dalam membangun serangan. Sorotan utama yang tertuju kepada Lionel Messi, yang meski telah berusia matang, tetap menjadi inspirasi, sekaligus motor serangan tim. Visi bermain, kemampuan membaca ruang, serta akurasi umpan dan penyelesaian akhirnya menjadikan Messi sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Di sisi lain, Inggris melangkah keempat besar dengan performa yang tidak kalah meyakinkan. The Three Lions tampil disiplin dalam bertahan, cepat saat melakukan transisi, dan efektif memanfaatkan setiap peluang. Lini depan Inggris masih mengandalkan ketajaman sang kapten, Harry Kane, yang terus menunjukkan naluri mencetak gol di setiap kesempatan. Pengalaman, kepemimpinan, dan kemampuan Kane dalam menyelesaikan peluang membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan Argentina. Pertandingan ini diprediksi berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit pertama. Argentina kemudian akan menguasai penguasaan bola dan mengandalkan kreativitas Messi untuk membongkar pertahanan lawan. Sebaliknya, Inggris diperkirakan memilih permainan yang lebih langsung dengan memanfaatkan kecepatan di sektor sayap sebelum mengirimkan bola kepada Harry Kane di kotak penalti. Pertarungan di lini tengah akan menjadi kunci karena tim yang mampu mengontrol tempo permainan memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi jalannya pertandingan. Duel individu antara Lionel Messi dan Harry Kane dipastikan menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Messi dikenal sebagai pemain yang mampu menciptakan peluang dari situasi sulit melalui kecerdasan, teknik, dan pengalaman yang dimilikinya. Sementara itu, Harry Kane merupakan penyerang komplit dengan kemampuan penyelesaian akhir, duel udara, serta insting mencetak gol yang telah terbukti di level tertinggi. Performa kedua pemain ini diyakini akan sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Dan selain kualitas individu para pemain, aspek mental juga akan memainkan peranan penting. Kedua tim sama-sama memiliki pengalaman tampil di laga besar dan memahami bahwa satu kesalahan kecil dapat mengubah nasib mereka. Oleh karena itu, konsentrasi, disiplin, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang akan menjadi faktor penentu siapa yang berhak melangkah ke partai final Piala Dunia 2026. Semifinal ini dipastikan menyajikan pertandingan yang penuh tensi, adu strategi, dan kualitas permainan kelas dunia. Apakah Lionel Messi mampu kembali membawa Argentina melangkah menuju final dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Ataukah Harry Kane berhasil memimpin Inggris mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali tampil di final Piala Dunia? Semua jawabannya akan tersaji di Stadion Atlanta pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dalam sebuah pertandingan yang layak disebut sebagai final sebelum final.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Dengar laporan laporan khusus Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bersama Disperindakop UKM Riau bersinergi pastikan kebutuhan pokok. Siapkan sistem distribusi sembako bersama Bulog untuk tekan gejolak harga di pasar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 95,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saat ini dalam program Request Pro 1 ada playlist lagu yang bisa Anda dengarkan siang hari ini sembari menemani aktivitas Anda di siang ini. Dan playlist lagu-lagu bisa Anda request melalui line telepon di 0761251111 atau melalui WhatsApp di 0811763991. Ada lagu mulai dari Nadif Basalamba, ada Taylor Swift, ada Nicki, ada Backstreet, ada Tattoo, ada Adrian Setiawan, ada Tiara Andini juga, Keisha Lefronka, ada Lomba Sihir, Tiara Andini, dan masih banyak lagi pendengar. 0761251111. Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pras.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Bunda Isal. Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat. Pras, apa kabar sehat?
0: Insya Allah sehat, sehat, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, ngantuk.
0: Ngantuk. sedikit dingin sih dingin ya
1: kan,
0: biasa
1: malam sedih lama jam 12 baru sih tutup siaran kan.
0: Emang Bunda ini pengertian sekali ya.
1: Iyalah, sebab Bunda kan siaran tutup baru tidur.
0: Terasa banget ya kayaknya ya. Ya udah. Bunda mau lagu dari siapa ini? Siang hari
1: dari
0: ini ada
1: Tiara playlist. Andini tadi apa judulnya?
0: Dari Tiara Andini kita ada Kupu-kupu.
1: Ada kupu-kupu.
0: Iya, kupu-kupu judulnya.
1: Nah, ya Tiara Andini-nya lah.
0: Tiara Andini saja. Baik. Ada salam, Bunda?
1: Oh, salam-salamnya yang biasa-biasa ya, yang sedikit aja ya. Untuk Mama si kembar, semoga sehat selalu, Bu Urus juga, Bu Yus, okay. Pak Zebani sama Bu Edi Dumai ya. Suami Nambo. Pak Malim sama Bu Ija.
0: Selamat siang.
1: Pak Tinson juga, Pak Bobby Sregar, Pak Zeta. Pak Diman di Payakumbu, dari Eptika ya di Kampar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Angga juga di Kulim, Adi beserta ibunya, Rudi juga di Rumbai, Mukti ya di Soekarno Hatta alias Arengka. Dan untuk semualah pendengar RI Pusatu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Sama-sama Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal perdana di siang hari ini. Nanti lagunya dari Tiara Andini, Kupu-kupu. Bukan kupu-kupu malam ya, tapi kupu-kupu saja. Nanti kita hadirkan ya Bunda ya. 25111, halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Request Pro 1, Mas Ran.
0: Iya, Ojo Amin.
2: Iya,
0: apa kabar? Banget. Sehat?
2: Sini lampu baru hidupnya, Mas. Mati lampu.
0: Enak sekali, bisa tidur siang ya.
2: Iya.
0: Sudah makan siang, Ojo?
2: Sudah.
0: Oke, baik. Ojo mau lagu dari siapa siang hari ini?
2: Dari siapa?
0: Ada Adrian Setiawan, ada Kotak, ada Nadine, ada Jerox, ada Armada, ada Doni.
2: Armada
0: yang Halo Bos ya.
2: Halo Bos.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke, nanti.
2: Terima kasih untuk Mas Anoto yang lagi siaran ya.
0: Yap, terima kasih. Terima kasih
2: selalu. Salam untuk Pak Tonga, Pak Angga di Kulim, Pak Fiza. Ada salam untuk Pak Yani. Ada untuk Pika dan untuk Esi, Yesi, untuk Brasa, Kak Yus, sama Fami dan Pika dan Selvi.
0: Selamat siang.
2: Juga untuk Unaska, Raras, untuk Unaska Tini, Mas Simpson, Bang Edi, okay. Untuk Adi Larudi dan Arman, Bang Yaman di Jalan Palembang. Terus sama-sama namanya.
0: Yap.
2: Yang dengarkan kita, ya untuk Kak Darmanis, untuk Itu aja,
0: terima kasih Ocu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selanjutnya pendengar masih di 0761251111. Request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Kembar ya ini ya.
3: Bukan.
0: Bukan.
3: Anaknya nggak ada yang kembar.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Fahmi.
0: Mama Fahmi. Ya. Iya, apa kabar Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, ngantuknya ditahan sejenak ya.
0: Ya, kenapa? Kenapa? Kok pada bilang ngantuk sih? Padahal saya nggak ngantuk loh.
3: Karena umumnya jam-jam begini orang pada tidur.
0: Oh iya sih, benar. Sedikit berat sih ya.
3: Iya, bagaimana udah ngeban tugas ya.
0: Harus dilawan dong, ya kan. Kan nemenin mama siang hari ini ya kan.
3: Itulah yang nemenin kita semuanya juga. Dan kita masuk amal ibadah itu mas.
0: Amin, ya Allah, amin. Mama mau lagu dari siapa siang ini? Ada dari Nadif Basalama, ada Taylor Swift, ada Nicki, ada Backstreet Boys, ada Tatu, ada Adrian Setiawan, Tiara Andini, Keisha Lefronka, Lomba Sihir, ada Hindia juga, ada The Massive. Ada The Massive yang besok ya?
3: Oh itu judulnya, kalau yang tadi, kalau nggak salah dengar ada nggak tadi Niji,
0: Jerox yang ada, kotak, Jerox, kotak.
3: Kotak apa judulnya mas Pran?
0: Kotak yang It's Okay Not To Be Okay.
3: Oh itu aja.
0: Itu aja.
3: Ya salam yang ikut aja lah mas Pran. Baik. Untuk kopi juga sama salam kita tadi malam, kemarin juga ya.
0: Oke.
3: Spesialnya buat mas Pran lagi bertugas sampai tuntas, istimewanya buat keluarga aku tersayang.
0: Baik.
3: Tetap semangat mas Pran, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mama Fahmi yang ada di Lipat Kain ya. Nanti lagunya saya hadirkan Mama Fahmi dari kotak yang It's Okay Not To Be Okay untuk Mama Fahmi dan juga warga Lipat Kain seluruhnya tanpa terkecuali di siang hari ini ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih dalam program Request Pro 1. Kali ini kita dengarkan ada Tiara Andini, Kupu-Kupu, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan adanya klaim bahwasannya Mabes Polri membatalkan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun faktanya, pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, tidak ada ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU Tata Kelola Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU dan PT Azabri dan juga PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Tak lama setelah ia mundur dari posisi Jampitsus, sehingga adanya klaim bahwasannya Mabes Polri membatalkan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah hoax atau tidak benar.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Quest Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Anda masih mendengarkan Request Pro 1 pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, dan selamat siang kembali untuk Anda. Dan silakan, kita masih ada waktu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya di 0761251111 atau melalui WhatsApp di 0811767391. Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, Assalamualaikum Mas Pras.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu apa ya?
1: Mas Ibu Pras, Yus.
2: Ada banyak kali Ibu ya.
1: Ibu Yus, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kata-kata penyiar-penyiar yang lain tuh kan, kata Kak Dini, Ibu Emma, Ibu Yus, Ibu Ustaz, Bunda Isal, suaranya mirip-mirip pertanyaan.
1: Iya kan? Berarti ini yang Bu Emma atau Ibu Yus?
2: Ibu Emma.
1: Ibu Emma.
2: Ibu Emma. Kalau Ibu Yus di Tasik Lebuai.
1: Oh gitu.
2: Kalau Bunda Isal di Pengarayan, udah masuk tadi kan.
1: Iya, iya. Apa kabar Ibu Emma, sehat ya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Masukkan gimana?
1: Insya Allah baik-baik aja.
2: Amin.
1: Amin. Siang ini lagunya dari siapa Bu Emma?
2: Dari Nadine aja.
1: Dari Nadine Amiza.
2: Enggak, yang satu lagi.
1: Nadif Basalama, kota ini tak sama tanpamu ya. Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya kalau Ibu Ospran untuk semua yang monitor aja. Ibu nanti lupa-lupa, nanti enggak. Karena Ibu kena tuh, Ibu Emma ini pelit pulsa katanya. Bukan pelit pulsa, Mas Pran. Nanti Ibu lupa, Mas Pran.
1: Iya deh.
2: Ibu kan udah lansia, iya, tapi Ibu ingin juga.
1: Salam untuk semuanya aja ya.
2: Iya, untuk semuanya aja ya, Mas Pran, yang lagi monitor Pro 1.
1: Baik, terima kasih.
2: Semuanya dapat salam dari Ibu Emma di Rumpai ya, Mas Pran. Insyaallah semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Salam persahabatan, salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumpai. Dan istimewanya buat Mas Pran serta keluarga. Insyaallah sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Pran.
1: Insyaallah.
2: Lancar aktivitasnya semuanya. Dan insyaallah nanti selesai dinasnya Mas Pran, pulangnya dalam lindung Allah SWT.

0: Taylor Swift nanti saya hadirkan ya, yang Cruel Summer. Dan juga waalaikumsalam, ada Bunda Yani di Jalan Paus. Apa nih, ikutan tapi senang bisa dengar kumandang azan di Prusatu subuh lagu ikutan. Oh bukan, terima kasih Bunda Yani. Terus ada Bunga di Perawang, request Prusatu minta lagu Mas dari Kuburan Band. Wah, tapi sayangnya gak masuk di playlist kita siang hari ini ya Bunda. Mbak Bunga di Perawang, nanti lagunya ngikut saja. Ada Mas Angga, waalaikumsalam Mas Angga, lagunya ngikut saja. Salam untuk teman-teman semuanya tanpa terkecuali, dan juga semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar. 25111. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Request Pro 1. Assalamualaikum Mas Sam.
0: Waalaikumsalam Ibu Rose. Ya,
1: ya apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah Ibu Rose sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mas, tadi malam kan masuk, cuma gak bisa dengerin suara Mas lagi. Mati lampu di rumah.
0: Oh, lagi mati lampu, gak apa-apa. Siang hari ini kan bisa terbalaskan, ya kan?
1: Iya, lagunya apa ya, Mas?
0: Lagunya masih ada dari Nicki Minaj ya. Ada Backstreet Boys, ada Tatu, ada Adrian Setiawan.
1: Tatu aja, Mas.
0: Tatu yang All The Things She Said.
1: Iya boleh, salamnya boleh Mas.
0: Boleh, silakan.
1: Nah, buat Bunda Isal, sehat selalu Bunda. Buat Ibu Emma, sehat selalu. Mama Fahmi, sehat hidupnya Panggar, Ocu Amin Ambo. Siapa lagi, Aldi Pasir, Ibu Yus, Pak Mali, Papa Simpson, Pak Diman. Buat Mas yang lagi bertugas,
0: terima kasih, amin.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Rose. Nanti lagunya saya hadirkan darinya, Tatu ya, All The Things She Said. Dan tiga penelpon pendengar, kita ke lagu dulu. Kali ini ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
5: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: Kues Pro 1.
1: Kues Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Anda masih mendengarkan Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Silakan kembali di 0761255111. Halo Request Pro 1, selamat siang.
3: Halo Request Pro 1, selamat siang Pram. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabarmu?
2: Kabar baik, alhamdulillah Bang Simpson.
3: Iya.
2: Apa kabar juga?
3: Kabar yang sama.
2: Alhamdulillah. Kalau makan begitu. Deh. Kalau makan yang keduanya belum.
3: Oh, kedua ya.
2: Iya, yang pertama sudah, keduanya belum.
3: Belum. Kenapa gitu?
2: Kenapa ya?
3: Enggak selera.
2: Aduh, nanti deh, nanti. Enggak ada temannya.
3: Enggak ada temannya.
2: Iya.
3: Iya.
2: Kenapa? Gak usah, Mbak Iza kan punya sibuk si kesibukan sendiri. Bang Simpson mau lagu dari siapa Bang Simpson?
3: Lagunya yang laki-laki apa? Baru buka nih.
2: Ada J-Rox, ada Adrian Setiawan, ada J-Rox Kau Curi Lagi, ada Adrian Setiawan Semesta, kemudian ada The Massive.
3: Apa itu Massive?
2: Besok.
3: Besok.
2: Besok ya.
3: Lagi?
2: Ada
3: Samson, ada.
2: Samson tidak ada. Yang lainnya ada Putra Timur, Romansa Kekasih, ada Doni Sibarani, Melayang. Saja. Mau yang mana?
3: Yang di atas itu lah tadi, siapa yang sebelum itu? Apa itu?
2: Yang mana? J-Rox?
3: J-Rox apa itu deh?
2: J-Rox yang Kau Curi Lagi.
3: Bukan, yang nomor Adrian. 2 dari bawah tuh.
2: Semesta ya?
3: Ah, apa itu?
2: Semesta Adrian Setiawan ya?
3: Ah, Semesta aja lah.
2: Iya, oke.
3: Okay. Ah, salamnya buat Mas Pram yang lagi tugas ya, selalu mau rezekinya. Itu makan jangan lupa ya, makan siang tuh ya.
2: Iya.
3: Nanti perut tuh kosong Pak ya.
2: Sudah.
3: Nah,
2: hanya untuk samping-sampingannya aja lagi.
3: Oh, samping-samping.
2: Iya. Kalau yang utama udah, sampingannya yang belum.
3: Oh, cemilannya gitu.
2: Ya, cemilan 10 lah, ya kan.
3: 10-11 ya. Salamnya Pak Pram yang lagi tugas ya, selalu murah juga, sukses dalam pekerjaannya.
2: Amin, terima kasih.
3: Panjang umur, banyak
2: Simpson. Amin.
3: Kalau pulang hati-hati.
2: Siap.
3: Itu Pina di Kerawang, selamat siang. Lihat Tika di Syaulu, Tika di Kampar, Tengku Ardian serta Tanjung Balai Kerebo masuk saudaraku.
2: Yep.
3: Dia itu si Rudi Adi Al Bunda Isal, Ucamin tadi ya. Ucamin Cembuyung, Terpiliang, siapa Mas Paijo dan Mas Gunawan Selfie, Bunda Suryani di Paus,
2: Mas Gun,
3: dalam yep. Masuk Ibu Ros ya, Ibu Ros tadi saya selalu ya. Udah itu Bu Ros, udah itu Mama Fahmi ya, Pak Dima di Payakumbuah, semua tanpa kecuali. Apa lagunya?
2: Lupa senya. Adrian Setiawan, Semesta.
3: Iya. Semesta deh.
2: Iya.
3: Semesta itu apa artinya tuh?
2: Semesta itu alam ya, bisa alam. Dikatakan alam ya, alam gitu. Semesta ya.
3: Berarti sama. Ija ya,
2: Ija
3: ya,
2: mudah-mudahan
3: monitor ya.
2: Oh ya, udah. Oke, terima kasih. Sama-sama Bang Simpson.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam Bang Simpson. Nanti lagunya dari Adrian Setiawan ya. Kembali 25111. Halo Request Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Ya.
4: Ada tambahan enggak lagu baru?
2: Lagu karena udah mendekati waktunya, kayaknya nggak ada tambahan, Bang Deddy.
4: Oh, nggak ada tambahan.
2: Iya.
4: Itu aja.
2: Itu aja. Yang mana itu aja? Nah,
4: ya yang tadi lah.
2: Yang tadinya yang mana?
4: Ya susah juga, apanya nggak hafal.
2: Ada J-Rox, ada Nadine, ada dari The Massive. The Massive yang besok.
4: Besok.
2: Iya.
4: Gak bisa lagi tuh ditukar judulnya.
2: Kenapa?
4: Gak bisa lagi ditukar judulnya.
2: Nah, udah ciptaan gimana? Gak bisa dong.
4: Terus apa lagi?
2: Ada Putra Timur, Cinta Laura, Doni Sibarani, ada Keisha Lefronka, ada Tiara Andini, ada Backstreet Boys, Lomba Sihir ada, Hindia.
4: Backstreet Boys tuh
2: Mancanegara.
1: Oke, jelas.
2: Itu aja.
1: Ya.
2: Oke, siap. Salam Bang Deddy.
1: Salam buat semuanya.
2: Mm-hmm.
1: Ya.
2: Oke, terima kasih Bang Deddy.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ada Bang Deddy. Nanti lagunya dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ya, nanti saya hadirkan. Dan pendengar, kita masih bisa satu penelpon lagi nih. Sepertinya masih ada waktu ya. Halo, request Pro 1, selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang kembali. Dengan siapa kabar ini? Mas, kabar baik, alhamdulillah. Ini dengan siapa?
5: Dengan Adi.
2: Mas Adi di Sigunggung ya?
5: Iya.
2: Mas Adi apa sehat ya?
5: Ini agak sedikit batuk ini.
2: Agak sedikit batuk.
5: Iya.
2: Mudah-mudahan lekas sembuh ya.
5: Amin.
2: Oke, lagunya dari siapa Mas Adi? Ini yang ada nih hanya Nadine, ada Jerox, ada Doni, ada Cinta Laura, Putra Timur, Tinkerbell, ada The Massive, India, Lomba Sihir, Keisha Lepronka, sama Tiara Andini, dan ada Nicki Minaj nih.
5: Keisha Lepronka apa judulnya?
2: Keisha Yang Jadi Kekasihku Saja.
5: Kalau gitu lagu lain aja lah.
2: Lagunya
5: yang mana? Jerox.
2: Jerox saja, kau curi lagi ya. Baik, salam silakan Mas Adi.
5: Salam untuk semuanya aja ya. Spesialnya untuk Mas Pran yang lewat tugas.
2: Terima kasih.
5: Ya, itu aja Mas Pran ya.
2: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
2: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi. Nanti lagunya saya hadirkan Mas Adi ya. Baik pendengar, kali ini kita hadirkan 3 lagu spesial yang sudah di request. Ada Adrian Setiawan Semesta, spesial untuk Bang Simpson tadi, dan khusus untuk Anda pendengar. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Pendengar, saat ini kita sudah di menit ke-52 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat dalam program Request Pro 1, dan artinya kebersamaan kita dalam program Request Pro 1 sampai di sini dulu. Dan terima kasih kembali untuk Anda yang sudah ikut bergabung tadi di 0761251111 atau baik melalui WhatsApp kami juga. Dan sampai bertemu kembali dalam program Request Pro 1 berikutnya, dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan spesial untuk Anda. Masih bersama saya Pranoto tentunya. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!
0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar, dan ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini informasi dari Pekanbaru, di mana kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, jalur barat, tepat di depan Taman Budaya Provinsi Riau, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana, mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan satu unit mobil Honda Brio BM1739RZ yang dikemudikan Teguh Maulana S, 26 tahun, dan dari hasil penyelidikan sementara, mobil Honda Brio bergerak dari arah selatan menuju utara di Jalan Jenderal Sudirman. Sampainya di depan Taman Budaya Provinsi Riau, pengemudi diduga mengalami mikroslip sehingga kendaraan hilang kendali atau out of control, mengarah ke kiri lalu menabrak tiang CCTV di trotoar sebelum akhirnya menghantam pagar Taman Budaya. Dan selain menimbulkan satu korban luka ringan, kecelakaan juga mengakibatkan kerusakan pada bagian depan dan samping kiri mobil. Pagar Taman Budaya Provinsi Riau serta tiang CCTV di lokasi turut mengalami kerusakan. Dan total kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi kali ini dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.

lawanan dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar, nasi Padang merupakan primadona kuliner yang sering menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga karena cita rasanya yang kaya rempah dan mengenyangkan. Namun dibalik kenikmatan tersebut, hidangan ini umumnya memiliki kandungan lemak jenuh, santan, dan natrium yang cukup tinggi. Sehingga pada pola konsumsinya perlu diatur agar tidak berdampak buruk pada kesehatan metabolisme tubuh dalam jangka panjang. Kandungan lemak dalam santan yang menjadi dasar banyak menu nasi Padang dapat meningkatkan kadar kolesterol jika dikonsumsi secara berlebihan. Dan selain itu, porsi nasi yang cenderung besar dalam setiap bungkus seringkali melampaui kebutuhan kalori harian rata-rata, yang jika dilakukan terus-menerus tanpa aktivitas fisik yang seimbang, berisiko memicu kenaikan berat badan serta masalah kesehatan lainnya. Penting untuk memperhatikan batasan natrium demi menjaga kesehatan tekanan darah. Menurut panduan dari American Heart Association, konsumsi natrium berlebih setiap hari berkontribusi langsung terhadap peningkatan risiko hipertensi dan penyakit jantung, sehingga membatasi frekuensi konsumsi makanan dengan bumbu pekat seperti nasi Padang menjadi langkah preventif yang krusial untuk menjaga kesehatan kardiovaskular keluarga. Sebagai saran praktis, membatasi konsumsi nasi Padang hingga 2 hingga 4 kali dalam sebulan sudah cukup untuk memuaskan keinginan kuliner tanpa mengganggu keseimbangan nutrisi harian. Dan frekuensi ini memungkinkan tubuh untuk tetap mendapatkan asupan makanan yang lebih beragam dan rendah lemak dari sisa hari lainnya. Dan gunakan memastikan organ pencernaan tetap bekerja secara optimal. Dan untuk menyiasati agar tetap sehat saat menikmati nasi Padang, Anda bisa melakukan penyesuaian porsi seperti mengurangi jumlah nasi atau menghindari kuah santan yang berlebih dan menambahkan porsi sayuran segar atau lalapan yang tersedia dalam bungkusan tersebut juga sangat dianjurkan untuk membantu menyeimbangkan asupan serat yang berperan penting dalam mengikat lemak dan juga membantu proses pencernaan. Dan menikmati nasi Padang ini tidak dilarang, pendengar, asalkan dilakukan dengan kesadaran penuh akan batasan frekuensi dan juga porsinya. Dengan mengatur pola makan secara bijak dan tidak menjadikannya menu harian, Anda tetap dapat merayakan kekayaan kuliner Nusantara tanpa harus mengorbankan kesehatan jangka panjang, sehingga kebahagiaan saat menyantap makanan favorit tetap selaras dengan kebugaran tubuh seluruh keluarga. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali, pendengar, dari laman rri.co.id. Dan kami informasikan untuk seruan azan asyar wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja lah yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita dengarkan pendengar seruan azan tanda sholat asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Pendengar Tata bersama Persatu RRI Pekanbaru jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Secara institusi, secara kelembagaan, ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang
3: dari olah TKP, secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkali.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PLT Gubernur menuturkan untuk peningkatan tersebut telah dibentuk tim optimalisasi PAD yang telah terbukti dalam waktu 2 bulan memberikan nilai positif, di mana penerimaan dari sektor tersebut mengalami peningkatan lebih dari 300 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, PLT Gubernur menjelaskan proses pendataan masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau tengah menghimpun data dari berbagai instansi terkait termasuk kantor pajak dan badan pendapatan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Satgas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
2: Nah inilah alhamdulillah dari PBBKB tadi yang selama ini waktunya 19, sekarang sudah 25. Ya, dengan adanya tim ini masuk, baru terbentuk, sudah ada kenaikan lebih kurang 300 miliar lebih dalam bandingkan tahun yang kemarin. Nah ini yang kita harapkan, ini tim belum berjalan full. Kita lagi mencari data, mengkombin data, kombin data nanti dari kantor pajak, kombin data dari PP Migas, dari Expenda. Nah ini yang kita kombin jadikan satu, nah ini nanti dari tim Satgas yang akan turun ke lapangan. Nanti didampingi oleh masing-masing audit BPKP juga. Audit BPKP juga nanti dibantu oleh Kabupaten Kota. Kalau ini terjadi, alhamdulillah ini cukup besar.
1: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebab dari pajak yang dipungut ada jatah bagi pemerintah Kota Dumai yang bermanfaat untuk menambah keuangan daerah.
3: Hari ini alhamdulillah kami dengan teman-teman terus memaksimalkan. Kami terima kasih dengan offset pajak hari ini. TTK-nya masih lancar, betul. TTK masih lancar, honor-honor juga masih lancar. Ya walaupun dengan ya sampai berlari bocor ya, ini dapat sudah mulai terganggu, tapi insyaallah.
1: Wali Kota Dumai Faisal menambahkan pihaknya akan terus berusaha bersama pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Padang, pendengar. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Aklima di Padang kemarin mengatakan, Jamil Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak yang sedang sakit untuk tetap belajar, bermain, dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikososial pasien anak. Aklima berharap inovasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ia menilai Jamil Hospital Schooling merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan berdampingan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
5: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. M. Jamil atas inovasinya meluncurkan daripada Jamil Hospital Schooling yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menderita penyakit dan juga memberikan daripada hak daripada anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan bimbingan, tetap mendapatkan pelajaran di samping dia mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Dan juga kami harapkan program ini selalu berkesinambungan dan juga diharapkan nanti program ini juga akan diikuti oleh rumah sakit yang lainnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang, Profesor Ismaniar menilai Jamil Hospital Schooling menjadi inovasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurutnya, proses belajar selama menjalani perawatan berperan penting dalam menjaga motivasi, kesehatan mental, dan keceriaan pasien anak.
6: Tiga kata untuk Hospital Schooling Jamil ya, keren dan keren. Di sini terlihat bahwa pihak manajemen dan sumber daya yang ada di M. Jamil itu tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan keceriaan dari setiap anak-anak menuju masa depan nantinya.
4: Melalui Jamil Hospital Schooling, pasien anak diharapkan tetap dapat mengikuti proses belajar tanpa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri selama menjalani pengobatan. Program ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sejauh ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT 06 dan RW 05 Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif. Febriansyah melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah RT 06 RW 05 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hingga saat ini, pengurus RT memastikan tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Ketua RT 06 Azmirullah mengatakan kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kediamannya sebagai lokasi pendataan pertama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat, pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Selain itu, petugas di lapangan juga didampingi oleh seorang pengawas selama menjalankan tugas.
9: Waktu silaturahim pertama, petugas sensus ini ke rumah saya dan saya langsung sendiri yang disensuskan waktu itu, Pak, pertama kali. Setelah itu, saya sharekan di grup warga bahwasannya inilah petugas sensus dan kartu name tag-nya saya juga share di grup bersama petugas sensus saya foto dan saya share ke warga dan saya imbau kepada warga untuk dapat bekerja sama dan partisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi.
8: Menyikapi pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pengamat ekonomi sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto berharap partisipasi aktif masyarakat meningkat supaya data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan dan dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan.
10: Diharapkan tentunya akan terkumpul data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkumpulnya data-data yang betul-betul dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia umumnya dan juga Kepulauan Riau khususnya, sehingga dengan data-data tersebut akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang, pendengar, kita menuju ke RRI Batam. Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam buka opsi penyaluran CCR bagi perusahaan untuk pembaruan dan pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Ahmad Rifal Kasim melaporkan selengkapnya.
11: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan.
12: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
11: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat itu. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
13: Bundaran lainnya apa? Sudah ada tawaran dari CSA juga?
12: Belum. Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan Lembaga Adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex officio Wakil Kepala Badan Pengurusan Batam, Li Claudia Chandra mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
14: Maunya nanti seperti ini loh, tolong gambarnya dikasih lihat. Supaya kita belum sampai ke sana, tapi mimpi kita sudah di sana. Kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam. Supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
12: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang, sebanyak 40 pegawai negeri sipil atau PNS resmi dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
15: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 40 pegawai negeri sipil di Aula Kantor Bupati Bintan. Para PNS yang dilantik terdiri dari CPNS formasi tahun 2024 dan lulusan pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dirinya berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
16: Yang dilantik 40, ada yang CPNS formasi 2024 dan juga yang pola pembibitan dari transportasi ya, perhubungan.
15: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bintan, Diam Nolivia, mengatakan seluruh PNS yang dilantik telah melalui seluruh tahapan sebagai calon pegawai negeri sipil, mulai dari proses seleksi CPNS hingga mengikuti pelatihan dasar atau latsar sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS. Diam menambahkan, para PNS tersebut ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Penempatan terbanyak berada pada sektor kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
17: Sudah melalui tahapan CPNS,

0: melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Bukit Tinggi, kembali pendengar, Kementerian Agama dan Baznas Kota Padang Panjang sepakat memfinalisasi perjanjian kerjasama atau PKS untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
2: Kementerian Agama Kota Padang Panjang menggelar rapat finalisasi perjanjian kerjasama PKS dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Selasa kemarin. Rapat berlangsung di ruang Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Muklis M didampingi Kasubag TU Garazawa dan Kasibimas Islam Azawardi. Dari pihak Basnas hadir jajaran pimpinan beserta Kepala Sekretariat untuk memantapkan persiapan kerjasama yang akan dituangkan dalam nota perjanjian. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci butir-butir perjanjian kerjasama. Fokus utama pembahasan terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme penyaluran zakat aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak. Zakat ASN dari kantor Kementerian Agama, KUA, dan madrasah akan disalurkan melalui Basnas. Pengumpulannya akan dilakukan oleh unit pengumpul zakat atau UPS. Selain itu, rapat juga membahas mekanisme penyaluran dana Basnas kepada penerima manfaat yang berhak. Penerima tersebut meliputi mustahik, fisabilillah, santri dan peserta didik yang layak menerima bantuan pendidikan melalui program beasiswa Basnas. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua turut menjadi pembahasan. Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang Muklis M menyampaikan, finalisasi PKS ini penting untuk memastikan tata kelola zakat berjalan lebih tertib dan akuntabel. Dirinya berharap kerjasama tersebut dapat mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya ASN, mustahik, dan peserta didik.
3: Kira-kira satu minggu ke depan kita akan melaksanakan penandatanganan PKS ini. ASN yang ada di Pemko Kota Padang Panjang. Dan alhamdulillah sebentar lagi akan diterbitkan surat edaran. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah terlaksana, zakat sudah kita kumpulkan, infak sedekah sudah, kemudian wakaf, insya Allah kita nanti Kementerian Agama bagaimana memberikan support tentang pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat bisa kita laksanakan.
2: Wakil Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsorni dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam penyaluran zakat melalui lembaga resmi. Dirinya menyampaikan bahwa Basnas Kota Padang Panjang telah memiliki sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Samsorni juga menghimbau para mustahik dan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas. Menurutnya, dengan penyaluran zakat ke Basnas, dana yang terkumpul akan dikelola sesuai syariat dan didistribusikan secara tepat sasaran kepada 8 golongan penerima manfaat. Selain itu, Basnas juga memiliki program-program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, serta tanggap bencana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
4: Pertama kita ajak muzaki dulu. Nah, kita sangat berharap para muzaki kita khususnya di Kota Padang Panjang salurkan zakat di Basnas. Basnas sudah punya legalitas formal penerimaan dan penyaluran. Dikelola secara profesional, sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariat. Kedua, kepada para mustahik, manfaatkanlah bantuan dari muzaki yang dilalui ke Basnas semaksimal mungkin, sesuaikan dengan peruntukan, jangan disalahgunakan karena ini merupakan zakat yang memang pertanggungjawabannya dunia akhirat.
2: Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan untuk menyempurnakan isi nota perjanjian. Dengan ditandatanganinya PKS nantinya, Basnas sebagai pihak pertama dan Kemenak Kota Padang Panjang sebagai pihak kedua berkomitmen bersinergi meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional. Nofri melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, Wakil Bupati Natuna dorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
6: Wakil Bupati Natuna Jarmin mendorong agar aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna dan warga untuk dapat menyalurkan zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna. Permintaan itu disampaikan oleh Wabub Jarmin saat menghadiri kegiatan lebaran yatim dan kitanan masal yang digelar Basnas Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna di kantor Basnas Natuna Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Wabub Jarmin memotivasi kalangan ASN dan warga untuk dapat berzakat sebagai salah satu ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah.
7: Baik juga

0: tentunya yang telah memenuhi syarat sebagai haji untuk menaikkan kegiatan dan sedekah pahala sehingga semakin luas manfaat yang dapat diberikan. Dengan demikian, maka tidak hanya menjadi ibadah yang mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi kekuatan dalam membangun kesejahteraan dan memperkuat amanah gotong royong yang seperti Natuna yang kita cintai.
1: Pada kesempatan itu, Kepala Basnas Natuna Raja Marzuni menuturkan terhadap semakin menurunnya pendapatan zakat yang diperoleh beberapa tahun terakhir. Dikatakannya selama ini, tumpuan harapan utama pendapatan Basnas Natuna salah satunya berasal dari zakat profesi ASN.
2: Kami juga dari Basnas Kabupaten Natuna mohon maaf kiranya pada hari ini masih belum terpenuhi semua dari kebutuhan mustahil ya, yang ada di Kabupaten Natuna ini karena mohon maaf keterbatasan anggaran yang ada di Basnas ini. Yang keterbatasan anggaran karena ini tentunya dari segi penerimaan. Ya, pas pemerintah memperkenalkan dalam perkembangan hari ini semakin menurut penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN yang pegawai ini yang sangat kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0.1% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna ini yang ingin dapat kami sampaikan dan memohon perhatian juga oleh pemerintah daerah.
1: Menurunnya perolehan zakat dari ASN Natuna dalam beberapa tahun terakhir dimungkinkan berkurangnya pendapatan. Diketahui untuk saat ini, para ASN di Natuna tidak lagi menerima secara penuh tunjangan penghasilan daerah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Kembali dari RRI SP Bengkalis, pendengar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Bengkalis akan menggelar musyawarah daerah atau musda 3. Sampai saat ini dari 4 bakal calon, 2 diantaranya mengundurkan diri. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Menjelang pelaksanaan musyawarah daerah musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Organisasi Daerah Orda Kabupaten Bengkalis, bursa calon ketua semakin mengerucut. Dari 4 bakal calon yang sebelumnya muncul, kini tersisa 2 nama yang dipastikan akan bertarung pada musda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis Rido Muhajir mengatakan seluruh tahapan konfirmasi kepada para bakal calon telah dilakukan. Hasilnya 2 bakal calon memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya menyisakan 2 kandidat yang siap maju. Ia menjelaskan Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis dipastikan digelar pada Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi hingga selesai yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bengkalis.
5: Jadi dari kandidat yang ada itu tinggal Dr. Rinto SEMM yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, insyaallah beliau akan maju, dan juga Dr. Almar STHI MHUM yang sehari-hari merupakan dosen dan juga wakil dekan di Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis.
4: Salah satu bakal calon yang menyatakan mundur adalah Dr. Haji Muhammad Asumli. Menurutnya keputusan tersebut diambil setelah melihat sosok Dr. Rinto dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Hal serupa juga disampaikan Sri Mawarti yang memilih tidak melanjutkan pencalonan karena ingin fokus menjalankan amanah jabatan yang diembannya saat ini. Sementara itu 2 kandidat yang dipastikan tetap maju adalah Dr. Rinto dan Dr. Al-Ma'rif. Rinto mengatakan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi motivasi baginya untuk tetap mengikuti kontestan pemilihan Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, Dr. Al-Ma'rif menegaskan keikutsertaannya dalam musda merupakan bagian dari proses demokrasi yang terbuka bagi setiap anggota yang memenuhi persyaratan.
6: Al-Ma'rif mencalonkan diri sebagai Ketua ICMI Kabupaten Bengkalis. Adapun pencalonan ini bertujuan agar bisa berkontribusi lebih banyak dalam membangun Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Selain itu, beberapa calon lain telah mengundurkan diri dari pencalonan menjadi ketua umum.
4: Dengan mengerucutnya kandidat menjadi dua nama, Musda Ijmi Orda Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan berlangsung dinamis. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang dapat memperkuat peran Ijmi sebagai organisasi cendikiawan muslim dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Informasi selanjutnya mendengar dari RRI Batam, di mana pemerintah kota Batam menggelar pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah kebakaran sejak dini. Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TP PKK Kota Batam, Edawati Firmansyah, mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
9: Kebakaran rumah tangga merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian yang berbeda, bahkan merugikan keselamatan jiwa. Banyak kasus kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila kita semua tanggap terhadap kejadian kebakaran di lingkungan kita. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap keluarga untuk memahami penyebab kebakaran agar pencegahan dan penggunaan alat-alat untuk mencegah kebakaran dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat.
8: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
10: Saya berharap ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, ada perkara bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada perkara dan pemerintah Kota Batam juga bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
8: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
3: Kembali ke RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata di Satuan Pendidikan. Program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah. Berikut laporan Nur Fitriani.
11: Program Adiwiyata menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang lingkungan di dalam kelas, tetapi juga membiasakan diri memilah sampah, menanam dan merawat tanaman, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani, mengatakan program Adiwiyata menjadi bentuk apresiasi bagi sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan lingkungan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar.
12: Itu sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, di kami melakukan usulkanlah sekolah yang telah melakukan tidak hanya teori gitu, tidak hanya belajar teoritis di sekolah, tapi mereka juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya seperti misalnya dia kurikulumnya tentang membuang sampah nih di pada tempatnya dengan cara pengolahan sampahnya dipisah yang organik dan non organik. Nah itu harusnya diimplementasikan, implementasinya teori itu lalu dibuat gitu, dilakukan oleh anak. Nah sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu, maka itu adalah penghargaan Adiwiyata itu sih.
11: Dewi menjelaskan penilaian Adiwiyata tidak hanya berdasarkan dokumen pembelajaran, melainkan juga melihat penerapan nyata oleh warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Salah satu sekolah yang saat ini dipersiapkan menuju Adiwiyata Mandiri adalah SD Negeri 2 Banten. Kepala Sekolah Iriana Ningsih menyebut program tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik.
12: Iya, perubahan perilaku itulah memang yang benar-benar diharapkan di dalam program Adiwiyata ini, adanya perubahan perilaku. Jadi sekolah kita ini tempat selain daripada proses pembelajaran di bidang akademik, itu ada juga untuk melatih perubahan perilaku, dan lingkungan ini juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran anak-anak.
11: Melalui program Adiwiyata, pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang menjadi pelopor dalam membangun generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Informasi selanjutnya pendengar, kita kembali ke RRI Bukit Tinggi, di mana usai mendapat monitoring dan evaluasi desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mempertahankan penerapan budaya nilai-nilai anti korupsi di Nagari Kamang Hilia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan selengkapnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melaksanakan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di kantor Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam. Kegiatan ini merupakan evaluasi berkala terhadap Nagari Kamang Hilia dan ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Monitoring dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto, serta dihadiri Inspektur Kabupaten Agam Welviza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Handria Asmi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Camat Kamang Mage serta Wali Nagari Kamang Hilia beserta jajaran. Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Agam Welvizar menegaskan bahwa monitoring dari KPK menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Nagari. Monitoring dari KPK Republik Indonesia. Diungkapkan Welvizar akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran dan menjadi masukan dari KPK untuk menjadi acuan agar pemerintah Kabupaten Agam tetap berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Nagari melalui Inspektorat, DPMN, Kecamatan, serta perangkat daerah terkait lainnya.
14: Kita tetap komit untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara institusi, secara kelembagaan. Ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang ditetapkan di kabupaten, tapi juga dalam bentuk pembinaan-pembinaan.
13: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin KPK yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali terhadap desa atau nagari yang menjadi percontohan anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI itu juga berharap agar indikator-indikator desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia tidak hanya dipenuhi saat penilaian, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
15: Harapannya sudah pasti apa komponen indikatornya di desa anti korupsi itu tetap dipertahankan dan tetap dilestarikan secara rutin. Jadi bukan hanya berhenti di tahun 2022 atau 2024, tapi terus berlangsung sampai selamanya gitu. Karena seperti contohnya acara kegiatan-kegiatan adat gitu ya, tetap dibantu oleh Nagari, lalu ada kegiatan-kegiatan misalkan evaluasi kinerja, survei kepuasan dan sebagainya, itu harus terus dilakukan tiap tahunnya. Jadi untuk mengevaluasi apakah kinerja Nagari itu diterima oleh masyarakat atau tidak.
13: Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI juga mengapresiasi kuatnya nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kamang Hilia. Kolaborasi yang erat antara pemerintah Nagari dan lembaga adat merupakan keunikan, sekaligus modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kabupaten Agam, Alwan Matpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Kembali kita menuju ke RRI Pekanbaru, mendengar, polisi dalami kematian dokter yang ditemukan di semak samping RSUD Siak. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
16: Suasana di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru pada Selasa malam terpantau kondusif saat proses otopsi terhadap jenazah seorang dokter residen yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafiansyah. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan terbaru terkait hasil pemeriksaan karena proses otopsi masih berlangsung. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban diketahui bernama Alek Kristolotis berusia 31 tahun. Menurutnya, pria ini diketahui tinggal di mes RSUD Tengku Rafiansyah. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang sejak Senin 13 Juli 2026.
17: Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang, ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk handset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian.
16: Sementara itu, salah seorang warga berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian kepada pihak keluarga terkait kematian korban.
18: Harapan kami dari warga sekitar ya, semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap penyebab kematian korban. Kami juga maunya proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga keluarga dapat kepastian apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jika sudah terungkap apabila ada unsur pidananya, mungkin bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang penting keluarga mendapat kejelasan dan keadilan yang jelas.
16: Sebelumnya, jenazah dokter residen anestesi RSUD Tengku Rafiansyah Alek Kristolotis dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi setelah ditemukan meninggal dunia di kawasan semak belukar samping pagar rumah sakit pada Selasa kemarin. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Reporter Santi Yunan, RRI Pekanbaru.
3: Kita ke informasi terakhir dari RRI Padang. Pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang siang kemarin. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan siswa tersebut. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
19: Untuk sementara seperti bom rakitan, nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.
20: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada RRI Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
19: Karena anak ini sebenarnya korban, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti di dalam ransel ada tepel, ada lereng, ya itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada temannya.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
21: Iya, ada bunyi gitu kan, bunyi tapi saya tak dengar itu kan, lagi dalam tiada rapat gitu. Jadi bunyi, itu aja, ini ada kejadian, gitu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Tak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, tak ada juga. Cuma anaknya memang agak sering tempel. Tos 12, RF.
20: Marliza menambahkan meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah MAN 3 Padang. Hans Primananda melaporkan.
3: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Gelamai adalah makanan kue basah, sejenis dodol yang berasal dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Singingi. Kuliner tradisional tersebut memiliki beberapa sebutan, yakni gelamai, kalamai, atau galamai. Biasanya, gelamai disajikan pada perayaan penting seperti Hari Raya Islam, pernikahan, turun mandi, dan sebagainya. Dahulu, gelamai disuguhkan hanya pada perayaan saja. Yang unik dari kuliner ini adalah menghidangkannya, yakni disuguhkan kepada para nenek mama, diletakkan di atas dulang tinggi atau disebut dengan dulang berkaki. Gelamai melambangkan penghulu dalam suku, orang bijaksana yang berhati lapang dan beralam luas. Gelamai adalah kudapan seperti dodol yang dibuat selama lebih dari 7 jam di atas tungku dengan bara api yang sedang. Adonannya terdiri dari tepung beras, santan kelapa, gula merah dan air diaduk secara terus-menerus hingga mengental. Terbuat dari tepung beras ketan, santan dan gula, gelamai menawarkan rasa manis yang seimbang dengan teksturnya yang kenyal dan lengket, memberikan sensasi unik saat dinikmati.

0: Riau Sore.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Peringat di media sosial Facebook beredar unggahan adanya klaim bahwasannya sejak MBG diliburkan, 500 juta anak mengalami kekurangan gizi. Namun pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran melalui laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia pada bulan Juni 2026 sekitar 287 juta jiwa dan penduduk Indonesia usia 0 sampai 19 tahun pada Februari 2026 sekitar 88 juta jiwa. Menurut BGN, melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, program MBG hanya menyesuaikan layanan selama hari libur. Selama periode tersebut, layanan untuk peserta didik dan kelompok non-peserta seperti ibu hamil, menyusui, dan balita tidak dilaksanakan. Sehingga klaim bahwasannya sejak MBG diliburkan, 500 anak mengalami kekurangan gizi adalah hoax atau tidak benar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu ASG boy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih akan menghadirkan informasi untuk Anda dan juga musik tentunya di Ruang Dengar Ada. Kali ini dari Pekanbaru, di mana upacara adat perkawinan masyarakat Ocu Kampar merupakan salah satu warisan budaya yang masih hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bagi masyarakat Kampar, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan adat yang berlandaskan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan kepada para pemangku adat. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Ocu. Dalam setiap pelaksanaannya, adat perkawinan selalu melibatkan nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, serta keluarga besar sebagai bentuk kebersamaan dalam mengambil keputusan dan memberikan restu kepada kedua mempelai. Dikutip dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar, rangkaian prosesi adat perkawinan Ocu diawali dengan merisik, yaitu tahap penjajakan yang dilakukan keluarga calon mempelai laki-laki untuk mengetahui latar belakang calon mempelai perempuan. Apabila mendapat sambutan baik, prosesi dilanjutkan dengan meminang, yakni pertemuan resmi kedua keluarga yang dipimpin oleh Nini Mama untuk membicarakan kesepakatan mengenai rencana pernikahan. Seluruh pembicaraan berlangsung menggunakan tata krama adat dan mengedepankan musyawarah serta mufakat. Dan setelah itu, seluruh kesepakatan tercapai, dilaksanakan akad nikah sesuai syariat Islam yang menjadi puncak pengesahan pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan upacara adat sebagai bentuk pengukuhan kedua mempelai dalam keluarga besar masing-masing. Dan pendengar, dalam prosesi adat tersebut, Nini Mama ini memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin adat dan wakil kaum dalam memberikan petua, restu, serta mengesahkan berbagai kesepakatan adat. Kehadiran keluarga besar dari kedua belah pihak juga menjadi simbol kuatnya hubungan kekerabatan masyarakat Ocu, dan berbagai prosesi adat termasuk penyampaian petatah, petitih, dan nasihat adat menjadi media untuk mengajarkan nilai kesopanan, tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui prosesi ini, masyarakat Kampar meyakini bahwa sebuah pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diterima secara adat dan sosial oleh lingkungan masyarakat. Selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Copot.
6: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Pendengar, lidah buaya atau aloe vera telah dikenal sebagai ramuan ajaib untuk merawat rambut. Nah, di era modern ini, meskipun rak-rak toko kosmetik dipenuhi oleh berbagai produk perawatan rambut berbahan kimia, lidah buaya tetap menjadi bahan alami yang selalu dicari dan tidak tergantikan. Gel bening yang dingin di dalam daun lidah buaya menyimpan segudang nutrisi yang mampu mengatasi berbagai masalah rambut, mulai dari ketombe, rambut rontok, hingga kulit kepala yang gatal. Dan kehebatan lidah buaya terletak pada kandungan nutrisinya yang sangat lengkap. Di dalam gel lidah buaya terkandung enzim proteolitik, kemudian vitamin A, C, dan E, kemudian vitamin B12 dan asam folat, dan juga lidah buaya ini membantu melancarkan sirkulasi darah di kulit kepala. Ketika sirkulasi darah lancar, folikel rambut akan menerima asupan oksigen dan nutrisi yang cukup. Dan efeknya, akar rambut menjadi lebih kuat, kerontokan berkurang, dan pertumbuhan rambut baru akan terangsang lebih cepat. Dan selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, Anda benar.
5: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

DPR Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau melaksanakan monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD di sejumlah satuan pendidikan di Kecamatan Bengkalis. Kegiatan monitoring dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Mariana, didampingi Widya Prada Ahli Muda, BPMP Provinsi Riau. Finalis Budi Prihadi, Eskom, monitoring ini bertujuan memastikan pelaksanaan MPLS ramah berjalan sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Adapun satuan pendidikan yang menjadi lokasi monitoring meliputi TK Negeri 3 Bengkalis, KBIT Ibu Harapan, TKIT Ibu Harapan Bengkalis, TK Dharma Maitreya Bengkalis, serta SD Negeri 11 Bengkalis. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Hadi Prasetyo, melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Mariana, mengatakan bahwa monitoring ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan BPMP Provinsi Riau dalam memastikan implementasi MPLS ramah di setiap satuan pendidikan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali informasi ini dari laman rri.go.id. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Riau sore ini dan nantinya akan berlanjut bersama rekan saya Riri Handayani. Saya Pranoto pamit undur diri, terima kasih banyak, selamat sore dan sampai jumpa kembali.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja ada berada sore hari ini, edisi Rabu ya, 15 Juli 2026 di Riau sore hingga Riau malam nanti bersama saya Riri Handayani. Dan mendengar seperti biasa di Riau malam akan banyak sekali informasi menarik dan juga program spesial untuk Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih di lagu-lagu islami pendengar, jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian warta berita Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga masih banyak lagi program spesial menemani pendengar tentunya di sore hingga malam hari ini. Satu lagu dari Marcel Tawakal mengawali jumpa kita di sore hari ini. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

9,1 per 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu islami, Herpiani Mosiadi ya, sudah mengantarkan kita pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita ikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Parluhutan Siregar dengan judul Keutamaan Sedekah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari sama-sama kita bersyukur atas segala karunia nikmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nikmat hidup. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman. Mari sama-sama kita berupaya untuk meneladani kepribadian beliau, tentu dengan cara menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental itu adalah perintah untuk melaksanakan sedekah. Karena kalau kita bicara tentang Islam, ada dua amalan yang merupakan amalan itu bersifat individual dan juga amalan yang bersifat sosial. Maka sedekah merupakan bagian dari amal individual sekaligus sosial yang oleh Islam melalui ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW sangat dianjurkan. Misalnya salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang sedekah, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin fawil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabanis sabil wama ta'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka impakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu impakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW juga digambarkan orang yang paling baik keislamannya atau sebagai bukti konkret

0: sekaligus menjadi cerminan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu setidaknya ada 4 keutamaan dari bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah orang yang gemar bersedekah, Allah akan angkat derajatnya dan ditambah kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak ada yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kepada karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, sedekah dapat menjaga seseorang dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin famallam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Beliau bersabda, Rasulullah SAW berkatakan, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali sehingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau berkata, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar bersedekah selalu mendapat doa para malaikat, atau dia akan didoakan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzalani fayakulu ahaduhuma Allahumma ti munfikan khalapan wa yakulul akhar Allahumma aktil mumsikan talafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun kepadanya 2 malaikat, dan salah satu diantaranya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan satu malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Sehingga orang yang senantiasa bersedekah, dia akan selalu mendapat doa para malaikat setiap harinya. Kemudian yang keempat, orang yang gemar bersedekah juga akan dihapuskan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, wassadaqatu tufiul min khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wasolawatul rujuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula solat seseorang selepas tengah malam. Sehingga dapat dipahami bahwa sedekah merupakan amalan-amalan penting yang diajarkan oleh Islam, karena sedekah selain akan membawa dampak positif dan kebaikan kepada pribadi secara keberkahan pada harta-harta seseorang, sedekah juga sekaligus membuktikan bahwa kepedulian sosial yang tinggi merupakan bagian dari pembuktian akan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya bisa diambil kesimpulan bahwa setiap apa yang kita miliki hakikatnya adalah pemberian Allah, bukan semata-mata hanya hasil kerja keras kita sendiri. Karena bagi orang yang beriman, kebahagiaan sejati adalah bila mana bisa membantu dalam menyelesaikan kesulitan orang lain, dan di antaranya caranya adalah tentu dengan melalui ibadah sedekah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa berbagi terhadap sesama dan senantiasa mampu meringankan beban-beban saudara kita dalam bentuk sedekah, infak dan lain-lain sebagainya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul keutamaan sedekah. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Muzammil ayat 1 bersama Kori dan Koriah Rizki Alwi dan Eni Satria.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu Islami ya. Dan kita masih di Riau Malam tentunya, masih ada saya Riri Handayani. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa menurunkan berat badan hanya soal mengurangi porsi makannya atau khususnya karbohidrat. Nah, padahal rahasia penurunan berat badan yang berkelanjutan itu terletak pada kombinasi serat dan protein yang tepat dalam setiap sajian makanan kita. Nah, komposisi ini pendengar tidak hanya memberikan rasa kenyang yang lebih lama lagi, tetapi juga menjaga stabilitas energi kita agar tidak mudah merasa capek, merasa lemes atau lapar mata ya. Nah, serat sendiri berperan sebagai pengatur sistem pencernaan dan membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah kita. Nah, dengan menambahkan sayuran hijau, kacang-kacangan atau biji-bijian ke dalam masakan kita, Anda bisa menciptakan volume makanan yang lebih besar namun rendah kalori. Sementara itu protein seperti dada ayam, telur berfungsi mempertahankan massa otot sekaligus meningkatkan laju metabolisme tubuh saat beraktivitas. Jadi kalau kita mau diet, bukan porsi makannya yang dikurangi, tapi lemaknya, lemak jahat yang kita kurangi, proteinnya kita tambah, vitaminnya kita tambah. Nah, menariknya pendengar, menerapkan pola makan seimbang ini tidak berarti Anda harus menghapus seluruh kegemaran makanan yang manis seperti coklat ya. Nah, dengan memastikan asupan protein dan serat sudah terpenuhi dalam menu utama kita, maka keinginan untuk ngemil seperti makan coklat itu boleh, asal protein kita sudah tercukupi ya. Jadi harus diimbangi antara protein, kaliumnya juga, vitaminnya juga, baru kita bisa makan makanan manis kesukaan kita. Nah, semoga membantu ya informasi tadi pendengar terkait optimalkan nutrisi seimbang untuk turunkan berat badan. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat juga di rri.co.id untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan

0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
1: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
0: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumah Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
3: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
5: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
4: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
4: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Jumah Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagai

Karena kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

suaramu. 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Abdul and the Coffee Theory, Tanda-Tanda Cinta ya. Lagu ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 19.32 menit. Kita masih di Riau Malam dan masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar malam hari ini. Jelang informasi-informasi menarik juga tentunya. Dan kita ke Aryo Wahab kali ini ya. Berikan aku waktu spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat beraktivitas. Jangan lupa makan malam dulu ya. Banyak minum air putih dan selalu menjaga kesehatan. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.
4: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
5: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, bagi banyak orang yang sedang menjalani program penurunan berat badan ya. Nah, coklat seringkali dianggap sebagai musuh utama yang harus kita hindari di saat kita mau diet atau penurunan berat badan. Namun faktanya adalah dark coklat atau coklat hitam dengan kadar kakao tinggi itu bisa menjadi sekutu yang efektif jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Nah, sehingga Anda tetap dapat memanjakan lidah tanpa harus merusak progres diet. Kunci utama dari manfaat dark coklat terletak pada kandungan antioksidannya yang tinggi, terutama senyawa flavonoidnya. Nah, senyawa ini berperan aktif dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu metabolisme tubuh menjadi lebih efisien, yang secara tidak langsung membantu proses pembakaran lemak lebih optimal saat Anda menjalani pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur. Nah, porsi juga menjadi faktor ya, faktor penentu yang tidak boleh diabaikan. Dan mengkonsumsi dark coklat meskipun menyehatkan, coklat hitam tetap mengandung kalori. Jadi sehingga idealnya ya cukup dikonsumsi dalam jumlah kecil saja, seperti 1 atau 2 kotak kecil per hari sebagai cemilan aja, cemilan penutup, bukan jadi makanan makanan utama, jangan seperti itu ya. Cemilan penutup yang sehat untuk memuaskan hasrat kita ingin makan makanan manis tanpa berlebihan. Nah, pendengar, dark coklat atau coklat hitam adalah solusi cerdas untuk menikmati makanan manis sambil tetap menjaga kesehatan tubuh, menjaga berat badan tubuh, dan pastinya untuk kesehatan juga. Nah, dengan pemilihan jenis yang tepat dan pengendalian porsi yang bijak, Anda tidak hanya berhasil menurunkan berat badan secara konsisten, tetapi juga tetap bisa menikmati momen yang menyenangkan saat menyantap coklat favorit Anda di tengah jadwal diet yang ketat. Nah, informasi tadi semoga membantu ya untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi diet atau mau program menurunkan berat badan. Oke, kita masih di Riau Malam tentunya pendengar, satu lagu spesial. Jalan nanti kita ikuti Ruang Rindu Nasional Pro 1 RRI Jakarta ya. Nanti akan ada 3 darah bintang tamunya dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Riau Malam
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanan informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Tiga Dara dan bersama host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Ita
0: Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya,
2: aduh. Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Ya.
1: Masya Allah.
2: Jadi kita, ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita enggak bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Iya.
2: Tahu kita aku lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
3: pada sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah. Amin.
2: Ya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia. Iya,
2: betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu.
2: Iya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu. Gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya disuruh bikin satu album.
1: Satu album.
0: Ya.
1: Oh.

0: Herman.
1: Betul.
2: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong. Wow, langsung amazing. Hadir ke studio.
4: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
4: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita,
1: iya
3: semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab,
3: sampai ya sampai detik ini gitu kan.
2: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan
1: nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Parbu.
4: Jangan cuma minta Prabu tips pengen diundang.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga dong Mas.
2: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Trio apa?
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
4: Doro.
1: Tiga Doro.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya
2: silakan.
3: Tiga ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.
2: Mm-hmm.
3: Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
2: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam
2: ya,
1: kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
2: Mas fansnya Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
5: Semoga Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
2: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
2: Siap.
5: Jadi mudah-mudahan tetap cakep.
2: Amin.
5: Amin, ya.
2: Oke, terima kasih.
5: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
2: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
2: Makanan khas.
1: Apa yang sering
2: makanan
1: dikonsumsi?
2: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
2: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya
2: siap.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo,
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
2: Oke, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam.
1: Halo.
6: Bapak Nusus Sadi, selamat malam yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
4: Yang baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita.
4: Mbak Arno yang baju
1: siap.
4: Hitam.
1: Siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
6: Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak. Pak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
2: Oh, nyanyi di mana aja
6: kedua
2: gitu.
6: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
2: Oke.
1: Oke, nanti tunggu dijawab ya Pak Leman.
2: Tunggu ya.
6: Lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
2: Siap ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo,
1: Utama
6: Genda, Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.

0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
3: Assalamualaikum Yudi Ismail.
2: Oh, siap.
3: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya, Pak ya.
3: Siap. 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
3: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
2: Amin.
3: Ya.
2: Amin.
3: Ya.
1: Iya.
3: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
3: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
3: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
2: Silakan.
1: Boleh silakan.
3: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
2: Siap.
3: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
2: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Anu dulu, ayo.
4: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
4: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
2: oh gitu ya.
1: Sweet.
4: Hompimpa. Kita nih kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
4: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
4: Nih, CEO.
1: CEO.
4: Ini soalnya
1: CEO.
4: Nah,
2: oh iya banget lagi.
1: Ih.
4: Ya sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
4: tapi
1: aja,
4: saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
2: gitu.
4: Terus saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: Lo tapi kan modelnya sama,
4: ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
4: yang,
1: juga
4: yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: sudah Ano, sehati. Betul
4: gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya,
1: udah usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
2: Oke.
4: Makanan
2: okay.
4: Juga gitu kita
1: banyak suka-sukanya sama.
4: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
4: apa
1: banget.
4: Yang bener kita
1: banget.
4: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah
1: ya.
4: Kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
4: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
2: Oke.
4: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
4: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
4: Iya. Kamu gimana, Ano?
5: Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa
1: 89
5: ya?
1: 89
5: ya, Mas. Ya, Mbak Ita 89 dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
5: Dengan kita aku mengerti kamu, kamu mengerti aku.
1: Iya.
5: Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga betul, gitu. Iya. Jadi
4: suka dan duka.
5: Semoga
4: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
2: 40 tahun ya.
1: Masyaallah.
2: Masa sih?
1: Iya. Enggak kerasa.
2: Berarti sebelum aku lahir dong.
4: Ya Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso ke Jepang.
4: Makanan
1: Jepang juga.
4: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di
4: hati jika.
2: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga darah udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
5: Banyak
1: ya
5: di mana?
1: Banyak ya Surabaya. Makassar
4: nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura Jakarta. Ya,
5: banyak kenangan-kenangan
2: indah. Pokoknya mabok.
1: Bertiga kita. Aduh.
2: Iya.
4: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat gemes katanya.
1: Iya benar.
2: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga darah pernah.
2: Pernah ke Lampung
1: pernah,
2: ya?
1: Pernah. Ayo okay. dong, siapa yang mau undang lagi tapi kita?
4: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya. Aha,
2: aha. Okay. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
2: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
2: Masing-masing bakso. Enggak,
4: maksudnya sama juga.
1: Oh, sama juga. Sama. Sama, Mas.
4: Sama kita makanya suaranya. Makanya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
2: Memper. Kalau sing
4: ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
5: Yang paling utama adalah formalin.
4: Pengawet itu.
1: Pengawet itu sayang.
2: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
2: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
2: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Ya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara. Kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya, dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduwinata banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Albar, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi. Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Bang
1: Yudi. Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
1: Aduh.
5: Selamat ulang tahun.
1: Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yolaya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat malam Kak Ayu.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, Mbak Ita, Mbak
1: Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. Kalau saya tidak, ya saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi. Saya termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku. Oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh.
7: Untuk kita Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, masyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tuntinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus
1: ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh,
2: alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
2: Adiknya
7: namanya siapa? Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Salam buat adiknya ya.
7: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6? Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Mantap. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
2: Kita ketemu ya, insya Allah ya.
7: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
7: Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin, Yudi, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
7: Bahagia lahir batin. Hatur amin. Nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
8: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
8: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
8: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
8: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Woy, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Iya. Ada tiga.
0: Ada tiga darah.
1: Ada tiga darah, Pak Putra. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
8: Paramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
8: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini, Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian.
2: Tapi ini
1: kita.
2: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
8: saya,
2: nih sekarang?
8: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, sampai sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
8: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
8: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
8: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan,
1: monggo silakan.
8: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay. Siap.
8: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
8: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
8: Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Siapa
8: Putra? Barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
9: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
9: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
9: selamat
0: darah.
9: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi. Iya.
9: Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
9: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: enggak
1: tahun boleh. Jadi boleh.
0: Nggak boleh.
9: Malam-malam happy, Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
9: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
2: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya. Ya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Darah kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Darah ya, Tayang. Sebenarnya kita juga udah malu hati, tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Darah iya, tuh opone.
0: Kan masih loh. Nah,
2: kalau Darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film zaman
0: film itu ya.
1: Kan film Tiga Darah kan inget enggak
2: tuh. Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Nah, doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak di
1: terjebak di nama Tiga Darah. Tiga
0: Darah itu. Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh aja sih.
10: Banyak
2: ya,
10: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah kita bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak sekali lagu
10: Indonesia
1: bisa.
10: Yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: ganti nama?
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
0: cocok. Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa?
2: Dia mah sibuk terus. Kalau di
10: banyak hal, banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
10: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah,
10: karena gini
1: biasa,
10: loh, karena gini
1: Ano
10: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
10: Itu
1: kita jadi malu hati loh. Bisa
0: macam ustazah ya.
10: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
0: amin.
10: Aja.
0: Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sesekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Ya, betul
2: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Kompetensi. Ya. Wah, seru.
2: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata Anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul Mas. Gitu.
2: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cokoyu.
2: Bener, cepet capek gitu. Aduh, kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
0: Iya. Oh, gitu.
2: Kalau
0: ya?
2: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Iya, lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
0: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar-benar.
1: Mau enggak mau.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji.
1: Ya.
0: Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
2: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi, kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
2: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Yeah.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu. Tuh.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham Lukika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cinta kepadamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Beberapa lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, waduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat tuh enak
2: banget sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget.
2: Banyak.
0: Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.

0: Assalamualaikum.
1: Juga siapa satunya?
0: Silvana Herman.
2: Silvana Herman. Tiga darah.
1: Silvana
0: Herman.
1: Ya. Tiga darah. Ya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
0: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
1: Iya, ada lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
2: Monggo. Baru-baru
1: ini.
2: Silakan.
1: Salamnya untuk semuanya.
0: Pak Faris Kroki mungkin.
1: Malang, Surabaya sama Kediri.
2: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
3: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
2: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
3: Mbak Ita.
0: Mas Firman.
3: Iya. Mbak Silvana.
0: Iya, Mas Firman.
3: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
0: Silakan Mas.
3: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga Amin. Bagus semua. Filmnya juga.
0: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
3: film
0: nonton
3: lupus,
0: film.
3: Lupus.
0: Oh, lupus. Iya. Benar.
4: Tiga-tiganya main lupus.
0: Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
4: Oh iya ya, kita
3: itu kan
4: sebenarnya kita
0: iya.
2: Nona Manis ada layar lebarnya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
4: Iya, betul.
0: Nona Manis.
3: Nah, aku pengen
0: namanya Kik Fatmala.
3: Ini loh.
0: Nona Manis.
3: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
0: Masya Allah.
3: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
0: Waduh.
4: Berarti masih pakai celana pendek itu.
3: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
2: Oke, siap.
3: Nonton Nona Mani.
0: Oh, iya,
3: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
2: dan bikin
0: mata.
3: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
2: bertiga gitu ya?
3: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
2: siap.
0: Amin.
3: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
0: Siap.
3: Oke, aku kira itu aja ya Mbak.
0: Tertular.
3: Tiga darah Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
0: Iya.
3: Sukses selalu, sehat selalu.
0: Makasih Mas Firman.
3: Bang Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
0: Martini.
5: Di Cipayung.
0: Mbak Martini di Cipayung.
2: Silakan Mbak Martini.
5: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
0: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik
0: Amin.
5: Untuk Mbak Ita.
0: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
0: Silvana Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
2: Terima kasih. Amin.
0: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
0: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
2: Buku harian.
4: Udah lama banget
0: buku harian.
5: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
0: Asik.
5: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
0: Ayo
5: aku
0: apa?
5: Sanggupkah ku menghadapi hidup tanpa dirimu?
0: Makasih lo Mbak Martini.
2: Siap.
5: Mbak Selvia.
0: Silvana.
5: Silvana.
0: Silvana.
5: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
2: Bawa
0: terbang aku.
2: Yeah.
0: Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
4: Ada juga Penakut.
5: Oh iya.
0: Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
4: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk tiga darah.
0: Amin.
4: Amin. Amin.
5: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?

0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
2: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
3: Saya langganan di situ.
1: Sudah itikaf ya.
3: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
2: Iya, pergi itikaf. Lalu di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
2: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama
1: Mbak,
2: saya
1: saling
0: ngedoain
2: ya.
0: Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
3: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two. Ayo, yuk, one.

0: rame-rame.
1: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame. Belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
0: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
0: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
4: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
4: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang
2: ya.
4: Bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh. RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
4: Kayu di
2: Abang Yudi.
4: Dadah bye.
2: Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak kesana ya,
3: Curang. Kita nggak boleh nyontek.
2: Kita
0: nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
2: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu. Malam Minggu.
2: Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya?
3: Iya.
2: Terus? Ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus?
0: Nana Manis, Sahabat. 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
0: 8
2: ya?
0: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa? Kok
3: lagu kita sendiri? Kita
2: kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
2: Kan?
0: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
0: Logika.
3: Lebih dong sahabat
0: Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
3: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1991.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Dia album Malam Minggu
3: tapi
0: itu.
3: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, nyanyi tiga darah. Ya udahlah, kue tartnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
0: Ernst F. Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai
3: bui. loh.
0: Iya.
3: Jadi masukin dia betul waktu itu.
0: Eren. Enggak Boy Boy itu mah lagu saya.
3: Iya sendiri. Memang ya, ada sendirinya.
0: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya. Nah lo gimana
2: coba kita
0: nih,
2: cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan, aduh itu dia sakit.
0: Wah udah laul. Kita udah laul.
3: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
3: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
0: Ya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
3: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta.
0: Pinus dan Cinta. Aduh.
2: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
3: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu. Tadi tuh
2: gitu. Enggak salah.
3: Bener.
2: Bukan salah.
0: Kok salah?
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna.
0: Sirna kan?
2: Enggak.
0: Apa?
2: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
0: Dara.
3: Doro.
0: Apa sih, Mas?
2: Udah, ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo enggak benar ya. Lupa.
3: Menggapai Buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai Buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
3: Kenceng banget.
2: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan.
2: Iya.
3: Iya benar.
0: Selesai sudah kita di segmen impresi.
2: Kita
0: hasilnya
2: ya.
0: Adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
3: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
3: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
3: Tuan rumah karena film. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Dara, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wan di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
2: Oh. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
3: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga Dara ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas. Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu berjaringan Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan satu jam ke depan kita akan di program spesial Ngobras, ngobrol bareng komunitas, tentunya tentang informasi-informasi terkait sebuah komunitas. Nah, gimana kabar pendengar malam hari ini? Semoga masih tetap semangat ya, tetap semangat beraktivitas untuk yang beraktivitas, dan juga masih punya pikiran yang positif tentunya. Dan pendengar, sebuah ruang berbagi inspirasi, komunitas itu adalah sebuah ruang berbagi inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas dari Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau. Nah, karena setiap komunitas itu lahir dari semangat yang sama, yaitu berkumpul, belajar, berbagi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sebelum kita mulai ya, satu jam ke depan saya akan membahas tentang sebuah komunitas, apa saja itu komunitas, apa yang melatar belakangi berdirinya sebuah komunitas, bagaimana awal mula komunitas itu terbentuk, siapa saja yang dapat bergabung dalam sebuah komunitas, dan berapa jumlah anggotanya, dan masih banyak lagi. Nah pendengar, malam ini kita akan mengupas berbagai hal seputar komunitas, mulai dari sejarah berdirinya, kegiatan rutin, tantangan yang dihadapi selama komunitas itu berdiri, hingga bagaimana masyarakat dapat ikut bergabung dan berkolaborasi tentunya di sebuah komunitas. Baik pendengar ya, kita ke lagu spesial dulu tentunya sebelum kita ke informasi terkait sebuah komunitas, seberapa pentingkah sebuah komunitas, apa saja isi di dalam sebuah komunitas tersebut. Kita ke lagu spesial dulu menemani pendengar tentunya malam hari ini, masih ada saya Riri Handayani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di mana saja Anda berada, setiap komunitas tentu memiliki cerita yang berbeda-beda. Ada yang lahir karena memiliki hobi yang sama, ada pula yang berawal dari kepedulian terhadap lingkungan, pendidikan, kesehatan, budaya, bahkan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, menariknya pendengar, sebuah komunitas tidak selalu dibentuk oleh organisasi yang besar. Banyak komunitas yang justru berawal dari beberapa orang yang memiliki visi, tujuan atau kegemaran yang sama, kemudian berkembang menjadi wadah yang mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, siapa saja sebenarnya yang bisa bergabung dalam sebuah komunitas? Nah, pada umumnya nih pendengar, komunitas terbuka bagi siapa saja yang memiliki minat dan semangat yang sama dengan tujuan komunitas tersebut. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, hingga para pensiunan ya. Bahkan banyak komunitas yang tidak membatasi usia maupun latar belakang profesi selama anggotanya bersedia mengikuti aturan, menjaga kebersamaan, dan aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Bergabung dalam komunitas juga memberikan banyak manfaat. Selain menambah teman, memperluas jaringan, kita juga bisa saling bertukar pengalaman, belajar keterampilan baru, mengembangkan potensi diri kita, hingga ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial yang pastinya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu tadi ya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul, siapa saja sebenarnya yang bisa bergabung dalam sebuah komunitas? Ternyata kalau untuk siapa saja yang bergabung dalam sebuah komunitas, semuanya bisa bergabung. Tergantung kita mau ikut ke komunitas yang mana, yang punya hobi yang sama kah, atau mungkin punya visi misi yang sama ya. Terus apa saja yang biasanya melatar belakangi berdirinya sebuah komunitas? Nah, ini cukup luas ya. Apa saja yang biasanya melatar belakangi berdirinya sebuah komunitas, apa saja alasannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi kesempurnaan cinta dari Rizky Febian. Pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 22:53 saat ini, dan kita masih di Riau Malam ya, masih di program spesial komunitas atau ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, apa yang biasanya ya melatar belakangi berdirinya sebuah komunitas? Nah, setiap komunitas tentu memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada yang dibentuk karena melihat adanya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, dan ada yang ingin melestarikan budaya daerah, mengembangkan bakat dan kreativitas, membangun kepedulian terhadap lingkungan, ataupun sekedar menyediakan ruang berkumpul bagi orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Nah, seiring berjalannya waktu pendengar, komunitas yang awalnya kecil itu dapat berkembang menjadi organisasi yang lebih besar lagi, memiliki program kerja yang terstruktur, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Yang terpenting adalah sebuah komunitas bukan hanya tempat berkumpul saja, tetapi juga menjadi tempat kita belajar, saling mendukung, berbagi inspirasi, serta membangun semangat dalam gotong royong. Nah, ketika setiap anggota merasa memiliki tujuan yang sama pendengar, maka komunitas akan tumbuh menjadi ruang yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, bagaimana sih dengan komunitas yang hadir bersama kita malam ini? Apa yang menjadi latar belakang berdirinya sebuah komunitas, dan apa saja yang dapat bergabung menjadi anggotanya? Semoga membantu ya informasi tadi pendengar, untuk Anda yang masih ragu-ragu mungkin ya untuk masuk ke sebuah komunitas, atau masih penuh pertimbangan ya. Tapi gak apa-apa, harus dipertimbangkan dulu, harus dilihat dulu visi-misinya, harus dilihat dulu tujuannya kemana, apa saja visi-misinya, harus diperhatikan semuanya. Oke. Tetap stay tune ya pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini masih beraktivitas ya. Selamat beraktivitas, dan selamat malam juga yang untuk pendengar malam hari ini sudah beristirahat di rumah bersama keluarga tercinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1% RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Kangen Band ya, satu lagu spesial untuk pendengar malam hari ini. Dan pendengar, salah satu hal yang membuat sebuah komunitas tetap berkembang adalah program-program yang mereka jalankan. Program yang menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu biasanya akan lebih mudah mendapat perhatian sekaligus mengundang partisipasi dari berbagai kalangan. Nah, setiap komunitas tentu memiliki kegiatan unggulan yang menjadi ciri khas mereka. Ada komunitas yang rutin mengadakan pelatihan, workshop, seminar, aksi sosial, bakti lingkungan, dan lain sebagainya. Ada pula yang menggelar pertemuan rutin sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman, memperluas wawasan, dan mempererat hubungan antar anggota. Nah, biasanya pendengar, program yang paling diminati masyarakat adalah kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Misalnya, keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan peserta, kegiatan sosial yang membantu sesama, atau kegiatan yang melibatkan keluarga, sehingga dapat dinikmati oleh semua usia. Nah, berbicara tentang komunitas yang hadir bersama pembahasan kita malam hari ini, tentu setiap komunitas punya program-program unggulan ya, yang menjadi favorit masyarakat. Kemudian kegiatan apa saja sih kegiatan mereka yang ini yang punya dampak positif untuk masyarakat? Banyak sekali. Jadi mulai hari ini pendengar, kalau ingin masuk ke sebuah komunitas, cari tahu dulu setiap visi misinya, arahnya kemana, dan itu akan berdampak baik untuk kita apa tidak. Oke, semoga membantu ya pendengar informasi-informasi tadi terkait sebuah komunitas ya. Karena komunitas itu penting sebenarnya untuk kita yang ingin menambah ilmu, kita ingin menambah pertemanan, dan juga ingin berbakti sosial mungkin untuk masyarakat, boleh juga ya. Nah pendengar, satu lagu spesial dulu untuk pendengar malam hari ini dimana saja Anda berada.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saat ini sudah menjadi pukul 22:56 ya waktu Indonesia Barat, dan saatnya itu artinya saya RRI Handayani pamit dari ruang dengar Anda di Riau Malam edisi Rabu 15 Juli 2026. Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya. Terima kasih banyak. Dan tetap stay tune tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat beristirahat tentunya untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Riau Malam.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak, kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas.

keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

0: lelah atau tidak, walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice, harusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan, ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
0: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan? Lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh. Memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan, tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi atau tidak dijaganya Messi.
0: Iya.
1: Kansnya luar biasa bagi Argentina. Mengerikan ini.
0: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90+2. Setelah di menit ke-82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik, ya sama saja artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru, lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong.
1: Iya.
0: Lalu dia melihat Enzo, dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh. Walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya.
1: Iya.
0: Tetapi kenyataannya mereka kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada yang menutup.
0: Tidak ada menutup. Bahkan Jed Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bambang agak pincang sedikit, jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
0: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya, salah satunya ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez, dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan. Walaupun antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game. Ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada. Tidak ada kontroversi.
0: Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi, dua center back mereka, yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi, dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah di babak kedua utamanya. Babak pertama agak sedikit boring. Babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya. Enggak flop kayak kemarin lah.
0: Yang pasti Argentina menjaga rekor mereka. Ini ke 7 kali mereka lolos atau memenangi semifinal.
1: 100% berarti ya.
0: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah, sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara dunia atau juara Copa America
1: ketemu
0: dengan juara yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
1: Qatar.

0: Menarik. Nah, sekarang saatnya menganalisis final nih.
1: Oke.
0: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina. Wah, Messi sampai berkaca-kaca ya. Wah, luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, Golden Boots ya. Kalau ya, masih terus berlangsung.
1: Iya, ya, dia masih sama dengan Mbappe ya, sama masih di
0: 8
1: gol ya. Tapi kan
0: beda asis doang.
1: Iya, iya. Yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya dan
0: oh, berarti sekarang di atas Mbappe
1: ya,
0: kalau gitu.
1: Di atas, iya. Yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama, dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane, ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda. Ketika mendapatkan celah, mereka mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan
0: memanfaatkan dengan baik. Betul, setiap terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
1: Ya, dan itu
0: sangat berbahaya.
1: Menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
0: kosong,
1: iya, dan benar-benar kosong. Enzo-nya juga sangat sangat cermat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position, karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya. Jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi apapun itu, Messi melihat Enzo sangat sangat sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas
0: walaupun tertinggal berapa kali pertandingan Argentina tertinggal, selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
1: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua, mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
0: Inggris dikurung, nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar.
1: Iya. Ini ada
0: tinggal nunggu waktu aja nih gol nih
1: gitu. Agak curhat ya ini.
0: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan akan mempertahankan gelar juara dunianya, atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa, selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Cucurella juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi itu Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
1: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda, dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez.
0: Yeah.
1: Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali, dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal. Walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan gitu. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberannya Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga
0: Giuliano Simeone.
1: Jadi catatan juga tidak memain, biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya. Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun, tapi keberanian itu karena
0: Kenapa disebut keberanian tuh?
1: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
0: Oh, I see.
1: Ya, dan walaupun sampai ganti belum tercipta gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berapa kali terjadi gitu.
0: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
1: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi mentalitas juga berpengaruh di sini.
0: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
1: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi.
0: Oke.
1: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan, tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris, justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang mulai memasuk dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sih sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16 dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
0: Argentina.
1: Argentina ini sangat luar biasa sekali jumlah jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Artinya Inggris walaupun menguasai bola melakukan serangan balik tidak sampai ke apa ya final third ya
0: di yeah, final third ya
1: di apa
0: seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung Estu bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan.
1: Iya.
0: Sementara targetman seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
1: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka bisa merebut bola, menetralisir serangan kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di situ gitu. Bisa mendelay bola tetapi peran itu tidak ada dari jadi ketika
0: ada yang hilang ya.
1: Iya, ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih. Apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah, ini kelihatan sekali bola itu delay bola itu semakin berkurang gitu dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi tidak menjadi counter attack tapi hanya sekedar buang aja.
0: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya enggak terasa gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
1: Makanya karena tadi jadi di gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers,
0: Rodgers
1: kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzo Concha.

0: Untuk yang pendukung Inggris pun kalau dikurung Argentina was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
1: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Dinkin di situ. Tetapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi peak mereka gitu. Itu kalau itu menjadi peak mereka itu akan berbahaya, bola akan atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu, dan
0: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
1: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama, nah, dan cukup krusial.
0: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah, 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
1: Iya, bisa jadi seperti itu, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol ya, Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
0: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
1: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
0: Iya.
1: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
0: Spanyol merata nih.
1: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
0: Oh, 13 ya.
1: 13.
0: Oh iya, 13. Betul.
1: 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
0: Nah, itu yang berbahaya.
1: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
0: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan, dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop, dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan terjadi seperti itu, Bu?
1: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
0: Baru saya mau nanya nih, ini masih rumors apa sudah fix nih?
1: Karena kemungkinan sudah fix.
0: Ini
1: pasti akan berpengaruh kan?
0: Wah, sangat.
1: Iya.
0: Ini otot udah mulai kencang lagi.
1: Iya, makanya. Jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih, bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi, tim
0: kesehatan
1: medisnya itu memulihkan terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
0: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri nggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit. Bro.
1: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar?
0: bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus tanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih. Juara ketiga.
1: Saya justru langsung bisa bicara ini Inggris akan lebih unggul dibandingkan Prancis.
0: Oh.
1: Kalau dengan cara main seperti kemarin ya Prancis dengan cara main. Karena terus terang Inggris sebenarnya tidak bermain buruk. Hari ini memang mungkin ada di babak kedua memang Argentina memang bermain lebih baik gitu. Tapi Inggris tidak terlalu buruk sebenarnya, bisa meladeni. Mungkin yang terjadi adalah mempelajari bagaimana Inggris tidak dalam tanda kutip melakukan kesalahan dalam penggantian pemain itu aja.
0: Oke, baik.
1: Itu aja sebenarnya.
0: Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita jumpa lagi mungkin di match-match selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga.
0: Dan pendengar, demikian semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Argentina melawan Inggris, dan harus ucapan selamat tentu saja kepada Argentina dan juga para pendukungnya di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.

Ya, saudara pendengar, sudah kita ikuti tadi pertandingan Piala Dunia ya. Dan akhirnya untuk jadwal berikutnya final dijadwalkan antara Spanyol dan Argentina ya, yang baru saja meraih kemenangan atas Inggris 2-1 akan dilaksanakan nanti 20 Juli ya, 2026 pukul 2 dini hari juga. Baik, cinturan puan pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti kami akan masuk ke tepat pagi jelang pukul 5. Kita nikmati saja lagu-lagu hiburan.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, segera kita dengarkan kumandang seruan azan subuh untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, peringat, di kesempatan pagi hari ini di rangkaian Riau Pagi pendengar ya. Sebelum nanti kita akan mengikuti program dialog interaktif Mutiara Pagi di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini bersama saya Dini Oktariani di hari Kamis 16 Juli 2026. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya. Dan nanti juga akan saya iringi kembali pendengar pagi hari ini dengan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Jin ayat 1-5 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si kuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali mengawali hari dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang dirahmati Allah, selamat pagi dan senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, program yang menghadirkan siraman rohani dan juga kajian Islam yang insya Allah dapat menambah ilmu, memperkuat iman, serta menjadi bekal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, Kamis 16 Juli 2026 bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting pastinya bagi keluarga Muslim, pendengar ya, yakni topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, itu adalah pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani, ya. Jadi memang di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses informasi yang begitu luas, teknologi dapat menjadi sarana belajar yang luar biasa, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu disikapi dengan bijaksana, ya. Jadi karena itu pendidikan dalam Islam bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat membangun akhlak, keimanan, dan kecintaan kepada Al-Quran agar lahir generasi yang kuat iman, cerdas, serta berakhlakul karimah, ya. Dan untuk mengupas tema yang sudah saya sampaikan saat tadi, nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber kita kembali, pendengar, yakni Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Tapi sebelumnya saya jeda sejenak, pendengar, karena kami saat ini masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita. Untuk itu, pendengar, tetap di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program Mutiara Pagi dan berbicara mengenai pendidikan, tentunya menjadi perhatian kita semua karena setiap orang tua tentunya mendambakan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki kedekatan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan sesuai dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, yakni pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani, ya. Dan untuk Anda pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi, Bu Dini.
2: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini, Ustadz?
3: Alhamdulillah, hai.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Semoga seluruh pendengar Pro 1 pada pagi hari ini juga terkabar dalam keadaan yang sehat dan kembali bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, bertanya ataupun juga berbagi pengalaman berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, sebagai awal kami persilakan untuk menyampaikan materi berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
3: Terima kasih, Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mari sama-sama kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Mudah-mudahan sisa-sisa umur ini dapat kita bawa untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga istiqomah kita dengan sunnah-sunnahnya dan dapat syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, dengan tiada terasa waktu telah berjalan, berputar, bergilir, dan bergulir. Sehingga tanpa kita sadari, sekarang ini kita telah berada di bulan Juli 2026. Kita tahu Juli ini adalah ajaran baru dalam tahun pendidikan. Ya, sekarang ini setiap sekolah, kalau kita tengok lagi sibuk-sibuknya dengan MPLS, ya, pengenalan lingkungan sekolah. Ya, sekolah itu ya, tujuannya sebetulnya untuk mendapatkan generasi seperti kata Bu Dini pembawa acara tadi, yang berakhlak, ya, menjadi orang yang baik, tentunya berhasil dunia akhirat. Bapak ibu saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, tentunya setiap orang tua ya ini ingin mendapatkan anaknya baik-baik, soleh dan soleha. Dan kita diingatkan oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waliyakhshalladzina law taraku khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Kata Allah, selaku orang tua, hendaklah kita ini merasa khawatir meninggalkan generasi-generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Lemah di sini, menurut ulama-ulama tafsir, jangan sampai-sampai anak cucu kita lemah ekonomi, lemah pendidikan, dan jangan sampai-sampai mereka lemah iman ataupun lemah akidah. Nah, untuk mengantisipasi supaya anak kita tidak lemah ekonomi, lemah pendidikan, ya, supaya berhasil dunia akhirat, tentunya kita berharap salah satunya melalui pendidikan. Bapak Ibu para pendengar dimanapun kita semua berada, alhamdulillah ya, kita bersyukur hari ini banyak pendidikan yang luar biasa, yang full day, kemudian menyerap anak-anak kita. Namun ini tantangannya ya, tantangannya. Kalau tadi peluang supaya anak-anak kita berhasil dunia akhirat, tantangannya ini terkadang tidak terjangkau sama masyarakat. Sulit ya. Masuk pesantren sekian juta, bahkan belasan juta. Ingin memeluk gunung, tangan tak sampai. Jangankan masuk sekolah yang punya nilai jual tinggi, terkadang ya masuk SD yang menawarkan nilai-nilai agama, ya, puluhan juta, bahkan belasan juta. Nah, ini tantangannya, tidak terjangkau terkadang sama masyarakat kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita belum terjangkau di bidang itu, maka kita harus mempermantap dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu al-madrasatul ula, ya, pendidikan yang pertama. Ada satu surat dalam Al-Quran yang secara spesial menggambarkan kepada si anak tentang pendidikan. Kalau kita lihat surah Luqman, ya, bagaimana Luqman itu memberikan pengkaderan pendidikan kepada anaknya. Maka kalau rasa-rasanya belum sanggup kita, belum punya peluang ya untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang bonafit, maka selaku orang tua ini mesti harus kita ekstra, ya, powerful, pendidik anak-anak kita. Dan ini sebetulnya lebih sangat baik, ya, kalau kita punya waktu, ya, punya peluang. Nah. Dan yang paling bagus mendidik itu sebetulnya kalau kita mampu adalah kita, orang tuanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Luqman mengajarkan nilai-nilai pendidikan, ya. La tusyrik billah, kata Luqman kepada anaknya. La tamsi fil ardi maruha, tidak boleh kamu itu syirik, tidak boleh sombong, dan segala macamnya. Ini merupakan pengkaderan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Hadirin, Bapak Ibu Saudara, para pendengar RI dimanapun kita semua berada, namun yang paling utama sebetulnya, supaya mendapatkan generasi Qur'ani, anak cucu yang soleh dan soleha, adalah memberikan nafkahnya yang halal dan thayyibah. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Dimanapun anak kita sekolah, ya, sebonafit apapun sekolahnya, bagaimanapun gurunya memberikan nilai-nilai akhlakul karimah, memberikan pengkaderan yang luar biasa, kalau yang dikonsumsi si anak bersumber dari yang syubhat, apalagi yang haram, inilah sebetulnya yang buat hatinya kotor, berat menerima kebenaran, payah menerima kemajikan. Maka kalau kita ingin anak cucu kita berhasil, tidak cukup sekedar pendidikan, tidak cukup sekedar bagaimana kita mengajar di rumah, yang utama seperti diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, berikanlah nafkahnya yang halal dan thayyibah, tidak boleh yang syubhat apalagi yang haram. kalau yang diberikan nafkahnya yang halal dan thayyibah, yang jernih, insya Allah ini akan memperkuat dia untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin di sekedar pengantar, Abu Dini, ya kita kembangkan dengan diskusi. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar materi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami ajak untuk dapat bergabung di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Sehat, Pak Ustadz. Bulan ini, dah bulan, apa nih, bulan? Syawal dah habis.
2: Iya, Pak.
4: Kemudian Ustaz nanya masalah tadi, Ustaz. Ini iman supaya kuat, anak supaya kuat. Sekarang dia, kalau satu berita sekarang ini sedang panas-panas, dia pondok. Malah orang tuanya, pimpinan pondok, kok makar-makar sesama dia, Ustaz. Padahal dia di pondok tu, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Ajarannya ajaran ramah, semayang terus. Itu macam mana tu, Ustaz? Dia imannya kuat lagi, Ustaz. Ya, sekarang ni dah bulan Syawal dah habis. Dah Syawal apa lagi, Ustaz? Kemudian kerja apa yang bagus dalam bulan yang akan datang? Terima kasih, Ustaz. Suami Bengkalis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Suhaimi di Bengkalis, ya. Jadi Ustaz Pak Suhaimi, baik. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu ya Ustaz ya.
3: Iya Dini.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan
5: Ustaz ya.
2: Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
5: Atika.
2: Atika.
5: Ya, Ulu Pandau Kampar.
2: Iya, silakan Bu Atika.
5: Tanya Ustaz. Kita ada anak kita dan kita didik TK Islam, masuk MDA, sampai keperluan tingginya UIR. Terus nggak bisa kita mengajak dia ke pondok. Terus cucu yang kita suruh ke pondok. Setahun cuma sanggup dia, Ustaz. Sakit dari situ, akhirnya keluar dari pondok. Jadi macam mana motivasi yang gimana yang baik itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atika sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ada dua pendengar Ustadz yang bergabung tadi, Pak Suhaimi juga menanyakan bagaimana untuk dapat meningkatkan keimanan ketika anak juga sedang mondok ya Ustadz ya, dan juga amalan apa yang sebaiknya dilakukan di bulan Safar ini. Dan juga tadi ada Ibu Atika yang menanyakan hampir hal serupa, bagaimana dapat motivasi anak seperti itu Ustadz ketika sedang menjalankan pendidikannya di pondok. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Ya, pertama saya jawab dulu Bu Atika. Ya. Ini fenomena hari ini. Yang mau mondok itu terkadang lebih banyak orang tuanya dari anaknya. Ya, orang tuanya dari anaknya. Ya, tetap usaha dari kita. Ya, kita ini punya kendala, Allah punya kendali. Tetap usaha dari kita. Kalau memang cuma setahun sanggupnya, nak dia pakan, tak boleh dipaksa. Jangan dipaksa dia. Kamu harus pondok, harus selesai. Tak bisa. Ya. Tetap usaha. Namun harus ada pula jihad dari kita. Anak kita berjihad di pondok, sekolah. Memang tak mudah. Orang tua juga harus punya jihad. Harus ada amalannya. Saya pernah jumpa dengan kawan. Dia ya selalu tahajud tiap malam. Kata dia, ini pula amalanku, jihad untuk anakku di pondok. Ada dia bersedekah tiap hari. Ada yang puasa terus menerus. Ya, selain yang dilarang ya, selain hari tasyrik, selain Idul Fitri dan Adha. Jadi harus ada pula amalan kita, jihad kita. untuk anak kita yang ada di pondok itu. Tapi terlepas itu semua, usaha udah maksimal, udah TK Islam, MDA segala macamnya, ya SD-nya SD Islam. Kita berharap dia nanti di pondok. Tapi kalau juga nggak bisa, nggak boleh dipaksa, biarkan nanti. Jadi ilmu dia walaupun sebentar di pondok itu, mudah-mudahan besok akan berkesan kepada dia, ya, dan juga membantu kepada kita. Kemudian itu Pak Suhaimi di Bengkalis, Dini, ya sekarang ya bulan Safar, ya terkadang di pondok itu banyak tantangannya, banyak, nggak bisa kita pungkiri. Saya alumni pondok, izin Dini, ya terkadang orang tua memasukkan ke pondok itu tuh bukan karena bagusnya, karena Anda bisa dikader di rumah, biarlah di pondok, biar dikader sama gurunya, ustaznya. Nakal betul di rumah. Nakalnya terbawa-bawa kepada kawan-kawan yang lain. Akhirnya ribut, berkelahi, ya, dan segala macamnya. Inilah peluang-peluangnya, tantangan-tantangannya. Tapi yang jelas, kita harus tetap berusaha niat kita supaya membentuk pribadinya. Jadi kalau sempat ribut di pondok, ini bagaimana? Kok sekolahnya sekolah Islam, sholat tiap hari, kok begini? Inilah tantangannya. Inilah peluang dan segala macamnya. Kita harus berusaha, ya tetap sabar, ikhlas, yang mudah-mudahan mendapatkan generasi yang terbaik, generasi yang soleh dan soleha. Mungkin seperti itu, Dini. Ya.
2: Amin. Baik, Ustadz. Mungkin karena kita juga sudah di penghujung waktu, Ustadz, ada pesan Ustadz mungkin yang bisa disampaikan ataupun juga kesimpulan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Ustadz.
3: Nikmat terbaik itu pasca iman dan Islam adalah mempunyai anak yang soleh. Itu nikmat terbaik, terindah pasca iman dan Islam, mempunyai anak yang soleh. Maka kita harus berusaha dan berusaha bagaimana pun caranya, ya. Tapi yang paling penting itu sebetulnya ibda binafsik, mulai dari diri sendiri di rumah, ya, perbaiki diri, ya, walaupun anak kita di pondok, permantap jihad kita, ya, ini penting ini. Terakhir, kalau kita belum bisa, mungkin inilah cobaan kepada kita. Ada kisah dalam Al-Quran, ayahnya seorang yang soleh, tapi qadarullah, ya, anaknya durhaka juga. Siapa itu Dini? Kan'an. Kan'an itu ayahnya Nabi Nuh, orang baik, orang soleh. Ya. Inginkah Nabi Nuh mendapatkan anak yang soleh? Sangat ingin. Tapi inilah cobaan kepada dia. Jadi terkadang kita dicoba dengan, ya, udah berusaha maksimal, tetapi terkadang anak kita, ya, tidak bisa seperti kita harapkan. Ada orang setelah meninggal, dia baru baik anaknya, baru menjadi anak yang soleh anaknya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari cobaan-cobaan seperti itu. Kita tetap berusaha dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, wabil khusus pendidikannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atas ilmu, nasihat, dan juga pencerahan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan semoga pembahasan kita tentang pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan terbaik bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menguatkan iman, membentuk akhlak yang mulia, dan juga menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an sejak dini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti saya informasikan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: memang saya sangat bagus karena orang yang malas-malas bayar pajak, yang pajaknya bertunggak berapa tahun, bisa membayar pajak dengan pemutihan tersebut. Sangat bermanfaat bagi masyarakat.
1: Kita sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di SDMP 3 Pekanbaru, mulai dari tahapan kurikulum persiapan yang lebih kurang itu 3 bulan lamanya waktu itu. Kemudian kurikulum Merdeka, kurikulum nasional. Kemudian ada satu lagi yang membedakan kita dengan sekolah reguler lainnya, yaitu kurikulum keasramaan. Yang mana kurikulum keasramaan ini tujuannya untuk pembentukan karakter.
2: Pokok-pokok berita utama dari 12 kabupaten kota di Riau, hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Festival Rakyat 2026 Pekanbaru hadirkan nobar Piala Dunia Inggris versus Argentina. Warga ramaikan acara dengan beragam hiburan dan UMKM lokal. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau berencana memberikan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama 1 bulan. Kebijakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Provinsi Riau. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau berencana memberikan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama 1 bulan. Kebijakan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Provinsi Riau ke-69. PLT Gubernur mengatakan pemerintah akan memberikan keringanan berupa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama 1 bulan. Menurutnya, program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2: Insya Allah kita dalam rangka HUT Riau tidak berikan pemutihan pajak 1 bulan.
1: Rencana pemberlakuan pemutihan denda pajak kendaraan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Sadana, mengatakan program ini sangat membantu karena dapat meringankan beban masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya.
3: Tanggapan saya sangat bagus karena orang yang malas-malas bayar pajak, yang pajaknya bertunggak berapa tahun, bisa membayar pajak dengan pemutihan tersebut. Sangat bermanfaat bagi masyarakat.
1: Dengan adanya program pemutihan denda pajak ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Festival Rakyat 2026 Pekanbaru hadirkan nobar Piala Dunia Inggris versus Argentina. Warga ramaikan acara dengan beragam hiburan dan UMKM lokal. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah kota Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru Kamis dini hari. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yon Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut.
5: Sangat bagus sekali, mendapat setiap tahun dibikin seperti ini. Kalau masyarakat Pekanbaru sangat antusias dengan Piala Dunia ini. Sudah sering juga, tapi enggak tiap hari. Soalnya larut malam, kadang-kadang aja.
4: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Bang Jo, yang menilai kolaborasi dalam pelaksanaan nobar tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara berbagai pihak.
6: Untuk nobar ini sangat luar biasa, kerjasama antara Kodam dengan pemerintahan daerah dan mendukung untuk UKM. Jadi ini sangat luar biasa.
4: Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan publik seperti ini mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Satu tahun program Sekolah Rakyat, guru dan siswa sebut program ini bermanfaat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Inilah Kompleks Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP3 Kota Pekanbaru yang terletak di Kompleks Sentra Abiseka Jalan Sekolah Rumbai. Sekolah Rakyat ini diresmikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Juli 2025 lalu. Pada tahun pertamanya, sebanyak 97 siswa telah terdaftar di sekolah berkonsep boarding school ini. Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan putra-putri mereka. Para siswa yang diterima di Sekolah Rakyat ini akan diberikan materi pembelajaran dengan berbagai fasilitas penunjang. Terdapat ruang laboratorium komputer, ruang praktek biologi, laptop, bahkan asrama. Semua fasilitas itu tidak dipungut biaya. Para siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat berhak menikmati seluruh fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Mereka hanya dituntut untuk belajar, disiplin, dan pandai mengatur waktu.
8: Tim belajarnya itu gimana? Dari pagi sampai sore atau?
9: Dari jam 9 sampai jam 3.15.
8: Itu tinggalnya di sini, asrama? Keseharian
7: sekolah. Tak hanya fasilitas belajar, para siswa juga mendapatkan pengecekan kesehatan secara berkala. Tujuannya untuk memastikan para siswa selalu sehat dan dalam kondisi prima saat mengikuti pelajaran.
10: Anak-anak kita sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di SRMP 3 Pekanbaru, mulai dari tahapan kurikulum persiapan yang lebih kurang itu 3 bulan lamanya waktu itu. Kemudian kurikulum Merdeka, kurikulum nasional. Kemudian ada satu lagi yang membedakan kita dengan sekolah reguler lainnya, yaitu kurikulum keasramaan. Yang mana kurikulum keasramaan ini tujuannya untuk pembentukan karakter.
7: Dalam kurun satu tahun berdirinya sekolah rakyat di Pekanbaru ini, berbagai macam prestasi telah berhasil diraih oleh siswa. Mulai dari juara pencaksilat se-Sumatera hingga juara pembacaan puisi. Selain itu, guru-guru di sekolah rakyat Pekanbaru menemukan potensi yang tersimpan pada masing-masing siswa.
11: Berapa hal ada yang, tadi kan ada yang poster gitu Pak, ini mereka ada yang sudah membuat PowerPoint dari bijak pengertiannya, dan ini mereka cari di buku ataupun bisa berselancar dari internet. Nah, ini semua karya siswa.
7: Tahun ini genap satu tahun program sekolah rakyat diluncurkan. Seiring berjalannya waktu, telah banyak manfaat yang dirasakan baik oleh siswa itu sendiri, bahkan orang tua mereka. Proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru akan segera dimulai pada 29 Juli mendatang. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. KONI Provinsi Riau mulai mematangkan langkah menghadapi agenda olahraga nasional melalui rapat kerja provinsi atau Raker Prof yang dibuka pada Rabu malam di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. Selain menjadi forum evaluasi tahunan, kegiatan tersebut juga membahas program pembinaan atlet serta persiapan pelaksanaan Musar Prof. Kairani Januarini melaporkan.
12: Rapat kerja provinsi Raker Prof dihadiri jajaran pengurus KONI Pusat, pengurus KONI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, Dewan Kehormatan KONI Riau, serta pengurus cabang olahraga se-Provinsi Riau. Selain mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025, forum tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis organisasi untuk menghadapi berbagai event olahraga pada 2026 hingga 2028. Wakil 1 Ketua Umum KONI, Mayjen TNI Purnawirawan Suwarno mengatakan, Raker Prof menjadi momentum penting untuk mempersiapkan pelaksanaan Musor Prof sekaligus menyusun program pembinaan olahraga yang berkesinambungan. Menurutnya, seluruh insan olahraga di Provinsi Riau harus terus memperkuat kolaborasi agar prestasi atlet semakin meningkat.
13: Untuk KONI Riau supaya terus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah, dengan swasta, dengan para atlet, para pelatih, dan termasuk juga para pelaku olahraga yang ada di Provinsi Riau dalam rangka untuk meningkatkan prestasi pembinaan dan prestasi olahraga di Provinsi Riau.
12: Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Riau Iskandar Hussein berharap seluruh peserta memanfaatkan Raker Prof yang berlangsung hingga 16 Juli tersebut untuk memperkuat persatuan organisasi. Ia menilai kekompakan menjadi modal utama dalam membangun pembinaan olahraga yang lebih baik di Provinsi Riau.
14: Ya, melahirkan kekompakan, solid, harmonis, dan menjalin hubungan dengan semua pihak sepemda.
12: Di sisi lain, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kadispora Provinsi Riau, Yurnalis menilai, Raker Prof juga menjadi bagian penting dalam proses regenerasi kepengurusan KONI Provinsi Riau. Menurutnya, forum ini diharapkan mampu menghantarkan pelaksanaan Musor Prof yang menghasilkan pemimpin organisasi olahraga yang memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan prestasi atlet.
14: Dengan Raker ini bisa menghantarkan nanti menuju Muspro untuk melahirkan pengurus-pengurus KONI yang betul-betul, yang seperti saya sampaikan tadi, cinta dengan olahraga gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga ya dengan menjiwai, mencintai olahraga ini, kita harapkan olahraga kita akan semakin maju.
12: Raker Prof KONI Riau dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dengan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi dasar penyusunan program organisasi sekaligus rekomendasi menuju Muser Prof. Hasil pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Riau serta mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan regional maupun nasional termasuk juga PON 2028. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami akan sampaikan informasi dari Pesta Bola Dunia 2026.
15: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris 2-1 setelah sempat tertinggal dari The Three Lions. Reporter Alwi Suryatmaja melaporkan.
16: Kemenangan dramatis Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 menuai kekaguman dari para penonton. Albi Celeste dinilai menunjukkan mental juara setelah mampu membalikkan keadaan di menit-menit akhir pertandingan. Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium Kamis dini hari. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Anthony Gordon pada babak kedua, Argentina mampu bangkit lewat gol penyama kedudukan Enzo Fernandez pada menit ke-88 dan gol kedua kemenangan Lautaro Martinez pada menit ke-92. Zulfikar, salah seorang penonton, menilai Argentina menunjukkan semangat pantang menyerah hingga detik terakhir pada pertandingan.
17: Malam ini cukup luar biasa. Argentina mengajarkan kita jangan sampai menyerah sampai detik akhir. Ya, luar biasa. Kami sebagai penonton bahwa dengan pertandingan hari ini bola itu ternyata sampai akhir ditunjukkan terbaik oleh pemain-pemain terbaik, luar biasa.
16: Rudi Suwandi yang juga ikut menonton pertandingan mengatakan Argentina memiliki kualitas luar biasa dan selalu mampu mencetak gol di momen penting.
18: Terlalu jago sih Argentina. Menit-menit terakhir pasti golnya. Dari 8 besar kemarin lah, pasti selalu kayak gitu terus. Emang jago-jago.
16: Kemenangan Argentina atas Inggris ini semakin menegaskan reputasi Argentina sebagai tim dengan mental pertandingan besar. Setelah berhasil melewati laga penuh tekanan tersebut, Albi Celeste kini akan menghadapi timnas Spanyol pada final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
15: Demikian, laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dari 12 kabupaten kota di Riau, hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Festival Rakyat 2026 Pekanbaru hadirkan nobar Piala Dunia Inggris versus Argentina. Warga ramaikan acara dengan beragam hiburan dan UMKM lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: Terus aja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
4: Sepakat!
5: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
6: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Frekuensi dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pendengar, saya ucapkan untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis, hari ke-16 di bulan Juli 2026. Semoga aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar sampai selesai, dan pastinya Anda dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda pendengar. Di rangkaian Riau pagi hari ini pendengar, saya masih akan menghadirkan informasi dan musik di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

dari Pekanbaru, pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mobile ya, sudah bersiap untuk menjalankan aktivitas Anda, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, biar berkendaranya aman, nyaman, dan selamat sampai tempat tujuan Anda. Pendengar, rapat kerja provinsi Raker Prof Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau resmi dibuka pada hari Rabu kemarin 15 Juli 2026 dan agenda tersebut dibuka oleh PLT Gubernur Riau melalui Kadispora Jurnalis. Ketua Umum KONI Riau Iskandar Husin mengatakan bahwa selama kepengurusannya KONI Riau berhasil meraih sejumlah prestasi di tingkat nasional. Kemudian pada PON Aceh Sumut tahun 2024 lalu, Riau juga berhasil mempertahankan ranking 10 besar dengan meraih 23 emas, 22 perak, dan 37 perunggu. Selain itu, atlet Riau juga berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan berbagai capaian prestasinya. Dan beliau berharap di momen Raker Prof KONI Riau 2026 ini dapat menjadi momentum bagi KONI Riau untuk meningkatkan prestasi ke depannya. Dan sementara itu, Wakil Ketua 2 KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Sudarmo, sangat mengapresiasi capaian prestasi yang diraih oleh KONI Riau. Dan pada Porwil Sumatera 2023 lalu, Riau sebagai tuan rumah dinilai sukses dalam penyelenggaraannya.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.